0: Ya, selamat pagi hari 1 salah hari 3 hari tu.
1: Ya, pengarap pagi YFM kita jadi hari tu hari di negeri Kuching tahu pada kita mana ni cak.
0: Ya. Hari tu ada hujan nya ke buah apa mana nah.
1: Ya, lama kita tu dah hari mid pada orang pamai ada hujan mana.
0: Oh.
1: Apa mai hujan aja jai. Sejap ya, hujan tu kada ada rindu ga aku lebih mai hujan apa siti hari ke buah aku rindu hujan tu cak. Inya dari segi pengeransian dari ngerja utai macet celapnya ya kalau jugi injen tiba kaku cak.
0: Ah, lain kena.
1: Kami tu ketimpa amphibian. Jeluk darah celap.
0: Oh, MPBA.
1: MPBA. Maya celap ada juga gi ransiang gi maya kerja utai. Tapi sebab ya hari itu cak. Aku sih meda siti berita di kunci keba bernama ke pagi di cak. Tu ngenang ke utai kenya di bawah menua Thailand deh cak. Kalau yang cari asiku orang ya ke main bol ba menua player main bol ba menua Thailand tu mati lebih maya di pangka kudi ba Piala FA Golok Stadium Stanley Pub Sungai Golok Naratiwat kemari ca. Jadi ba kes tu mega siku pernah menua Malaysia ya kebisi mega ba match tu dia report ke balat benda bakal. Jadi perang hari kita polis Sungai Golok kuntun sinkron mada ke kayak itu tadi nyadi urung ya pukul 5 lemai jam naratiwat Thailand kemari laban lebih banyak silat tadi ya bermain nak mukai-mukai temu datai ketanya bonitar lalu mangka padangnya lalu ngujuang ke 9 ikut balat bakal kayaknya tadi berita ya kebesi daripada aku bernama apa gitu cak.
0: Laban gaya hari kerja tu tadi suah lagi ya nanti maya muak ke pagi hangat dah.
1: Ya, hangat.
0: Lemai lalu ke kabut kudik.
1: Ya, bakal ku mari ca bosor rupiah mana mai ari oh ni bang arab lumban ngangi ke kak ngeliriah diri ari jam dalam psikal udahnya udah jalai ke sunyi miwan pansut ari ge dan muka-muka hujan mari ca.
0: Ya.
1: Jemput dah saya di rumah.
0: Jadi nanti lebih mai ari kudik ari bio balainya nanti uliah seliah ke ari di luar rumah.
1: Mai kelebih lagi ngai tubuh kita ya kedang ya dah bisik komponen tambahan karena dia potensi kenanya besar lagi cak.
0: Oh,
1: pihak kurang.
0: Okey, jadi minggu tu Sarawak ku sayang bak zon tengah hanya di Serikai 7 hingga 9 hari bulan. Bak kompleks Lombak Ngomayan Serikai.
1: Au, jadi utak narit aku cak. Kalau bagi bak berita kalau di kunci aku pergi tadi hanya bak Prayes SKS bak Serikai cak. Baru ya aku dengar cak bisik mah oleh cak.
0: Wow.
1: 20 gram mah ke di pelabak ke berga RM15,000 apa
0: ya tu siti hari utai ke hari hati menjama yuah ke gulu SKS kenyau ya ke diatur
1: ya
0: bak serikai tu bak i peraduan ya bisi prayas mas ne
1: jadi nanti bakaku cak tu memang ya bukan sebenarnya kita tu datai ke kang uleh ke mas ya saya di uleh ke mas uleh me penemu ya ke bukai bak agensi ke mesti disedia ke dia.
0: Oh, laban mayuh sidaya ke muka booth nya atau ke kaunter ari agensi perintah ngau pian bega GLC ya ke tahun dor kita ngulih ke penerang nya.
1: Jadi apa RTM ga bisi muka booth menya lah lalu ada orang buka cak balas dah hari tengah dia tadi balas dah induk pak mama cak nanti capuah saya ku mini studio bak Serikai mayanya ilah
0: ya, program ini menjadi SKS Serikai kena hari dam 8 hari bulan 8 di menjadi premier Sarawak empu lebih mayanya ilah.
1: Okey, jadi orang ke di kena menaik ke Semang Serikai hari meredong hari julau hari seratu hari Serikai pun lima sebab mana cak data yang bala mayu anonggulu SKS ke edisi ya bak Serikai tahun tu. Jadi terus mai pendengar semua berpendengar bak 2 pagi wai kita pagi tu.
0: Lagu hari Ju Yaya. Ngapung lalu aku.
1: Bak 2 pagi.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau campat. Kolera boleh berampir ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun pesuak atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu hanang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyami ke buah mana hakik berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami berarti.

Beri pengagati. Pengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: ambil puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCFJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke 9.
1: Dua bahu, beh ke tiga ne.
2: Nadai, pukulan ingat orang makai mie campur lasak.
3: Yo,
2: lapar jam,
3: yo,
2: lapar jam.
3: Ayah,
2: ayah, ada tahu nyau.
4: Bunyau ngau mujab, bak ken batak.
5: Hei, ujap. Udah seminggu tua dia bakian batang tu. Asal maya makai belawak ke daun jabang, baik dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Pernah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makai jam lama-lama.
6: Yeh, mending unyau. Langit pak, gak mama yang dia berjaku. Nyau, nyau. Bakian batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi sap. Kontraktor nebang kayu batang mu dek dia tu tua bos mu ni bos
5: ukai bos kujap kulai
6: asa tina tu jempu tua tua me bos tua bos itu mu ni bos bos
5: ukai bos kujap kulai
6: tua bos BUS bos
5: ukai bos kulai
6: nai anang ni nyoba au kuli gede dinga de nyau mana di tu bisi daun jabang daun pasok ngau daun panduang tambah ngau buah hui kelawa tua
5: no sebaka tiga itik nyajab
6: dini nyaka sebaka spear lion dak dek bungiu tiga itik tadi kita boleh nyumai 3 in 1 nemu dek uji pernah dek di kampung dian balakera nadai memilih makai bekedek nyok
5: nama aku bekekera pada dia pejab dek lion me perut jinabo bekedek nyok pernah dek perut dek nyok sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bis merpajuah di jab
6: main mau tai lara nyok dek kak makanya main dek nyok
5: makanya main kak nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu berdini kulau cina dalam kampuang tu nur dikemaik ku makai nejab
6: dade adunya dini di sunda kulau cina bak kampung jerom tu tamap dekan munyau minggunya kemari maya aku ngerindiang bak beluak ujungnya sedak dek aku bisi tepedak ke langkau mai orang nemu dek langkau mainnya bisi duiku orang tuai pedaku siku ya laki siku ya indo kerinci seluanya melaki bini ya saiku kenapa tuat seluai udah tua-tua ya bekanya dia bergulai dan dia bisa sayang surat nikah
5: apa? Ya jap uji ciang ke upis pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jap kada nak seluai bertaban hari jap bunyi ku lagu gelebat gaung
6: dia tu siku kenyau stupid ni medai mali kita ngelampat orang tua biakuk lebih lagi ya kebak aku tu deka makanya main kena nyau
5: apu makai pejap mit tapak jari tu udah dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa ku nganjon diri baik di makai utai jap am
6: ya deh tinggal dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kun tadi au
5: ni ngamak ku tu au
6: dia nemu minggunya kemari maya aku ngurin dia aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu deh nyau
1: apu
6: Besai nemu ni nyau. Nyau kak, besai ni ni. Besai pukul tapeng tu, pernah dek. Rumbiang aku. Mana tu wakin? Nampak nyanyi kampungnya.
5: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
6: Dek tu. Umai dek bam baka nyawa dek, nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyok keringke bakanya. Kenapa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja? Mesti sedua yang nepunya dalam peti air sebuah. Nemu deh, aw.
5: Jap, dini bisik karan di tu, aw. Dini nu ngacuak ke. Bula tau, jap, tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bekanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nadai, kukulan inga orang makai mie campur laksa. Munyi kutu sianyan, aw.
6: Nya, medew nyau, nyau. Unte, anak lama engkau bapala patuang. Nemu deh. Ni kita nemu kada besi generita seduai kini boleh subsidi. Nanti nak, asai kunyau. Kada nak seduai ngagak kasam jani kini. Ukai nanai biji yang kena seduai ngulainya.
5: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seduai duanya.
6: Nai, nanti malu lapar ga. Dika makan nyamai kan ngai. Nanti di ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3 in 1 nya mempah dek. Gagak kedai mie campur lah sana apa juga kau lihat deh
5: kapan nani tiah kedai mie jap lama nama kayaknya mai kumbang tua dia bekem batang tu jap tu segi pahibiat ketua habis tu lagi jap
6: nemu gade neunyau tang ti mesti ninga pelian ya ke kagak aku. Kita benar deh, kita benar deh.
5: Namanya jap.
6: Ah, ketuk ya.
5: Tanya di kena jap.
6: Nee, umai ku nemu green tea. Ma my what?
3: Datai mbak langkau umai uranya.
7: Woi, ibu. Ayo, jadi rumah kita.
6: Asyik kan ngawur apa rumah panjai ni?
5: Munyinya di tu ada si modern style di tu jap.
6: Ketinggal ngawur eh.
8: Waya, ibu. Anybody home?
6: Sebab kamu yang bukan ku.
5: Mak ini jap.
6: Kang apa? Ibu, ayo.
5: Ibu.
6: Woi, woi. Jadi rumah kita.
5: Nama orang tu nanya ngut tua ada jap. Kada orang tu bisa di tu jap.
6: Eh, napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nadae gak aku bisa ningari tau orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
1: Seduai pia anak, nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
6: Ah, lalu me tu ibu. Ah, ah, ibu, nama apa? Kediri aja. Pia ibu, ni ayah ada ibu.
1: Eh, ayah dengar tadi nyondol ke pasakin meligaham. Lalu mudah pampai ku ya tadi. Beda anak ngalai bagau. Mumo, apa tu ayah banyak? Ngai nak beda orang bagau. Aku tu tinggal kaya anak. Ya empai. Empai cahut pampai tu ayah. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
6: Eh, ibu. Kiroh mai, ibu, ibu, kau jago, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunek pantau sawah lagi? Kau pernah? Niki, kami dua itu, bah nyau. Di kau pantau sawah?
5: Ngai jaba.
6: Ah, nanti ngai. Niki tuam.
5: Pada aja nyawa segitu kau.
1: Nama kesuduannya?
5: Ada ibu. Aku mada. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu aw.
1: Eh, lek aja nek. Nintu di hei kita tiga. Ketuk mehang kau mai kami dua ya dia nek. Ngena lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Jani boleh haya dempai lama nya.
6: Ini bah kiro ibu. Ini bah kiro ibu. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh nama daripada aku tadi nyau. Titiak aja beli aku tadi aw.
5: Oke cip. Nin, bisik ku mendangki wang dia din. Asai ku mayo isi dalam nyejam.
6: Oke, okay, start plan itu ah. Apa, ibu? Anak kiruah ibu. Peh, mayo diri. Kasambre ini aneh. Anak-anak mayo, anak mayo. Udah, kamu lihat itu tadi. Mayo ameh lawak denak di ibu, ibu. Nyawa itu, nanti nih dia. Nanti itu nyakai gak deh. Kak, rengak saya itu. Apa nampi? Apa nampi?
1: Apa nama pi kita tinggalnya pada mana? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngigam macias ke kita tiga.
5: Jop, jop, jop. Nampak, jop, nampak, nampak. Nampak, nampak macam tu, jop, jop.
1: Nyanya tahan bahu kita tiga tu, anek. Bah, makan naik. Hai, yang ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
6: Sikit. Sikit nadai. Nadai cek tadi, ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit cek. Temu terpadam apa ini.
5: Oh, aman, ibu. Kuah aja tadi. Nak sempat nyungkit ke deh cek. Alu padam apa kita tiga.
1: Ya, anak. Asai ku deh tadi. Nak ngomong ni. Nah, cek anak. Tu gemuk ya. Tu pahwet ya. Empat ni, empat.
5: Apa? Main-main, ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu, umas, umas. Nurengak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rampit kaban aku tu tadi ibu. Padam api.
6: Apa? Ayo ditunya. Padahal adanya petang tengah yang baru kita gasak tadi. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
1: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni maciah tu nyondap pedak. Kak pernah ngembikin bahu maku tu.
6: Aho ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia aho ibu. Nyong, nyong. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wahi tu asai kuning nyong.
5: Akai, akai. Tunjuk dari aku panggung dinya dade. Tambap. Haya dia tu.
6: Tunjuk dia pihak. Kumek tunjang tadi. Ani ngal nyau. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyas penapat nyau. Sebelum wapi hidup bahu mana.
1: Nyai, dua bahu, pink teh tiga nek. Empat nek, ndai. Namanya kuah aja. Ni se tadi, asai ku dah kau aku isinya tadi nek.
7: Nyami bo, udah mende ngawak tadi. Kada na panggo mayau gini bo. Ya oke nya mesti pada mai api padam tadi.
1: Ndai nek, ya ketemu ku. Nadai, kami dua aya de nupe mayau. Kengka ke bisi. Manuk sabuang ayak de bahu aku meh din.
5: Nanti piak, bu. Manuk sabuang ayaknya menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai dengan ngeras patuangku tu tadi, bu.
7: Kasih aku punya, menyau. Aku bisik mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manuk sabuangnya nabannya.
1: Dah ngawal kan, nek. Agi pedau lawak tu. Empa, nek. Empa.
6: Nyau, nanti api padam ke sekali tu. Kiwang kesan dia, bapak raknya. Ah. Nya nama deh asaiku pansuah jani dalamnya asaiku.
5: Nom. Ah, main jap. Okey jap. On deh baru batuk ketua ke sekali tu jap.
7: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngiga utai ke bisa saya nyawa tu. Api padam.
1: Apa pama api tu tak padam aja aja. Nama mempunya di teh tiga ke nek aneh.
7: Nanda nemu ngau ibu hidup baru dia.
5: Bang,
7: tulungku jap, tulung.
9: Allah.
7: Jap.
9: No.
1: Ya, paham aku kita nek. Ini mau lihat dua kena nek. Lepas dua nek.
9: No.
7: Jariku jap, jariku. Akan jap jariku lekat bengkiwang tu jap.
3: Dang mana adat bangsa kita? Bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi. Dang denah ngagai temuai. Tahang. Kita kan jadi temuan itu asa-asai kemega. Medau tai ke bisi. Anangah aluka dan nepripit ke kita ambil. Kasih ya ke orang kengempu rumahnya. Kalau kesidaka pergi lalu sak.

0: Lagu hari Lucy M.
1: Ya, ngai tu ni de ke pagi tu. Anak kalau tu munung de orang pagi hari wai.
0: Ya.
1: Tanya pun tu ni tu kelanya tu kadang-kadang caya mana kena kita yang ambil mood ya ke positif ba pagi hari. Kita nanti tu ni ya ke bepajuah mau pangan diri ya nyak nya di cang. Tunggu-tunggu pagi udah prank pangan diri.
0: Ya, betulnya. Okey, lagi bulan yang kami ba 2 pagi pagi hari 3 sehari tu peningan. Ba pun bulan 8 tu ngarap ke sebuah tai ke di kerja kita bujur mengamagang.
1: Ya, lalu berkenan ke ba pun bulan 8 tu program yang kebesit mega diatur kelimpah hari SKS di Serikai ca. Jadi lemai pergila rami baru gaba kucing itu ca.
0: Bisip ya.
1: Bisip kalau lemai rami bisip ngawa berara kau orang ngintu guantikung ba abu ba mua em peran dia ca. Betul peran dia. Lalu berindi harinya mega ngawa berara tu tentu ya jalan mega bisip ditutup. Lepas kita nemu kebuah ya tadi kalian beri awak nu sidak ti berara ngatur pengawal tu lalu nitiak penerang ti adi keluar ke ketua polis bagi pilihan muda kucing antara ACP Alison Naga Cabuk madah ke kelebih lagi bab pengawal berara iaitu di sadar peringkat hari jam 6 lemah nyentuh ke 12 tengah malam pergilah jadi jalan ya ke dekat ditutup dengan cara berenggar-renggar ianya tadi lorong Anceng jalan petana Bulatan Sri Aman, Jalai Sentra Timur, Jalai Banhok, Jalai Padungan, Jalai Bukit Mata, Ngawa Pia, Mega Jalai Lebuh Wayang. Lalu Jalai ke Bisi Mega ditutup, Amaya Tuila, Incari Jalai Wasan, Lorong Kapinta, Jalai Tungku, Adoraman, Jalai Abel, Jalai Rumbia, Roundabout Petana, Ngawa Pia, Mega Lorong Bel, Blacksmith. Jadi berindia hari pengawal nutup jalai bisa mega lencongan atau ke jalai alternatif ya ti dibuka lalu mesia mayo ti bertengah ke jalannya di sadang atau ke di saran ngena jalai alternatif bakal ngena jalai McDougal jalai Power Skamang ngapa mega jalai Tato Abang Abdul Karim dulu nyeliah ke kereta ti berdedat agi. Jadi pemga apala polis tadi naya minta kerja sama mesia mayu kira tadi merambut tumu agi pejalan yang ambil ke pengawal tu tadi nak nekul siapa-siapa lalu pemga jaga penglikun bala mesia mayu yang mesti datai ngulu pengawal tu lah.
0: Ya, harap ke gaya hari mega nyangkung namanya pengawal tau ke pengarami orang berjalan bala mayu ah ilah ne cak.
1: Ya berharap bala mayu tu aku rindu cak nanti ke sebab tahun sekali ja mama berara ti kelia dia tu nyok setiap minggu si orang berara aja ya ke gaga anak mi ca
0: ya
1: luar biak tu ni nemu meda utai ke berara utai ke beli lap lilap bablah luri nya nang ya siti hari apang rindu basida ya lalu ditambah mega pengrindu sida yang ngepau kita
0: okey jadi nak rasa kita dah tiba kujuan 2 pagi pagi hari 3 tu
1: ya terima kasih ramadan milih bagi ban wifi jadi ke stesen pemerintah kita lalu selamat bersama Sarak ngagai peningat hari seman nyentuh ke ngagai lawas pukul 9 to pukul 12 baru pukul 12 lagi baru kita bertemu baru ya bawa awak ngelah tengah hari dah tahu kita akan menikah ke stesen hari pagi kita mpuh
0: bapak kami di fire
1: bye bye.

0: kita kitai. Dini bisinur bukai. Tentu ya bawa FM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, miring.
2: Bergerak pagi.
3: YFM.

Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs yang diketuai yang atur jam kini pasuk 100 siku kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam jakuya dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megak madah kawan mesai ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kos tu dekat udia bersilih ke penglebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyuak ke stipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kosnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jap, jap. Gitu jap. Gitu jap. Gitu cun mai di datai gitu jap. Bidia nasib deh seri itu jap. Nama tiga empat adik. Padah jap jap. Pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uleh kadi melanja aku nah. Nama dia bisa nyual tanah temuda. Batu mawai bakan nyuak dia pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda jap. Uji di medak nubuar tu. Tak di mana-mana. Gitu, gitu.
1: Nama-nama.
0: Sep, lei-lei. Sap, lei-lei. Pernah di pemutuan sebuah surat kabar tu. Berada.
1: Nih, nama-nama. Sap, lei-lei. Apa? Apa? Kenapa?
0: Toke, lai-lai.
1: Toke. Tolok. Aku kak merangkai dua. Dua ada nyami guluang. Baik-baik. Udah nyala lagi air. Cap udua mua meru. Ampal 8 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
0: Nama teh batu kude hijab. Nempelah itu.
1: Tekang air batu kude menya.
0: Oh pia. Hah, lubah ke di kelan lagi. No prebet kura putih.
1: Hah, nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya. Reti ya. Empat abis.
2: Alau bakia, uli aku nanya, okey nuan bunyau anak apa bunyau?
0: Mau kaban? Oh, aku mau bunyau. Duduk kaban. Hidup. Mau kamu dua kaban kamu jawab.
1: Ya, yeah, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Empat abis.
2: Nada yang ngawang ngal, baketu. Okey kereta nuan QQ sub lay-laynya.
0: Ya, sub lay-lay. Ya, mai untung aku. Aku mempunya nama deh.
2: Baketu ya ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tidak dibayar. Jadi tu surat bank, lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
1: Hah?
3: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Hei, ini tu jawab cerita aku dah kata dia orang.
1: Eh, menyau. Anang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu anyau.
0: Nama arti ben prebet ku di Japan.
1: Ben merebet me tu udah tu.
4: Why? Milan 12.

Okey, lagu Kenangan Pun ke Y912 Olivia C, Dunia Empu Aku. Selamat pagi. Hangat guys, semua bala kita kenang lagi mendiang ke kami bawa YFM. Lebih lagi kita ningat ke kami ngena channel Astro 871. Piamaga ningat ke kami ngena frekuensi di pilihan menua kita. Lebih lagi kita ke ada tunggak ke Kuci yang Seriaman, kita ke di Serian, Piamaga kita ke di Serato, kita ke di Limbang, kan nyeninga ke kami ngena RTM Klik Mega ne. Sampai pagi ngena semua bala kita ke pagi tu nyeng kau bala peninga kita ke di luar negeri jama ke Adiato. Ya, bawa penggerak pagi kita dah gulai ngau pula program kami Kenton ba 2 pagi Y. Ya, Y912 kita mulai ngaku Min Meliza Rayo Nari Diato nyentuk ke ngagai tengah hari tu lagi. Jadi tusun program kami nadai ya berubah peninga. Hanya di bajam ke terubah tu lagi aku dekat berindang kita ngau lagu piamega berkunci serta ngenatai ke sekedar berita. Jadi pukul 10 pagi, mari kita ningat ke tandu program Peniau Penghidup Aku. Setiap program ke dikeluar ke Lucia Thomas Kasau, Ari YFM Asibo. Jadi buat jam ke 3, kira ke jam ke penuh di kitab gulai bawah 9.12. Aku megak dekat berkongsi sekedar tips. Kini gulai ngau kita berpenglamak sejam ke penuh di. Jadi anak mindah kini-kini ni, kita ke benung driba jam ke dia tu. Arindur kita kerja kini, kanya busy dekat traveling. Busy ngulu sekedar kurs, tau ke busy dekat meeting kini. Bak menua ke bukai, ngarap ke utai ke patut dia baik kita udah ditepuk bak dalam biak kita ni. Kelebih lagi dokumen-dokumen ke berguna. Yang kaum bala peninga kita ke bukai engkanya bisi interview kini tau ketemu duga kerana okay, bala nembiak kita ke mayari dia tu engkanya bisi dikangau bak pengawak ke dipinta kita ngelama tu ngarap ke mujur ne pengawak ke dikingin kita nya tadi uliah di kira kuliah kita meh jadi sekali lagi besok pagi megak ngagai peninga kita ke diau di rumah jam ke dia tu tu cum anang kurang tajak pengawak kita nak nemu ambih nak nemu tembo kita ke dia di hospital ngarap ke gerai belama ni api yang megak titih meh teka di pada balai inomisi bala dutur laban sidak ya ke nyaga kita sidak ke ngimpun kita ibat hospital tang siapa meh nyaga ngimpun sidak ya neh sidak epen megak patut berat ke pengerai sidak ya ampun neh. Ok, kita terus berperindang ke sekali tu anang stres bawa pagi hari 3 kita 58 2026 lagu kini baik Dexter Ngabung dia James ngau Andy Newton Banglo 3 Ringkat.

0: selka jaku pransang kesar itu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sida keseranta, datai kesesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk kecari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau manah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke perawak kita yang Tuhan nemu. Lalu ia ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke mana. Ia adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja pemanah bersida. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-buan ngembuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita kesari itu boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: YFM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI.

Okey, lagu Kedik Baik Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai. Ya, apa mau tanya ni? Nanti kita itu Tulang Besi Urat Dawai nyamai makna. Han ada ini mu pedih hangkanya terpelentik aja kini tang uliah gede pelentik kebaruannya. Apa mau nanti urat dawai ya tulang besi ni. Ni kita lah terpatah ke besi indah. Dawai tu angka uliah di pelentik ke kita ini pening ah. Okey. Ya tadi meh kita itu sagi-agi tulang empat kerat kita itu agi uliah kerja sagi-agi nyak kita itu tadi kerja neh kerja ngasu penghidup tau ke ngigak penghidup kena kita berhidup ba dunia ke dia tu. Ya, sebenarnya aku mai kita ninga ke tanduk program peniau penghidup aku. Hanya dia lagi berkongsi ke sekedar info pemega berita kelebih lagi berita ke bisik nyadi atau ke atur program ke bisik diatur tu di RTM ne. Hanya di RTM bisik ngatur sitik program ke di kumbai program jom kurus. Hanya di kemari kira ke lebih 80 ikurang bisik ingat masuk program Jom Kurus 2026 ke diatur kelab rekreasi tau ke kelab pengawak pengelantang ATM Kuching nang yang labuh hari kemarin nyentuk ke ngagai 3 ribulan 11 tahun 2026 dalam 90 hari kira ke 3 bulan makinnya meneh andur medak berkeni Asia program Jom Kurus takup Asia 80 ikut orang ke bisik enggak masuk program Jom Kurus tu ne oleh kurus kena kurus berkeni tang cara ya sikit bisik cara ya nur ngira berkeni orang nyak tahu nurun ke tahu ke ngurang ke pemerat tubuh bisik cara ya ne ukai ke Tegal ya kemit nak oleh betapat ngoya kebesai ya kebesai tu tadi angkanya mayo ge nurun tang oleh ngalah ke kemit ukai bekenyak ne bisik cara atau ke persen endur bala juri ko kita ini bisik juri mega utai to ne ba program Jom Kurus to ne jadi sapit chairman kelab pengawak pelantang ATM Kuching Nafais Nasria Madahka inisiatif tu endang Siti Arya cara dikena merangsang orang tiga wak ba ATM itu bersawup ngangkat ke gaya penghidup tiba pengerai yang sikit nombor satu jadi ke budaya kami bagi itu kelimpah hari ngirik pemerhati serta netap ke pengerainya dang ya nomor satu ha. Jadi program tu ngemeran ke pengawak merasa pengerai serta pengawak tinggi mata ke berat tubuh jadi pengawak ke bisik dia tu nyebab program tu kemarik peningah ianya yang kaum lica pengerai mental pengerai mental pun berguna benar bapalan kendo gawa kelimpah hari pengawak berperasa pengerai ianya meh sekedar aktiviti tau ke pengawak ke bisik dia tu kemarik bah auditorium kecil di RTM di tu ngecek berkeni darah kolesterol yang kaum ngecek gula bak dalam darah ne jadi ke bisik diceknya jadi maya ke diperiksa tadi maya ke berperiksa berkeni gaya darah renya lebih maya ke diperiksa nanti tinggi jadi ia dilak ke ngenat ke drempu dulu dan nyak dicek baru agi ga bedak nak nurun ya sigik dia suh bertemu ngau adu tu tau ke nganjuan drempu berperasa ke klinik antinya mak ya bedau nemu diri tinggi darah tau ke bedau berpakai ke ubat nyak me pemanah pengawak atau ke program ke bangsa tu ngagai orang kenangnya bisik ati tau ke bisik pengerindu tau ke ngemerat ke gaya hidup ke berpengerai ne jadi utai ke bakat tu meha patut di kemeran ke kita laban kita itu sikit ke gerai atang sakit lengit pemati sikit nak uliah diseliah ke kita ini pening tangau nak ke uliah kita nyaga pengerai pakaku daripada kaku tadi bisik cara ya endur program tu ngitung berkeni persen pemerat tubuhnya tadi dikira jadi mega program tu andang ya bisik price ke disedia ngambil raban pengerja pengawal ATM rans yang agi ngemeran ke gaya
penghidup ke berpengerai. Okey, kami kita semua gerai magang. Okey, semina kami di RTM ajak ngemran ke pengawak berpengerai atau ke ngatur program ke bangsa tu ke disebut program Jom Kurus. Ngarap ke sekedar agensi-agensi ke bukai mega kita ke luar dia tahu mega merangsang rempu atau ke kita ngagak grup WhatsApp kini. Agak grup WhatsApp ke mana merangsang pangan diri ngemeran ke gaya penghidup ke berpengerai atau buat pekit ke mana ni ambil ke bandi yang A tu tadi ngagak sitik grup ngemai A, B, C, D, E ngagak program Jom Kurus ke Derempu buat grup WhatsApp tang kurus ukai kurus ke sakit tang kurus ke berpengerai kurus endak berkena ke tau ke berpakai ke ubat-ubat ke ngasuh kurus tau ke ngasuh kita suah bira tau ke media drempu ukai cara ke mana bekerja ne kurus ke cara berpengerai nyak meh berpekit ke cara ke mana ne. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu lagu kedai by Harry Francis ketegal jakurang.

Kerajaan Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyerut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

bayi Estella pilih penyakit rindu nak nemu gerai atau penyakit tu sigi ka pepedih kita ngubat ne hanti ora benuang sakit angau korane ha pama sakit angau tak benuang dilamun pengrindu korato sigi nadai nadai kini kita kemarin ne nadai sakang ya ne nadai bukai me sakang ya kelimpa hari bertemu ngoranya empunya tadi meh lagu kedibai Estella pilih penyakit rindu ndak nemu gerai nanti apa media kebukai engkanya udah dipapak kita ubat tang penyakit ke bangsa atau ke orang ke benuang dilamun pengrindu tu sigi ka apa pedia. Okey, pukul 10 pagi tu lagi mai kita mendiang ke tandu program pendiau penghidup aku lagu ke tu kena merindang kita dulu ne sebelum mendiang ke tandu program PPA atau ke pendiau penghidup aku Shane Ivan Enggai Beromban.

0: Narito, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nyalai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Ngingat kasih ke orang tidi kangau ke indai malik kiba malik kanan namunya aku minat bermimpi di siang hari namunya indai aku lama udah pergi bekau jari nuan indai agi meruan di pedak jaku aja nuan sampai di kingat berari recah nyawan nuan di dengar aku berari maya aku kawa asai kebesi nuan gembeng batisi tayak aku udah besai teng aku bakal kan nemin besai di andai nuan. Dia tahu indai nuan udah jawab pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati. Cukup nanya mai ku indai. Buang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan lagi mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengah hati. Mai yang bisa peluang. Musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nanya mai aku indai. Sampai aja aku menuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai senjalai, bertuhan, di menua sekal.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Kami ngutuk bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup ya ke bisik di anjung bala peringat agai kami ba UIFM ya. Kedulu merek terima kasih agai bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri ngambil ke bisik dibaca tau ke dikenatai ke aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Labanuan udah ngenatai ke kenang aku ke sekali tu berdalam program peniau penghidup aku. Tok meh keterubah kunguji pengkunsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tu semua utai ke berserangan berdalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sigi dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebab aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landik ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningal. Kenang aku tu semina berkunci ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalah niri ke meligai. Ngau siku induk ke cukup diksaya aku. Siku induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Saya omeh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megah utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji kenuntung cerita penghidup kami. Dia membini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu 4 tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Pengudah ia ngada kesiko anak induk kecukup mana amat gama. Saya uduh penyayang aku kaya. Bakal kita megak. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk kengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena asai, ditinggal ngonakak penglengkas. Berkenyak megak aku, terduduk, lalu aku ngumai penghidup aku, udah datai bak pengujung dunia. Maya kami duai peningal, nerima berita nyak subak. Udah kalak bawum, sampai kami duai bertelai ke diri empu. Bawum kak sama parai, kak makai tubai. Dan lebuah medak mua anak ke diasi, mua anak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng mendak gamau meng. Ya kediasi. Anek kedisayau kunci hati. Ukai kaku reti. Keruk bak pengarap. Ukai aku nak ulih nerima cerita penghidup. Tau ke takdir. Kudah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tayang rundi yang datai dia. Nyak meh peninga. Ketegau kelalu sayau kupangan diri. Sampai aku sanggup kak nyambuk. Ngamik nyawa kumpul untuk pulai. Biar kuatir aku din parai sama. Dan peningat puji Tuhan. Pemuas ke bersampi. Dia meh. Ngau air mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyerah ke penghidup tu. Bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuak meh berubat kiak-kiak. Kelimpahri ke berubat bak spital. Macam cara. Kedi kena aku. Nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun me bini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru mentua aku. Kami dua yang sige nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak melayam kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu minda gawak di tu, datai ke dia tu. Seninjak agak peningah, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawak. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawak. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kanek aku. Mas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku. Ngesan penusah aku. Pia megak sanggup gulai ngaku. Lebuh maya tusah ngau seneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peningal. Berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningal kaku. Ngelekak kanak kami duai, ningau ke ruang bilik kami duai. Pia meka udah ngelekak ke tali janji.
lapan tu dah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah bak pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosi ku indok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. 10 tahun ditambit aku rapit. Aku nak ka uliah nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngaga niang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kita peninga sampai ke maya aku ngukum di rempo. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk niang dalam penghidup aku. Tang aku reti niang dilekat dibuai nak dikingat kagai nak. Aku udah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku udah dulu bertanya ngagai balantua aku. Nanya inai ngapai niang. Betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kabam belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasigek madah nadai salah. Ni yang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus bakal kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke ati mayu orang. Nyeng kaum anak induk aku mpu. Mula aku niri ke Meligai. Bak kali kedua ukai nyamai ngau air mata. Mayu orang nanya antek kelalu tu seh tau ni ibu. Antek nyu ngau air mata tau nak nyak jakut sida. Tang atu Tuhan lain ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana bak tahun keterubah. Pengudahnya antek nak salah silap aku lebih hari setahunnya dia ada bala niang bini aku lebih agak bala ipar semampai nyerirai aku minta tu mintanya minta klaim pemati niang semua utenya udah diperanau ke Subak 10 tahun lebih aku udah lalu tang utenya diungkit dibangkit dibantai dikusai dibuka ditelengak ke baru ke sarito sampai anak aku nak diasuh lagi bergulang aku macam cara dikena nginyaik kereta aku sampai ngacau bini aku lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito ruang bilik ke diri aku dia tu kan nanya kita peningah badalam kenang tu kita keningah cerita penghidup aku nak aku milih kita semang aku nak aku ngumai aku betul nyangka aku silap dia tahu aku kak nanya dini penyilap aku dini penyalah aku ente tegal aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidaya aku minta ampun aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak nak sekali nyak mesuba ambil seorang dua aku bertanya ente sidak ingat nadai nak dua orang aku ngigak penemu hari sidak betul kena pemutus aku Subak peningah 10 tahun ku dah lalu kai kesar itu. Padam seput aku jemah helak semak jako. Aku tetap nak tebuai kenama niang. Siko inok ku dah nyadi indai ngagah anak aku kesar itu. Siko inok ku dah ngada ke anak kecukup mana. Anak kecukup pintar. Anak kecukup pandai. Tengkati kengau. Niang udah hingal kaku. Angka kumai kita nyamai hati ku ngelama tu. Angka kumai kita lantang, kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat-ingat keniang. Kekak hati aku, disengumpai yang aku pendam. Dia nak ku diau bukulah ngaya. Ku kita bula jakoknya. Nanti nuan jakoknya, nak nuan berbini kasar itu. Aho, dia tahu aku ngaku bermua mayu. Badalam program tu. Saleh aku. Aku nerima saleh aku. Subak aku bertanya, aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus ke senang. Ukai pemutus ke sari dua. Aku kemilih dirembo ke bibini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tang engkau patut gak ndur aku ke sari tau bertemu dengan orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan.
nyadi ketahui yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku. Aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu. Sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun. Sampai aku ngigak kita minta ampun. Sampai aku ngemaruah ke diri. Ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki. Sebagai apai. Sebagai sikok orang kudah kalak jadi menantu. Sebagai sikok laki. Ngagai bala menyadik aku. Sikok anak lelaki. Ngagai apai inai aku. Amis meruah aku. Kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedias hati. Dan puji Tuhan. Bak dalam kena aku tu. Sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pembenar bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahalai cerita aku ke udah. Ia merek perangsang, ngasuh aku ngatur tetok ngomannya. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngambil ketemu kita, engkau kita bisik ningah, kabar belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini. Tanya kita siapa orang barunya tu kak parai bini. Lebih lagi orangnya cukup diksayau. Lebih lagi orangnya kediasi ke kita. Tengkati ku ngau. Siapa aku? Aku pun bakal kita nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau. Nanti aku salah. Nanti aku berdosa. Dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk maka peningah. Anak aku lamanya udah nare bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Bekenyak megak ni yang inai ya. Subak ya dia di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak laban yang ku udah nadai subak. Tameh megak aku kegawa. Kak benak entuh aku kinok mengipun subak. Nyungai belayak meh. Berebut kanak. Laba aku kasih ke niang. Laba aku sayang ke niang. Tentu ya dien kuatir aku ngai medak utai mayah macam. Nemu gaya ilah udah besai. Nemu gaya ngigak apai. Nak bakal ke ngai aku degigak. Nak bakal ke ngai aku ngau ya bergulai. Tang katih ku ngau dia tu. Mayuh utai ke ngai nyadi. Antara kami dua menyanak. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Tang laban aku nguji ngalih ke diri. Hari betalat ku teh mayu macam. Hari kebelayak munyi ku aku hari pun. Pikir aku bayi dia ubah bilik penayak. Dia ubah ruang panggang inai yang po. Nadai ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai boleh ngana ya. No. Teh mayu peningah. Sayau mati tau. Saya mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Saya mutai nak boleh dibelah di kerebak dada tu. Kami kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebuh aku kengenang. Lebuh aku kenulis cerita tu. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke respek aku. Nyak utai ke kunci aku kengali hari tu. Maka boleh peningah. Kak ngasuh kita meda lalu nelak. Nemu kita, hati aku cukup merinsak. Bersampai belama aku sebagai lelaki, nguji ngeriang kati dirempu, serta ngibun wang bilik aku. Ya aku dah lesi, aku ngelepas kengau hati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampai ke pengelantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ia kedudi ke dia tau di sampai, ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tau nancum berdalam mati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah. Nak ngai aku dihukum kita ngolak jako. Nak ngai aku nerima macam empas jako kena mana hari kita. Amat kita puas hati. Dan pinta aku awek aku ngau hati aku ketenang. Awek aku ngau pengelantang batik aku mpo. Baduk ngacau aku. Baduk negok penghidup aku. Aku kenulis tu. Ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jako aku kelalu renyat ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai ke kunci aku. Nak udah tu, udah cerita tu dikenatai, udah utai ke kunci ke aku. Ayah nariati tu melakak ku nyebut utai ku dah nyadi.
Engkak ya, dikigak kita nadai aku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kaki. Minta ampun semua, peningal kita kemendian program tu. Nyangka jako aku cangka, renjan didinga kita, minta ampun. Bekeni pun asai hati ku dia tu, percaya meh. Aku nadai dendam ngos apa-apa. Hati aku tuci, minta ampun ngakai semua. Lalu megak aku bersamping, ngarap keniang bini, ku dah nadai. Meruah lantang, bab menua syurga. Pia megak ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga. Ulih diri, buku ulai sama, datai ke lesi.

0: Akhirnya nak aku mai kita mending ke program Pania Pengidup Aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulang aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru bak Maya ke dekat ratai ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Jana Janet ditinggal pergi mai jam kita 35 minit lepas pukul 10 pagi. Ya, lagi berkongsi ke sekedar berita mulai dengan kita ke pagi tu peningan. Angira di Nindor kita jam ke dia tu. Kita ke BC dekat bertemu dengan Dutur kini. Memang ke tengah hari tu lagi tau ke ngalih hari tu. Ngarap ke ingat meh temu janji kita tau baik meh kad klinik atau ke kad spital kita. Ya, mungkin yang bala peningan kita yang kanya BC dekat ngulu sekedar pengawak lebih lagi pengawak merik darah. Ngarap ke kita ada malam udah cukup tindur, pihak mega udah makai bakal ke pagi tu, serta gerai bakal ke sari tu sebelum kita ke dekat ngau orang bawa pengawal meri darah. Jadi perkara kebukai kebisi diperhati kaku, kelebih lagi berita kebisi nyadi di menua kita itu peninga. Sarawak andang ya berguna ke mayu hagi pakar pemakai profesional. Dikena mantuk mensia mayu merti ke pemesai guna pemakai ti seimbang atau kesetimbang dalam penghidup bersari-sari. Jadi premier menua kita madah ke raban pakar dietetik berguna amat. Dikena tentu ke pemakai ti sedia ke nangkup nangkup guna nutrisi serta tahu mantu komuniti tentu ke bidang pemakai ti berpengerai. Jadi Premier Mega merangsang mensia mayuh patut bertati ke isi pemakai serta ngawal tahu ke kira ke kita itu tadi berat tau ke nguntrum pemayuh pemakai kita itu tadi dikena nangkan ke tikas pengerai indeks jisim tubuh atau ke BMI kita tau ke nur kita itu tadi oleh nata nata ni kauliah diterima tubuh tua. Bekanya eneh nya koreti yang ambil indeks jisim tubuh kita atau ke BMI kita nya tadi setimbang. Ambil ke banding atau nak kena ke banding tu ne peninga ngambil kita sama merti ke utai ke dimpak kita. Ukai madah kita itu tadi nak tahu makai tu nak tahu makainya tang tahu kebenarnya minak ya bisi tata tahu ke limit ya ko kita ini ambil ke banding makai asi kita makai mimit tang mayuh kagi makai sayur buah ngau isi daging. Mayuh kita tadi nanti nade lemak nak nyamai DJ Yaman. Aku ngai me bula ngai mula ke kita ne. Labang ngasai ke dirimpu ne. Bak dirimpu lemak atau kegemuk bak daging yang tadi cukup nyamai. Nanti minak makan isi aja nak nyamai. Laban nadai berlemak ke kita nak berentak nanti kita makan daging. Maka kita ke makan babi nah mesti ke bisi lemak enya tadi setengah tunjuk. Dimpak gulai ngau isi cukup nyamai boleh ngasuh kita kenyang. Nya kebenaran nak tu lihat dipatih ke kita. Boleh dimpak tang patut dikurangkan. Nya meh pingai pengerai kebenaran ne. Antara cara ke artikel ianya bakal kuda daripada kaku tadi ngurang ke portion atau ke ngurang ke tataknya tadi menya tatak terdempak kitanya tadi ngambil ke ndak ngacau asai pemakainya kelimpah hari tau mantuk ngurang ke pengawak tingeruak tu eneh lebih lagi ngeruak pemakai nanti kelalu mayuh di jingkau kita ngawak pengawak ngawak pengawak jujung ya nampoi hanya meya ne kita nyu ngayah ke pemakainya tadi mata tang perut kita nyo nak alih diisi agi nya kebenaran ngasuh kita ruak jadi bas entang tu mega anti kita nemu nata ni pemakai kita maka kita sarito bebeli ke contoh tu ne bebeli ke salad ku kita tadi ya udah digulai udah di lumai dia magang buah bisi daging bisi sayur bisi semua udah bisi dia kira ke udah cukup me portionnya tau ke utai ke patut diempak ke tainya tadi ne udah cukup ngenyang ke kita kelebih lagi nanti kita nak mayuh hang kebut nak mayuh berjalai kibak kanan duduk aja kini ang reja tai ba rumah tau ke seminak duduk aja ang reja pengawak ba upis saja tain kita kalau mayuh makai nyak ke ngujung tainya tadi ruak nambe dempak buai tau ke tainya tadi ngejong ke nyadi lemak tau ke gula
dalam tubuh kita ini. Ha, jadi nya tadi sekedar penerang atau ke info ke cukup mana maga ke bisik di pansut ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kalai madah ke raban pakar daya titik berguna mat dikena nentu ke pemakai itu disediakan nangkup guna nutrisi serta tau mantuk komuniti nentu ke idang pemakai ti berpengerai. Ha, nyak miah pingai pengerai kita. Lawan juga pukul 11 ne, tentu kita berhati nama tekak di Panduak, nama tekak di Sumai kita bakal ke tengah hari tu. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu ngalagu kuda dipilih aku Embu Joy, kilat ngelambai remang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri subilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: YFM Segulai Sejalai.

cerita dalam lagu Kadibai Angela Lata Jua, Janji Tinggal Janji. Ya, nama Janji Tinggal Janjinya, retinya tadi nak ngamat ke semaya tau ke bisi bula ke pangan diri ni semina jaku manis saja ba mulut. Angkanya udah bersemaya atau ke berjanji kini pun tahu untuk tadi pun tahu untuk tadi nih berjanji ngagai dirimpu kini ni orang bukai nih berjanji ngagai dirimpu bersemaya ngagai dirimpu adeka ngintu diri ngau mana tang ada taiba tengah tahun semuanya tinggal janji aja. Bak pun tahu untuk tadi julu hatinya tadi kak kurus contoh tu neh nari tupi bukai kesari tu neh tang datang bertengah tahun ngasuh penimbangnya tadi nyu belah din dia tua nama penyadina nyak me janji tinggal janji sampai lagi nanti pula ke semayang agai orang bukai pelabak aku mayu hagi kita tu tadi mungkir janji. Mayu hagi kita tadi bula ke semaya ni hajaku manis bisiknya tadi terperasa kini udah daripada kak jadi pun tahun tu udah berandau bertemu apa indai kak sabun jadi maya rigawai tu tadi tang semayanya balang. Nyak mea pemediah ne nanti kita di kemula atau kurangnya tadi nak ingat ke janji kau dah disebut ya ne lebih lagi nanti utainya tadi bisik kawal ya ngau hati kita bisik kawal ya bawa penghidup kita. Harap ke kita ke benuang napi penusah dalam pengerindu lebih lagi ulih napi utanya tadi ini berunding meh ngambil kita na milih jalai ke muntang ndur kita itu tadi ngempas ke pemedih hati kitanya tadi pilih cara ke mana anu kita ngempas pemedih hatinya nanti asai kita itu tadi ringat kita itu tadi tau mandi ngambil berasai lantang udah mandi nih nanti asai kita itu tadi ringat kasamat kak nyaba aja dalam bilik nyaba kasama rawah pentau megak nih tang anang datai ke kita itu tadi nyau stres tau ke tusuk rundiang nah tentu ke bisi orang megak ninga sebana tua nanti nyema tua atau tadi bisik terperasa kini atau ke dia ayah kini tentu ke bisik orang uliah nerima cerita tua uliah berkongsi ke cerita ngau tua ne cerita tua pen anang ngagak pemutus ke lalu jampat ke lebih lagi ba pemutus ke uliah ngemedis derempu tau ke uliah ngemedis orang bukai mega. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu sebenarnya aku berkongsi ke sekedar berita ke bukai lagu Ari Tajuk Romawang ke sekali tu antik meh aku.

0: Kes culik tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tindak sama tinggal jalan pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana.

bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundia pangan diri. Yang kak rundia orang bukai mana hakik alimi kita, lalu dipegulai ke rundia nyata. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

lagu Kedibai Jospin Nasa seperti yang bungai tanda sekunci. Ngarap ke kita semua sudah terperindah dengan lagunya tadi ni. Sudah tumu nurun dekat berambi kanak. Sudah tumu nurun megangkannya kita gawa shift tengah hari tu kini. Datai ke malam tu lagi atau ke kita ke sudah mulai ke diri. Ya, pula rindur kerjanya tadi lekak ke dulu meh pengawak atau ke kerja kita yang tadi tinggal kajak bendul kita kerja pula ke rumah puang ke rundiang kita mandi begulai ngau balana begulai ngau laki begulai ngau bini lekak kajak semua tanya neh ngamik kita ndak kelalu stres kak penurang anak kita lak kajak laban udah ambil jam kita gawa. Okey, hanya tadi berkawan ngau pengerai mental megak nih anang kelalu ngerundiang kerjanya tadi nyudah baik kita pulai ke rumah takut kita kelalu meja diri ketega ke nyaga ti orang bukai. Okey, berita ke bukai kapit dekatnya di Palandur ngatur pengerami ngintu hari kebangsaan Renggat Sarawak kena 30 ngau 31 hari bulan 8 tu ila ni orang kapit nih. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kadang menua hanya Datuk Seri Datuk Perundi kenyadi Menteri Kemegai tanggung pengawak ngatu pengerami tu madah ketiga bengkah abatan pengawak dekat diatur ianya pengerami malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuro hari kebangsaan jadi abak sebengkah penerang dia ia madah ke pengerami tu lah dekat sama di Gulo di Sadang dekat di Gulo Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau bini ya serta premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ha, jadi apa ni ya, pengerami tu kira kena di platform atau ke pelasar dikena ngenegap ke semangat berserakup kita ngangkat ke patriotism kita atau ke semangat patriotismi serta masa pemanah pengawak bala ketua itu dulu subah banyak metuju hari kebangsaan tu Renggat Sarawak ke dia tu tu dekat dia tu di kapit ujung bulan tu ila jadi mensia mayu lah kelebih lagi kita ke dia di pelilih menua kapit ke ngelingi menuanya ngambil sampah dah taimeh ngau ngericah kagi pengerami hari kebangsaan ke diatur di kapit lah ujung bulan 30 ngau 31 hari bulan 8 tu ilah nak berasanya ne pejam celak pejam mencelak. Dah datai ba ujung bulan atau untuk cukup jam 4 ne hasai peningah nak berasai ne dah gawai sikit nak berasai lagi. Okey, kita terus berpindah ke sekali tu lagu Kedibai Heli. Baduk Kiruah.

Jalur Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gopura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

Okey, lagu Kedi by Annette Allen Kanang. Jadi lagi berarti ke sekedar berita tu peningat lebih lagi tips tips ke patut ditemu kita yang kanya kita itu tadi bisi berjalai rawun ngagai menua luar nah nanti kita itu tadi bisi rawun ngagai menua orang putih kini ngagai Indonesia kini ke Thailand kini atau ke semak lagi ngau menua kita. Kita selalu berat kaki utai kedi baik kita ini berat kaki kita itu tadi bambik ke gambar serta berat kaki kita itu tadi berkunci ke derimpu ke rawun nyat nadai salah kebenarnya peningatan tips kedekat dikunci ke aku tu tadi lebih maya kita ke rawun berjalan ngagai menua orang bukai kelebih lagi enti menuanya tadi suah amat nyadi suah nyadi tanah berenyak. Tanah berenyang tu gempa bumi ko kita ini bencana gempa bumi. Baiknya tadi kita berjalan ngagai Thailand ne contoh tu kita ngambil kita rawun ngagai menua Thailand ne. Jadi kita nak tu berat ke penglikun kita. Lebih lagi enti bisiknya di tanah berenyang. Kita laban ke Rino Ati ne sebut kita healing banyak. Lebih maya kita ke ngelantang kati tu tadi kita nak ada ingat nama utai ke ulehnya di barang maya ne. Jadi utai ke ulih nyadi barang maya ke disebut aku tu nyak tanah berenyang. Jadi tips ya nanti nyemak kita bandur nyak tadi benung nyadi tanah berenyang kita patut nyedia ke diri ne nyedia ke diri kelebih lagi bak sukut mental ngau fizikal kita. Lepas utai tu ukai dipinta serta ukai di sadang kita nyadi ne. Tanah berenyang tu bisik nyadi di Thailand ngau Indonesia kanya kita bisik berjalai tungak ke adab menua nya. Jadi kita patut berarti ke cara kita tu tadi nyelamat ke derempu kelebih lagi enti nyadi tanah berenyang tips ya kita patut relax dulu kurang serta ngkendu amayanya lebih maya tanah berenyang yang tadi kita patut ngiga endur belalai ukai tak belanda ne ia nak baka utai kenyadi di menua kita enti baka utai kenyadi suah nyadi di menua kita nya baka rumah angus penuh saja lalun anyak ke suah mak nyadi ke raya bak menua kita metang bak menua bukai nya tanah berenyang ke kita nak kalak ngasai utai tu nyadi kita patut berarti ke tips tu neh lebih maya nyadi tanah berenyang kita patut ngigat endur belindung tau ke ngelindung rempu ianya yang kedua belalai baru mija ketan mija kena uliah begusa amanya adanya pegai kaki mija nyentuh ke tanah yang tadi ngetu berenyang neh pia mega nyeliah ke diri ari ndundur ke bisik kaca baka ba tepi-tepi tepi ko kita madah kini kita madah batisi-tisi cermin ba empelua na tau nyanya utai kena tau ndur kena tau ndur kita lari nanti nyemak bisiknya di tanah berenyang lebih maya kita ke berjalan ngelantang kati ngagai menua orang nanti kita buat ndur ke tinggi-tinggi kita patut nyelamat ke diri ngau cara ngerayap kerana ngerayap atau ke duduk bak baru mija ngetan ke derempu badia datai ke tanah berenyangnya tadi ngetu nyak meh tips ke patut diperhati ke kita enti nyemak bisa nyadi tanah berenyang bak andur kita ke ngelantang kati ambil ke contoh tadi Thailand ngau Indonesia nanti kita ke nemu lagi kita mega patut berhati ke berkeni siti-siti apalah nong lantang katinya tadi berkeni gaya ya perasa kita dulu suai hamat nak nyadi tanah berenyang badia bisik kalau nyadi tsunami kini badia aktanya patut di research kita tau ke di pedak digigak kita dulu ne sebelum kita berjalan lantang katinya guys siti-siti indoornya okay. Nyak berkawa ngau tips tau ke cara kita nyedia ke diri lebih lagi bisiknya di tanah berenyang. Okey, kita pergi berperindang ke sekali tu lagu ke di baik Dyson D.O.Y. Solo.

0: Nyemak kita udah badu makai bando palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin du. Ngambi, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Okey, Sawang Van, terima kasih selalu. Terima kasih mengganggu bala kita. Kagi mengkang, hagi ninga ke kami bawah 9.12. Habis itu sekedar bala kita ke nyapa buat grup pemerintah YFM Iban. Madah ke dimiri hujan jam ke diato ne. Bapak aku dah ngetu kini hujannya ne. Hanti di Kuching di tu, mana gaya hari kami di Kuching. Nak gak mata panas tu tumuayan pagi tadi. Tang gaya hari mana? Tajak nadain tu ayan mata panas tumu pagi. Tan dia tu kira ke udah ayan mata panas. Ngarap ke nyangkung meh. Natai ke lemai tu lagi. Jadi ya pergila ianya hari 4 ne, hari 4 kira ke 6 hari bulan 8 bisi siti pengawak ke dekat diatur di puak bandaraya Kuching. Ianya pengawak berjalai berbala mayu atau ke pengawak ke disebut kena ngintu atau ke nyambut hari pengada Dewa Guan Tikung ungkup ke tahun 2026. Pergila ne, jadi sekedar jalai habis dekat ditutup. Kelebih lagi jalai ke tungak ngagai puak bandaraya Kuching nya balorong Ang Cheng, jalai petana Bulatan Seriaman, jalai Sentra Timur, jalai Ban Hok, jalai Padungan, jalai Bukit Mata, ngau jalai Leboh Wang. Yang kaum jalai ke bukai ke dekat ditutup ianya jalai wawasan pihak mega lorong Carpenter, jalai Tunku Abdul Rahman, jalai Abel, jalai Rumbia, Bulatan Petana ngau lorong Blacksmith. Kita ke BC dekat Mindah kini ngagai puak bandaraya Kuching pergila tau Perambu dulu pejalai kita laban jalai tu dekat ditutup berengkari pukul 6 lemai nyentuk ke tengah malam. Laban pejalai berjalai babala mayu nyeruma ngintu hari pengada Dewa Guan Tikung hanya kebenar ya atau kekebuah jalai itu ditutup berengkari pukul 6 nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam pergila. Ngarap ke kita ngatur atau ke meramu dulu meh pejalai kita ne sebelum kita berjalai nuju ngagai puak bandar raya Kuching. Jadi bisi mega jalai alternatif ya kita boleh ngena jalai McDougall, jalai Power, jalai Skama ngagai jalai Dato' Abang Abdul Rahim. Nanti disebut kita nama jalai tu angka nantu nemu kita datang nanti kita ngelai ke ngau kedai tentu kita nemu kini tu ngak jalai tu ne nyak main pemedia nanti kita kak ngingat ke jalai-jalai ni ke tutup kebenaran nanti kita mendak orang mayu dia serta bisik polis berjaga pihak mega suka rela nyengkau polis trafik nyaga dia reti nyak jalai nyak udah berengkah ditutup kena meriawak nur ngintu hari pengada Dewa Guan Tikung. Okey, kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih aku bawai 9.12 Natala patah tumbuh lenyau berganti.

Okey, lagu Arina Tala tadi patah tumbuh lenyau berganti. Ya, mak nanti tak patah, ya nemu tumbuh baru, ya nemu nyumbuh baru tang. Ah, bak pengerai tu, kak berkenai pun, nanti kita udah bisa pemedia. Sikit tusah mak kita kak gerai baru. Ngarap ke kita semua, nyaga pikir ngorun dia kita, munyi ke jakor putih, sofke. Sofkenya berguna mak tau ke pengerai. Rundi yang kita, pengerai tubuh kita, lebih lagi mental kita nyak nomor satu ke benar ya pening nanti nyemak kita kelalu stres, kelalu ditekan, kita patut ngelari ke diri ari utai ke bansanya uliah kita nyilih ana ngumai na uliah DJ patut dikerja uliah kita patut ngelekak kenya utainya tadi anang kelalu ngerundia kenya datai ke mediah kita empu. Okey, hanya tadi berkawan dengan pengerai rundi yang pemegak pengerai derempu atau serve care kita. Jaga diri, jaga hati kita, jaga ruang bilik kita yang megak. Okey, kira ke nak tu dulu meh bergulai dengan kita bawai 9.12 ke pagi tu. Lagu ke penudi kita bawai 9.12 gagung kirai. Sepiak nuan ukai aku.

Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, bawa berita tengah hari, hari 3, 5/8/2026. Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Komuniti KMKK udah diasuh mereti ke producer. Prosedur kena register anak iru, ala nentu ketiap itik pemintanya sama nitiah ke atu undang-undang serta ulih nyaga hak ngau pengelantang nembiak mit. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing, madah ke register anak irunya cukup berguna, labanya bisi kau ngau penghidup sidak tu ke jemah ila, ngau status bala nembiaknya ari sukut undang-undang. Datuk Seri Roland Sagah tilalunya di kaban Kaunsel Negeri Sitak Tarat, madah ke semua dokumen ngau prosedur pengawak register patut diisi ngau betul, ngambil ke nembiak mitnya ndak tinggal ari nerima bantuk perintah. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia kenutup lica prosedur register anak iru bak bagi menua serian. Programnya diguluk 125 ikut bala tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti ari menuanya. Upis Menteri Pengangkut dekat Semampai Besawup ngau Upis Kerja Raya Sarawak ala nentu ke semua palan anduk orang singgah ngetu tau ke RNR Semampai mana. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke palan anduk singgahnya ukai semutik jadi palan anduk orang ngetu belelak ajak labanya berguna benda dikena ngurang ke risiko penusah bebadi bak jalan alun. RNR kebisik disediaka bak sepemanjai jalan besar itu megak patut dikena serta dijaga ngau mana. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia kenemuai ngagai RNR Julukung ngimai jalan besar Pen Borneo. Penemuai itu diatur nangkan ke pengawak libat urus upis menterinya bergulai ngau pemekuah industri pengangkut berkau ngau pengawak tika nambah ke pemanah palan RNR. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia dekat negap ke tanggung pengawak sidak kenyadi agensi tinggulu ke operasi ngigak ngau nyelamat di Malaysia. Sapi Direktur bagi Perkara Operasi Negeri bak Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia, Kapten Maritim Simon Templer Tusa, madah ke perkara tu dekat di Kelati ke Agi, ngena gempung kerjasama strategik ngau sekedar agensi bukai. Atau berkata dekat nentu ke tiap operasi penusah ngenyit, uliah diperjalai ke ngau mana serta meri asil ti mana. Tanggung pengawal

0: nya ukai semina berguna dikena nyaga pengelikun kandang tasiak menua Malaysia. Tambaga dikena ngamat ke julu ati Malaysia tidakkan nyadi kaban gerempung maritim antarabangsa. Nya alai pengawak ke guna aset pengelandiak ti dikembuan ngau pengerja pengawak. Nya perkara ti berguna benar dikena nangkup sebarang penusah ke bisi nyadi batasiak. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami berjadi latih ngigak ngenyelamat Sarex level 3 bak menara pehin setia raja muka. Latihnya dipasuak 160 ikut orang hari 20 upis ngau agensi perintah serta company luar. Sekedar jalai bak bandaraya Kuching dekat ditutup berenggar-enggar pagila berserimai ngau pengerami jalai pengarap berjalai berbala maiwah dongintu hari pengada Guang Tikung 2026. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Alexson agak cabuk madah ke pengerami berjalai berbala maiwahnya ditagak ke diatur hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Jalai ke ditutup dituk ianya lorong Ang Cheng Ho, Jalai Petana, Jalai Bang Hok, Jalai Padungan, Jalai Bukit Mata, Wayang Street, Jalai Wawasan, ngau Carpenter Street. Pengawal nutup ngau gelimpang ke Jalai Mega dekat diatur berenggar-renggat dikena nentu ke Jalai ulih di tengah orang ngau lancar. Mensia Mayuh Mega udah diasuh bindah dengan Jalai Bukai serta merambu dulu pejalai sida ngambil ke endak berdedat bak Jalai. Nyenaka berita tengah hari hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, selamat tengah hari. Selamat tengah hari peninggal, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman, bak awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih agaknya DJ Emelda bak YFM Kuching.
2: Bergulai ngau kami bak ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, jadi amre sama dengan hari ini amayu selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari YFM Sri Aman tengah hari ya 3 hari itu 5 hari bulan 8 tahun 2026. Kalai bawanglah tengah hari YFM Sri Aman tu peningan kita mulai ngaku insin nak kibuang berengkari dia tu nyentuh anggap pukul 3 ngali hari tu lagi.

Ya, pria-pria mereka sama tengah hari ya sekali lagi agak ya semua kita ke bisa belayang kami bawa ngelat tengah hari area wifi masih aman ke tengah hari itu dengan aku ngarap ke semua kita yang gerai lantang berjalan ke pengawak kita untuk biasa hari itu. Nih. Okey, jam kita dia tu 7 minit lalu pukul 12 tengah hari. Kita ke bisa berada kami live apa Facebook Striaman FM. Terima kasih harga ya semua kita pian muka kita ke bisa ni ngah ke kami ngena radio. Terima kasih ya muka ngah kita. Okey, jadi ya tu sun program kita bawang lah tengah hari wifi Masriaman ke tengah hari tu ada ya ubah peningan kalau baik jam ke terubah tu lagi bekas lama aku dekat berkongsi ke berita lebih lagi sekedari utai kenyadi di Masriaman di betul ngau ngenang mega utai kenyadi di serata mendua kita kelimpah hari aku ke dekat merinang kita ngau lagu mega ngali hari tu ngarap ke semua lagu ke dipilih aku lagu ke ngerinuk kati uliah merinang kita ke andang semua pai gulengoh kami bawa FM ya. Okey, jadi ya pukul 12 setengah tengah hari aku dekat berengkah macam pesan berat Jakob Gerah ke ABC terima kami bawa FM. Lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan dengan program seruran di Kenang pukul 2 ngali hari. Lalu 2 setengah kita dekat mulai program terima kami pesan. Pukul 3 kita dekat terus mendiang ke YFM Kuching terus ke awak kami 24 jam kuliah didinga ke kita nintiang hari ya. Jadi makanya aku waktu sun program kita bawanglah tengah hari-hari wifi Mas Riaman ke tengah hari itu apa dinga harap ke program kami tengah hari itu terang didinga okay semina kita ke mendiang ke kami mengeri besai jatang kita akan dinga ke kami ba antigi sulu sungai harap ke nama tu terang meh didinga kita semua info ngau lagu-lagu ya tu dah dipilih ke ngali hari itu lagi terus ke pengrindu kita boleh ngaku nyentuh anggai pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, jadi ya lagu kecoba dikenaku ngemun kawang lat hari kita hari YFM Sri Amanto lagu Wari Mawat lagu Tungkat Semengat.

Yalah ku kecoba di kerangmun kawang lah tengah hari kita itu kat semangat hari mawat ya. Jadi kecoba tu apa ni aku mai kita berhati ke gerah gaya hari tu diambil aku hari website Meta Malaysia atau ke upis ke mata ke gaya hari Meta Malaysia. Kalau ya sari tu di Sri Aman ngau di Betong lah bagai hari dua bagi menua tu sari tu kira sama muak kelemai ngau malam tu lagi mana gaya hari nadai hujan ya. Jadi yang kita kebisa berjalan ke Sri Aman ke Betul tahu anda nangi lah leban nanti berarti ke gerah gaya hari itu andang mana gaya hari kami di Sri Aman yau di Betul muak kelemai nyentuak ke malam tu lagi ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke Siti tak lagu ke dipilih aku ngali hari itu peningat tu Siti lagu Ari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

Ya, bujang ulu sungai Ari Marina Jara kena kumrenang kita ngali hari itu ya. Terima kasih ya ngegai bala kita ke bisip kulengok kami kita ke saluninga ke kami ngena channel 8 71 Baestro ya. Terima kasih mayo-mayo laban kita udah uliah berengkah ninga ke kami ngena 8 71 Baestro ya. Jadi seperti berita mana lebih agak engkai balap ninga kita ke dia di lubang tu laban pak channel tapi lama bisa terjanggal mimit lalu mayu tidak sebanan lalu lihat ninga ke YFM laban nak terang ninga radio semina bepangai ba Estro 871 aja kau tidak jadi dia tu udah mulai mana baru jadi tania mengagai kita terima kasih ya kita ke dia di semua dolah nyangka kita nyandang bepangai ba channel tu ninga ke kami pak YFM ya. Ya, jadi itu mereka mengagati ngagai tim Inspektorat Sri Aman ya keudah mujurnya di champion bapak kita main pool berbuat ke piala Inspektorat edisi ketiga ke diatur bak Stadium Aman Hashim Sibu Jaya di Sibu berkari satu nyentuh ke 2008-2026 tu tadi ya. Jadi itu setiap hari pekiat kena dihas kagak tidak kena di inspektor kesehatan orang ke antai pasti aman tu orang ke selalu mulai ngau kami bak program ruai kita tidak tu selalu nerang ke bekawal ngau penyakit ya ke nyadi bahkan ni kita nyaga pengerai jadi tadi yang ke semua kita au jadi tim inspektorat Sri Aman tu dah mega mujur ngalah ke 12 setiap tim inspektor inspektorat di strata Sarawak tu lalu pihak mega kelimpah ri ke merangsang mensia mayuh samang beran ke gaya hidup ke bapengerai jadi pekit tu mega setiap hari pekit boleh ngerapat ke kawal sidak ke gawa bau pias pengerai di strata Malaysia ya. Okey, tahniah ngagai semua bala kita. Jadi nyoka semua bala sidak ke menang atau ke champion tu sidak ke tim pasukan tu orang ke selalu mulai ngu kita iba YFM Sri Aman. Tahniah ngagai semua bala kita ne. Ya, kita terus berperinang ngali hari tu peringat tu setiap lagu wari Augustine memberikan berpadu nyawa ngu Angela Lata Jua nyamai kita dengar lagu tu lebih lagi lebih kita ke berbaik ke perengkap pengangkut ngali hari tu lagu nyawa agak sanggup petara.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

Ya lagu hari-hari ke bulan nyawa sima lagu kunci syarikat ya. Oke, jadi kita berengkah ngau pesan berat serta mengajak ku gerah ke bisnis terima kami Bapak Wife Mas Yaman. Jadi pesan ke terubah tepinga ianya pesan pemati. Kalau pesan pemati itu datang rimuti anak bungsu tau ke inai jamai madah ke Anthony anak tama. Madahka Anthony anak tama udah nadai kena 3008 2026 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua ke Melayan. Lebih lagi kita ke dia ba isu bangat pia megak Balidung, ba awur tabut tembung memaloi pia megak di Tebarung, Kejemut, San Rumah Maxwell Libai ngau semua ke Melayan. Lebih lagi kita ke Ngelala. Anthony anak tama ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai, pesan tu ngasuh kita datai ke rumah Anja di Selejau Baru Merudi laban Anthony anak tama, laban Anthony anak tama udah nadai kena 3008 2026 ya. Jadi ania Anthony anak tama tu dekat di itu balamayu kena 5008 2026 nya malam tu. Lalu dekat di Anjung kena pagi 6 hari bulan 8 2026 ngagai pendam antara bangsa Lamir Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke silagi berkawal dengan pemati yang Anthony anak tama tu kita tahu telefon gai muti bak kusung 14-879-5744 tahu ke ngagai cambai bak kusung 11-25-03-587. Jadi nyak ko pesan kecubahnya pesan pemati kalau pesan tu tadi madah ke Anthony anak tama udah nadai kena 3008 lalu ni yang tu dekat di itu malam tu 5 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Anjung kena 6 hari bulan 8 2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi yang kita kengelalan yang Anthony anak tama tu kita dipinta datai ngekai rumah Anja di Selejau Baru Merode ya. Jadinya ko Siti Arya pesan ke bisnis terima kami ngali hari itu. Lalu pesan tiga dua pesan pemati megak. Kalau ia pesan tu diterima kami hari Simon David Matan madah ke apa ya? Ianya tuan rumah David David Matan anak Ambang udah nadai kena 3/8/2026 nya hari 1 ba hospital besai di Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke semua ke Melayan ya ke diau ba rumah Jukun piam ke rumah William Lium ba Tanjung Asal rumah Panjai Tanjung Baru pihak megak bak kerangan pingai kemelayan ke dia bajitu basamu dingkerbai lingit espuna nangabung di penum lubuk kelampu ngau semua kemelayan ya ke sama sepemakai di batang paku ngau semua kemelayan ke ngelala tuai rumah David Matan anak Ambang ya. Jadi ya pesan tu madah ke tuai rumah David Matan anak Ambang udah nadai lalu niang tu dekat di itu balamayuh kena malam tu 5/8/2026 bak rumah Yampu bak nomor 67 Taman Lucky Garden di Jalai Blimbing Sri Aman lalu niang tu dekat di kubur tau ke dekat di Anjung ngagai pendam Sutung kena pagi hari 4 6/8/2026. Jadi kebelayan ke dekat nama penerang ke Siliagi berkawal dengan pemati tuan rumah David Matan anak Ambang tu kita tahu telefon ke Simon David Matan bak kusung 19-875-6108. Jadinya aku setiap hari pesan berat megak ke BC diterima kami bawa FM. Harap ke pesannya tadi terang didingak lebih lagi bagi kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi kita bukain yang kami bisa pesan berat ke patut dikunci ke ngau peninga atau ke kapal belayan kita ke jauh nada salah mega kita tahu terus kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami Bak Sri Aman FM.

Yalah gari oleh biasa ya dunia ampu aku. Amai jam kita ya dia tu kira 20 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari. Jadi aku terus maca pesan berat ke bisa diterima kami bawah FM. Jadi pesan ke Siti tu ya pesan ngetah sulit ya. Kalau ya pesan ngetah sulit tu datang dari luga atau ke inai ngiak. Madah ke pengawak ngetah sulit niang liduang anak alan tau ke inai luga kena malam 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kebelayan ke diau di Sri Aman, Piam Gadis Kerang, di Sri Kai, di Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Piam Gak kebelayan ke diau di Silas, Tabau, Tebas, Binai, Serang, Sekabai, Ensai Ulu, Ensai Baru, kabelayan ke dia Basuai, Diniah, Lia Miri, ngau semua kabelayan ke Nauliah Megak dirintai ke Bab Santo ya. Jadi ya Santo ngasuh kita datai ngagai rumah Philip anak Bagong, Bak Sungai Silas, Jalan Ulu Sebawah Bintulu, laban dekat ngetah sulit niang liduang anak Alan, tau ke inai luga kena malam 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam lalu ditangkan ke ngau pengawak muain terbalu pukul 10 malam. Jadinya aku setiap hari pesan ke bisa diterima kami bawah FM. Lalu pesan ke Siti itu nya pesan ngetah sulit niang ex sergeant Belikau anak Gol. Kalau pesan tu datang dari Steven anak Belikau atau ke Pailinton. Madah ke pengawak ngetah sulit ex sergeant Belikau anak Gol. Jadi pengawak tu dekat itu atau ke dekat Jalai ke kena 8 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 8:30 pagi bar rumah Steven Belikau atau ke bar rumah Apai Linton di Kampung Sawang. Jadi pesan tu tujuan ke semua kemelayan lebih lagi kita ke diau bar Sungai Gad, Sungai Yung, Sungai Sud, Sungai Mujung, Piamga Din Tawau Baliah, Baltang Baliah, Batau Rajang, kemelayan ke diau di Sibu, di Kenawit, Bintulu, Miri, Kucing, ngau semua kabablayan ia kena boleh disebut nama itu ia kenglala ni yang ex sergeant Belikau anak Gol ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi kawal ngepengawang tak sulit yang ex sergeant Belikau anak Gol tu kita atau telefon ngakai Madeline Belikau bakusung 16 2 0 0 9 6 3 2 tau ngakai Maria Belikau bakusung 1 3 8 4 7 3 4 0 0 tau ngakai Ngasi Belikau bak 0137448400 ya. Jadi ya pesan ke Siti tu nya pesan pesan nguan ngetah sulit ya. Kalau pesan ngetah sulit tu dituju kang agai ya semua kamlayan ke diau ba Sungai Menyan, pian megat di Ulu Menyan, ba Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kampung Sentosa Salim, pian megat kamlayan ke diau ba Stapang Oya, di Pasai Siung, Nangatada, Nangangungun, Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, kamlayan ke diau ba Srikai, Sungai Semah Bintangor, Rantau Panjai, Sebedil, Salim Stabau, Naman, Sungai Iran Suang, ngau kabelayan ke diau di Kuching, di Sri Aman, Bintulu, Miri, serta kabelayan ya keng lala, niang Joseph Suti, tau ke ex Cegu Suti, anak Bujiang ya. Jadi ya pesan tu madah ke pengawang tak sulit niang Joseph Suti tau ke ex Cegu Suti anak Bujing dekat diatur hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 ya. Balot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi nguan ulit nitiah karintai program tu dekat diatur kena 8 hari bulan 8 lalu ulit dekat di kertas hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 balot 248
Kampung Usaha Jaya Baru, Jalan Sentosa, Salim Sibu. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawal Ngeta Sulit Niang X Cikgu Suti itu. Kita tahu telepon yang kaya lumur 012-372-5895. Jadinya aku sekedar pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi harap ke pesannya tadi terang didingah kelebih lagi kita akan dituju ke pesan nyali hari itu.

Ya yeah, lagu hari Edmund Lim lagu kelanjur sayau jadi tu lagu nama tu jago pesan ke pemadu baru diterima kami kalau ia pesan ke Siti tu ia pesan pemati datang ranti anak Sabai hari rumah Siti di Tisa Ulu ya jadi ia pesan tu ditujung ke semua kamlayan ya ke dia Batanjung pihak mega ba rumah Christina di Rembai Liduang 4 buah rumah, rumah Acin di Langkang, rumah Andrew Langkang asal, Kabelayan Kediau di Semayang, Piam Gabrangan 2 buah rumah, di Kejemut, di Tabut Tembom, Tembong, Piam Gad di Buyung 3 buah rumah, Kubal 6 buah rumah, Bala di Dimpak di Bala di Pakundo. Angka paku untuk ini deh. Pihak mega kabelayan ke dia berumah Dayin, rumah Francis di Kawung. Pihak mega kaban belayan ke dia berumah Romeo di Nanga Skrang, Bala di Tajur, Bala di Sebaka. Pihak mega lipat 3 buah rumah Panjai di Baloi Skrang, di Bakas Sebram, Ngau di Bunu Skrang. Ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Jana anak Ujai, madah ke Jana anak Ujai. Tahu ke apa Selvia udah nadai ke 4 hari bulan 8 2026 lalu Niang Jana anak Ujai tahu ke apa Selvia tu dekat dintu kena malam hari 4 6 hari bulan 8 2026 lalu dekat Dianjung hari 5 7 hari bulan 8 2026 ya jadi semua kemelayan kelebih agaknya kita ke Ngelala Nian Jana Na Ujai kita dipinta datai ngagai rumah Siti di Tisa Ulu ya jadinya ko Siti hari pesan berat ya ke madah ke madah ke Ranti anak Sabai madah ke Jana kebenaran eh madah ke Jana na Ujai tau ke apa Selvia udah nadai kena 4 hari bulan 8 2026 ya jadi yang Jana na Ujai tau ke apa Selvia tu dekat di itu malam hari 4 6 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Anjung kena hari 5 7 hari bulan 8 2026 jadi semua kabelayan lebih lagi kita ke udah dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngakai rumah Siti di Tisa Ulu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetas ulit. Kalai pesan ngetas ulit ngau ente balu. Tu ne. Okey. Jadi pesan tu datai dari bibi anak uncang nesau semua kamelayan kelebih lagi kita ke ngelala laki liau sui on tau ke alo. Tau ke apa ya supin jadi pesan tu madah ke liau sui on tau ke alo tu udah nadai kena 28 hari bulan 7 2026 ya jadi ke semua kapal pelayan kita ditesau ngambil keratai ngakai pengawak ngetah sulit ni yang liau sui on tu ya ke dekat diatur kena 7 hari bulan 8 2026 ya hari 5 berengkah hari pukul 8:30 pagi bak peruan tanah baru ianya bak rumah anak ni yang tumpu ya jadi nanti nitiah ke pesan tu tadi pengawal ngetah sulit ngau ngamik ente balu ni yang tu dekat diatur kena 7 hari bulan 8 2026 hari 5 tu berengkah hari pukul 8:30 pagi bak peruan tanah baru ianya bak rumah niang anak tu bak rumah anak niang tu ya jadi nanti kita akan nemu penerang ke si lagi berkawal ngau pengawal kata sulit ke niang liau sui on tau ke alok tu kita tau telefon ke David bak 011-251-41806 atau ke ngagai bibi bak 013-689-4226 jadinya ko sekedar ya pesan ya ke bisik di terima kami bak UFM nyali hari tu jadi ngarap ke semua pesan ku dapat diwaca akunya tadi terang didinga lebih ke bak semua kebelayan ke dituju ke pesan nyali hari tu ya jadi kita terus mendiang ke lagu Rosli Nabilong kemari ngejang pergi.

0: Ya, jadi ya kita terus meriang ke program Ruai kita.
1: Selamat ngali hari. Jadi aku Tok Syami Irfan bin Jafa'ah, membantu kesihatan awam dari Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman. Terima kasih agai pihak RTM lah laban udah merek peluang agai Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman untuk kunci mengenai penyakit kemik cetok. Nama reti penyakit kemik cetok. Penyakit kemik cetok ataupun yang dikenali sebagai leptospirosis, taukah kemik cetok setiap hari penyakit tak boleh ngerampit hari jeluh ngagai mensia. Entik dalam sains, ia dikenali sebagai penyakit zoonosis lah. Penyakit itu dibaik hari bakteria yang dinama leptospira. Udahnya, begini cara engkau kebuah penyakit kemik cetok ngerampit. Bakteria tu bisa baik kemik jeluh, tak udah dirampit bakat cit, mayau, ukui, capi, kambin, janik serta kuda. Mensia boleh dirampit nyemak sidak ia terdedah engkau air, pemakai serta tanah basah, tak udah kamah engkau air kemik jeluh ke bisik ngembuan bakteria leptospira. Bakteria leptospira tu mega boleh masuk air tubuh mensia air terlihat tau ke kudis bak kulit. Lalu, nama tanda engkau gejala penyakit kemik cit. Tanda engkau gejala penyakit kemik cit tu boleh dipedak dalam tempoh 5-14 hari. Yang tajak pihak, gejala tu boleh dipedak dalam kandang 30 hari sepengudah dirampit penyakit tu. Sekedar ada tanda engkau kelai penyakit tu, ianya tabin ti udu tinggi, pedis palak, gegetak, pedis isek, muntah, jaundis atau ke penyakit kuning, mata berasa hangat, pedis perut, bira hancur, batuk engau, rayem bak kulit. Siapa orang ke berisiko kak mulih penyakit kemik cetok? Orang ke berisiko boleh dirampi penyakit kemik cetok, orang ke bisik ngelawak pelan alai, ngelanteng ke hati bak sungai atau ke memerin, sidak ke ngasu, orang ke ngintik, sidak ke bisik ngereja pengawak bertanam, sidak tenupik jelur, orang kegawak bak upis veterina, orang ke ngadu parit engau kentali air, engau orang ke bisik gawak engau sidak tik makai bak kedai makai tik kameh. Boleh kendak penyakit kemik cetok diubat. Penyakit tu boleh diubat ngena antibiotik. Berubat umur boleh nyelih ke sikok-sikok orangnya berbadi nyawa tau ke parai. Udahnya, nama cara kena nyelih ke diri dari penyakit kemik cetok. Selih ke dari empu ngelawak pelan andung lantai ke hati bak sungai. Sepengudah hujan tak kala buah musim bah. Biar megak, orang mayuh dipinta endak bermain bak sungai, tak kala mandik bak sungai. Nyemak kitanya bisik telih, ngau bisik kudis bak tubuh. Bak orang kegawak bak kawasan, bak notik senang alai penyakit, tak nyadi bakal ke dipadah tadik. Kita dipinta ngenak kasut but, ngau sarun jari getah. Nyemak kita bisik nego air lebuah, kita bisik telih bak tubuh. Kita dipinta malu telih kita engau plaster kalis air. Kelimpah harinya, nyemak kita bisik ngagai endorikrasi atau memarin tau kerbekelah. Kita ditagang hari ngiru

0: air sungai di kamar. Engkau hendak disumai. Cuci kaki engkau jari dengan sabun. Engkau air bersih sepengudah pulai ngelanteng ati bak sungai. Kita megak di tageng. Ane makai bak palan pemakai di kamar. Nyemak kita bisik ngasai ke tanda engkau gejala penyakit kumit cito. Kita diminta nganjun diri ngagai pelan pengerai. Tik tampil engkau nakap pengelengkas. Ngambil ke kita oleh diubat sidak misi engkau lutu. Pihak megak, kita dipinta tau ke dilalau. Nyaga pemerisi diri empu serta kandang endur rumah kita. Ngambil ke enggak dirampi penyakit kumit cito. Nyajak, terima kasih.
1: Ya, pendengar mayuh nyarinya ke anak kita mulai mendiang ke program ruai kita. Kalau kita sama dah mendiang ke setiap penerang ke bisa dibansutkan. J. Syamir Irfan bin Jafar, dari UPS Pengurai bagi Malaysia Aman, yang berkawal dengan penyakit kemicit. Ya. Jadi program ruai kita dekat di keluarga kita baru, baring jam kesebaka minggu dudinya nilai.

Derek Warren na lagyo paminta. Sembilan minit lalu pukul satu ngali hari. Ya, terima kasih yang agak ya kita ke bisi meda lalu terus dengar ke kami ba live Facebook Striaman FM ngali hari itu. Bakasi da pinggiran James Pengiran, PMG Dublin K Baja, Salisha Ganyun, Bunai Ajub, Ibas Lebin, ngau ngelamai cuka ngali hari itu ne. Ngau mayu agi peningat kita ke bukai bakal lampas Otih, Emilia, Amy Richard, Cindy Ann, bisik boleh kita ngali hari itu. Ukai seminak medak, tang terus ninggal ke komen ba Facebook Setiaman FM. Terima kasih mayu-mayu angka ya semua kita ne. Awalnya di ujung minggu tu ila kelebih lagi yang kebala kita ke dia semak ngau Srikai dia program Sarawak Ku Sayang dekat diatur bagi menua Srikai diatur berengkari tujuh nyentuh angka ya 9/8/2026 bak kompleks sukan Srikai ya. Jadi program Sarawak Ku Sayang tu peninga bak program ke seberau tu mega bak lokasi ke seberau tu nyediakan macam-macam program ke ngerinduk ke hati ya. Jadi setiap hari berita mana bak Ipra Duan tu prayes cukup mana di setiap ke ngagai kita ke bisik datai ngagai program Sarawak Ku Sayang ujung minggu tila di kompleks sukan Srikai. Jadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua Srikai diadang dekat Mengadip Nyadika Premier Sarawak Yang Maha Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Dato' Abang Haji Openg kena 8/8/2026 berengkah hari pukul 10.30 pagi bak kompleks Serukan Srikai ya. Jadi yang harap ke kita mayu ukai seminak kita ke diau di Srikai ukai seminak kita ke diau di Semak ngau Srikai tang semua kita di Strata Menua Sarawak tu ngarap ke kita sama rata nang lepas ke peluang. Jadi bisim ke berita mana tidak dari YFM Sibu kita kerindu ke DJ-DJ RTM Sibu kita tahu datang ngagai studio mini RTM Sibu laban bisik dibuka mega studio mini lebuh maya tu ila ya. Lalu kita ke landiak belagu anam ke nak datang ke studio mini RTM Sibu hari 6/8/2026 ngari ke YFM Sibu baca tak nyalang tau mega ngari ke Sriaman lebuh maya nyila ne laban mayu orang di Sri Kaya orangnya tadi pandai belagu semua. Okey, jadi ingat ke setiap hari berita mana kelebih gengkai bala kita ke diau di Srikai kali program Sarawak Ku Sayang dekat diatur di Srikai berengkari tujuh nyentuh ke 9/8/2026.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Ya lagu Aria Jessica Timah lagu Laki Asigat. Oke, kena berinang kita ngali hari itu bisa berinang kita ya, minta tebak lagunya ngarap kia atau berinang mega sarito ne. Oke, jadi yang kita ke benuang pebaik ke perengkap pengangkut mega sarito ngarap ke sama bijimat pak rantau jalai ke mega kita nyata di benuang kerja pengawak kita sarito ngarap ke terus nyaga penglikuan kita. Oke, jadi Siti Aria aku gerah ke diterima kami hari upis majlis daerah Sri Aman. Jadi gerah tu madah ke pengawak ya. Madah ke pengawak ngagak projek manah ke jalai ba Sri Aman Town Square. Ianya ba tahu aku nyebut tu deh kawasan Liani yang Guardian Eco Shop ngawasan ba depannya tadi. Jadi projek ngagak ngemanah ke jalai bandornya benduang diatur jam ke dia tu. Nyalai kita mayuh narik menar ke ngengkah ke kereta kita ba andual tu tadi berengkah di pukul 8 malam nyentuh anggai pukul 5 pagi kena kita itu tadi merek awak ngagai sidak ke berjalai ke projek ngemanah ke jalai bandual tu ya. Jadi projek tu kebenarnya udah berengkah kena 3/8/2026 nyentuh ke nak nemu ni maya projek tu tembok digagak ya. Jadi nanti kita ke bisik utai ke dekat ditanya kawal ngau utai tu tau terus telefon mereka ngai 083-32-2072 jadinya aku Siti Hari Jakugrah ke bisa diterima kami hari UPS Majlis Daerah Sri Aman ya. Ngarap ke kita mayuh lebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman itu ngarap ke kita sama berarti ke gerahnya ne laban kita nak dikemenar ke parking ke kereta kita ba kawasan Sri Aman Town Square lebuh maya laban dia tu nya benduang nama tu tadi diatur projek ngemanah ke jalai bandornya ne. Jadi kita nak tak parking dia berengkah di pukul 5 lemai nyentuh ke ngagai pukul 8 malam nyentuh ngagai pukul 5 pagi kebenarnya ne. Okey jadi tu Siti Ari jaku gerah megak ke bisteri cuma kita rupis menteri pengerai kalau itu madah ke tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity NHMS 2026 bisa megak dekat diatur di bagi Malaysia aman itu kalau kena 6 nyentuh ngagai 9 hari bulan 8 2026 tinjauan tu dekat diatur bak bintuang tau ke nyemungan simpang lubang tu lalu kena 10 hari bulan nyentuh angka 15 hari bulan 8 2026 pengawak ke sama Mekah bisa diatur bah RPR fasa 1 Sri Aman ya. Jadi ngarap ke kita ke dia bak bintuang tau ke banyemungan simpang lubang tu ngarap ke kita hanya merek kerjasama ngagai sida ari upis pengerai ke deka ke bisik datang ke rumah kita lalu beranau ngau kita ya. Jadi anang irau laban semua penerang kita deka dilalaikan ya. Jadi tujuh tu tadi nang nama tu tadi deka nama tu tadi masih pengerai kita lah kita ke dia bak bintuang nyemungan simpang lubang tu ne. Jadi sekali lagi madah ke tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity ya 2026 dekat diatur 6 nyentuh ke 9 hari bulan 8 2026 jadi nangkan kenya ila dekat diatur RPR fasa 1 Sri Aman ya 10 nyentuh ke 15 hari bulan 8 2026 jadinya aku duit hari jaku gerah ke bisnis terima kami bak YFM Sri Aman kali hari itu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hahaha.

Ya legori Swelin lagu agit lih dalam mati nare ku ngaumeh ne. Oke. Oke lagu ke semina dikena amrinang kita megang ali hari itu peninga. Terima kasih sekali lagi yang kita kaki megang pulai ngaku bawang la tengari hari ya wifi Mas Yaman mega tengah hari itu ne. Ini kita ke benung belelak ganti jam pukul 2 berengkah ngerja pengawal baru. Sama belelak anggai semua belah kita ngarap ke sama belah mega agak lantang agak gagah agak rindu ningak ke wifi masih aman ngali hari itu deh. Oke, jadi itu ngenang Siti Arya pengawal mega ke udah diatur lebih agak dia betul kalau pengurami makan lemai kenang ingat ke gerempuang meninggikan akhlak Cizong Ko betul ya kecukup 20 tahun udah mega diatur bak dewan panglima rentam kena hari 6 tu tadi ya. Jadi ya pengurami makai lemah itu sama digulo sampai Menteri Nembiak lumak main dengan pemansang radagang Sarawak yang berhormat Dato' Jero Rentap Jabu lalu pihak mengatakan sama datanya kaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu ya. Jadi kelimpahannya mega pengurami itu kemari mega sama mega digulo ya kira 550 iko kaban gerempuang itu ya kengari ke 21 pampang gerempuang itu di strata menua. Ya. Jadi yang berhormat Dato' Gerald lebih ya ke berjakuk bab pengurami itu kemarin muji pengawak ke dipercayai ke gerempuang itu ya kuliah nyerakup ke semua pupur apa bangsa pihak megan negut ke moral orang ngatai ke bantu ukai semina bak raban bangsa Cina aja tang bak semua orang kena ngira bangsa ngau jalai pengaram di betuang ya pihak megat di strata menua. Lalu api yang megah agak belanja RM50,000 megah sudah dikemenarkan kena nyawab gerempuang itu berjalan ke pengawak pengasih serta ngemansang ke gerempuang itu dudila. Jadi nyakku Siti Ari ngenang lansak Siti Ari pengurami ke sudah mujur diatur di bagi menobetung hari 6 itu tadi ya.

bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera henti

Ya, lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunga Pinang. Okey, jadi ngenatai ke pesan berat ya ke bisa terima kami bawa FM. Ngali hari itu apian kita itu nyingkang agai program seruan di kenang kita ya. Jadi pesan ke situ itu nya pesan ke datai dari ex counselor Bonnie anak aliang. Jadi pesan tu ditujung ke semua kabelayan ke dia benang ngadap piam gadi bawan kenawiat Miri Bintulu ngau semua kamlayan di sebarang lain lur diau ya kena oleh disebut nama itu ya. Jadi pesan tu madah ke Mary anak lenggo, madah ke Mary anak lenggo atau ke Inai Boni udah nadai kena 5 hari bulan 8 2026. Jadi ini yang tu dekat di Sengai Balamayu baru masih dampu balot 445 lorong 3D kampung Piasa Utara Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati Mary anak lenggo atau ke Inai Boni itu. Kita tahu telefon ke Boni bakusong 16 659 7783 atau ke telefon ke Linggi bakusong 14 877 3515 ya. Jadinya aku setiap hari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke Mary anak lenggo, madah ke Mary anak lenggo atau ke Inai Boni udah nadai kena 5 hari bulan 8 2026. Jadi ini yang Mary anak lenggo atau ke Inai Boni itu dekat di itu Balamayu bak rumah Sidampu bak lot 445 lorong 3 di Kampung Piasa Utara Miri. Jadi penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati yang Mary anak lenggo atau ke Inai Boni itu kita tahu nanya terus ke Boni bak umur 016 659 7783 atau ke ngagai Linggi bak 014 877 3515 ya. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati mega kalau pesan pemati itu datai Ari Davidson Kiba anak janting Ari rumah Iduan Andiang di Gensurai Layar Betuang ya. Jadi pesan tu madah ke menantu ya Piliman anak Wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di itu Balamayu barumah Iduat Andiang di Gensurai Layar Betuang kena hari 4 6 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Dianjung ke Penam Jalai Saka di Betuang kena pagi hari 5 7 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaban belayan lebih lagi rumah panjai ke Semakai ianya di Lubau Baru Lubau Lama di Meribuang Layar pihak megak kaban belayan ke dia Banang Ajau di Sekatap Ungkeranje Dabuk Melayu Ilek Rian Batang rumah panjai Banang Jelau pihak megak Jelau Atas Bebangai Kibak serta semua tuan rumah, ianya tuan rumah Kira anak Kanyan, tuan rumah James Senang Ali, tuan rumah Cuang anak Kesa, tuan rumah Kujat anak Dundang, ngau semua kabelayan ke dia banang jagoi ngemah kenawian ya. Jadi kita dipinta ratai ngesah penusah pemati Piliman anak Wato barumah Iduat Andiang di Gensurai Layar Betuang kena hari 4 6 hari bulan 8 2026 ya. Lalu niang tu dekat di Anjung ke Pendam Jalai Saka kena pagi hari 5 7 hari bulan 8 2026. Jadi nyak ko duit hari pesan berat ke baru benar diterima kami bawa FM. Ngarap ke pesannya tadi terang muka didingak lebih lagi kita akan dituju ke pesan nyali hari itu. Okey. Jadi ya sebenarnya kita nyingkang program seruan dikenang kita ke sekali itu aku dulu mic tadi yang kasih lagu Ria Stella Philip lagu Enda Sengapar Mang.

Dengarkan program Seruan Dikenang pukul 2 nyentuh ke pukul 2.30 ngali hari Semina Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu Kajo Bahri yang diamai ke jemaat biar mati di tangan Sulu di kena kumrinang kita kali hari itu bapak program seruran di kenang kita ikan minggu itu lagunya kebenarnya Siti Ragu ke dia pinta peninga kita ya Facebook Streaman FM ngeli hari itu terima kasih ya ngegai peninga kita itu ngarap kita perinang mahal oke jadi bapak program seruran di kenang kita ke dikeluar ke kita ini minggu, bacam berkari pukul 2, ke pukul 2:30 tu, kita dekat lebah lagu-lagu lama, lagu ke direkod berkari tahun 60-an subak, jadi ngarap ke semua lagunya tadi, lagu ke ngerinduk ke hati kita, lagu ke merindang kita, lalu piam ke lagu kuliah mulai ke pengingat kita, lebuah maya jeman lagunya, ketepilang subak eh. Lepas kita nemu lagu lama tu tadi, ukai seminar dikerinduk ke sidak ke lama-lama, tang mega agi mengkang di kerinduk ke kita ke generasi ke dia toknya neh. Lebanti kita berarti ke bakal lagu biar mati di tangan Sulu Mayuah kita ke orang ke biar baru tu tadi nemu lagu tu neh. Hanya di kenyap eh. Tiap minggu kita dekat berperinang ngau lagu lagu lama. Okey, jadi kita terus mendiang ke Siti lagu mega lagu lama mega tu apa ninga lagu anang salah sangka lagu hari William Aoyang.

Lagulanta. Ini aku Rino Ninga lagu lama.

Ya, lagu hari Inobalan, lagu terkenangkan Wan. Lagu hari Inobalan tu kalau megak dinanyi baru Esna Nala ngena rentak music ke baru tang agi ngena lirik ke baru ne lirik ke lama. Okey, 15 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke bisi minta tebah ke lagu mayuh peningat kita itu bekas sudah Henry Jawan tu minta tebah ke lagu sebarang aja lagu lama hari yang dia makin jemat ku ya kena merindang semua orang ke bedung dia ke wifi ngali hari itu biar muka lemur Randi minta tebah ke aku lagu darah paras gitar hari yang dia makin jemat mega ngali hari itu ku ya kena merindang semua orang ke bedung ninga ke wifi. Okey, terima kasih mayuh hangkai kita ke bisi respon bisa tinggal ke komen ba Facebook Setiaman FM kali hari itu. Okey, jadi mayu pendengar kita hari suba-suba sedaya minta tebah kaku lagu hari Francis Harris ya. Di kenangan yang disebut Anang. Jadi baru sore itu aku lihat tebah kita lagu laban lagunya. Laban nama tu tadi kemarin kapan aku nama tu DJ Rolana ngirim kaku lagunya deh. Terima kasih yang kedua Dara Rolana hari kucing deh tu nak saat hati kita kerindu ke lagu tu kita terus mendiang ke lagu di kenang-kenang disebut pananang.

Biasanya hari malam-malam ge tinduk-rinduk ninga radio urang. Urang penyanyi merindu nggo berita. Urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bakal sida ke jemaat sida nya keliapur rindu ninga pati ninga. Nah, sida ngalai sida anu namanya sida bunijip urang lama mana magang. Urang keliap baru rindu ninga.

0: daya ke lama, tentu nak daya ke baru. Ingaka program seruan dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku riurang ti distrik dar, ianya Niang and Ray Jau. Teman ia siku riurang tindang ngemeran ke jaku iban tulin. Leka lagu, apa lirik saya tadi, debik ngegaya. Nanti yang tak setuju ngau leka lagu, mesti utai salah, dia mesti utai berkerti scene word lalu tidak lepas dia jadi ingat aku dari kalau tidak diterima ya 6 itu.

Ya, kita baru dari Brinangku ngau lagu Arian yang Michael Jemat berpadu nyawa ngau Penny Lili lagu pergi setahun aja. Nah, berasa menggap ninga jam kita kurang lebih 3 minit lagi dekat pukul 2:30 kali hari. Jadi lagu kepenudi kena aku ninggal ke kita program seruan di kenang kita ungkup yang minggu tu ianya setiap lagu Ria Stewart tinggi lagu Nuan Udah nyadi sulu aku. Jadi ngau lagu tu tengujuang ke program seruan di kenang kita ke minggu tu. Jadi kita dekat penuh baru buat program tu bari ngau jam kesbaka minggu dudinya nilah.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, kita ya terus nyingka ngegai ya program ke penudi bahwa ngelah tengahari kita ke tengahari itu nya program terima me pesan. Jadi bak program itu bakal selama aku dekat maca pesan rindu hati ke bisik di kirum ke kita bak Facebook ke Striaman FM nyali hari itu ya. Okay, sebenarnya berbisa terima kasih lah ngegai ya semua kita kagi mengkabulai ngaku tengah hari itu. Hanya di bekas ida James Pengiran. Bisa mulai ngaku kita berengkari pun program yang untuk angkai jam ke diato ne. Okay, jadi pesan ke coba tu di cuma kita dari James Pengiran mega merisama tengah hari di Jensen ngau sama berjalan ke pengawak ko ya lebih amgar ini sabai mereka sama tengah hari mga DJ ku ya sama berjalan ke pengawal panas sama kami di Serikai jam kerja tu DJ ku ya tang lebuh maya lemai hari selalu mega hujan lalu pihak mega madah ke drempo benua meda aku live abah Striaman FM ya. Terima kasih yang kain dinu untuk Rini ya sabai peningan kita hari Serikai ya. Cecilia Kumit selamat ngali hari di Jensen sama berjalan ke pengawal hujan kami di Miri toko ya. Oh ne okay, hujan kini Cecilia di Miri dia. Ngarap kau dah manah meh gaya hari kita dia ne. Lalu biar muka Catherine Robin ngali hari itu selamat ngali hari darah di Jensen ko ya. Sama berjalan ke pengawal agai nuan rindu dengar ke lagu ke bisik di tebah nuan sarito ku ya. Terima kasih mayu-mayu lalu terus meri aku dua patung bungai. Wih, terima kasih. Gedret Joseph ngali hari itu sama berjalan ke pengawal DJ ku ya. Selamat ngali hari mega minjau nuan sarito DJ ku yang natai ke pesan lelengau aku tu nuju bala anak ku piang mega bala ucok di Miri di Limbang di Mukah di Kucing kau di Serikai pesan aku ku ya harapkan sidak ya gerai semua lalu minta sebarang je lagu mega lagi ku ya. Okey, terima kasih. Terima kasih mega angkai nuanto Sandy N sama berjalan ke pengawal DJ sama tengah hari lalu pihak mega bisa meraih aku dua partnya bungai pun alah antik bakau tanya nak dalam telefon nak aman lah baik ku bungai mayo mai bungai berai sedap tinga to. Okey, pian mega Dublin ke Bajam. Selamat tengah hari DJ sama jalan ke pengawak ku ya. Ceria-ceria selalu. Panas samat kami Batu 15 Kucing Jalai Kucing Serian itu ku ya. Okey ya, jadi ya terima kasih mayu-mayu hangkai semua bala kita ke tengah itu. Okey, seminak sidak ke bisa meda aku live aja ba Facebook ke di break aku terima kasih tentang kita ke bendong yang ke bendong berketukur kini berjayat ke baju bergagak ke nama tu skirt burik bergagak ke baju kuas kini ngau macam-macam pengamak buka ai meh sidak ke benong belada dia tu benong belada sidak ya ne. Orang ke bisi lada tu segi ama mai tu ke lada dia tu ne. Okey tu lagu ke bisi dipindah peninga kita ngali hari tu tu lagu Ari Eddie lagu utai orang.

Ya lagari ide hutai orang ke nyeri kita terus sama capesan rindu hati apa Facebook Suriaman FM kali hari itu. Ya to peringat kita Juni Ben madak ke sidak dimiri hujan sarito ko ya. Hujan pan bisa mi amrai aku bungai berapa ite bapa pati yang bungai. Terima kasih Juni Benal. Oke, lalu pian mengapai lamai ngali hari itu seminam re sama ngali hari di Jensen ku ya sama jalai ke pengawal. Oh, terima kasih. Pian mega Christopher Ichau sama tengah hari DJ benua ninga kenuan ba radio tu ku ya. Oh, terima kasih. Lalu pian mega keliang temawai MJ sama tengah hari di Jensen minta tebahkan lagu Lucy M arah-arah bulu pala. Ya, kena yang merindang kapan Facebook nggak semua peningak ya sama ngali hari nggak guys semua terima kasih ya sama-sama. Lalu apa yang enggak lampas aute sama tengah hari di jauh hujan kami di Piasau Miri hari malam tadi kau ya. Minta tebak ke lagu penghidup Dri Baluri hari penyanyi Christopher kena merindang bala kebenaran Dri Baluri ngamik nak ngantuk maya Dri Baluri. Oh amain eh bala Dri Baluri Baluri ya tadi au berjimat berantau jalai au nanti ngantuk atau nama tu ngetu ketisi au tentukan luar kita ngetunya tadi luar keselamat lah kena kita nyaga pengikuan semua orang ke tengah ke jalan luar dia tau deh. Okey mereka, no sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal mamam mengerisi bu sarito, kuya terima kasih ya DJ, woi terima kasih sama-sama. Lalu ada yang jaga tengah hari itu mereka sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal panas di Kenawi atau DJ terima kasih ya sama-sama. Lalu piang muka Guani Julia tu peningat baru tu nama tu nadai ku kalau mendak nama tu ne. Sama berjalan ke pengawal Sarito DJ. Oh, terima kasih. Lalu pihak muka Salisha Ganyun. Mereka sama dengan hari DJ. Sama berjalan ke pengawal panas kami di Pakan itu. Minta tebak ke lagu hari Idut Pusa. Jakob Peransang ko ya. Kena merindang semua kaban Facebook, TikTok, ngau semua orang kang lala mega ko ya. Okey, lalu biar mega peningat ke siko tonya Udau Ansa. Oh, selamat tengah hari ngarap ke mujur dalam semua pengawal DJ. Minta tebak ke lagu ente uliah lagu Rilusi M urat dawai tulang besi. Urat dawai tulang besi. Tulang besi urat dawai bisa itu. Kena merindang ya semua kita kemudian dengar ke YFM Sriaman atau ke YFM Semanggang ke Pune YFM Semanggang. Okay, jadi nangasak hati peningat kita udah ansa ke minta tempat kita lagu Rilu CM aram kita mendiang ke lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik go. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk kah pusa kah perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asu atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asu atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Ya, lagu Ari Achan, lagu kerankan once itu lagu ke dikerinduk ke peningkat kita Midan Tumai, Ari Baruah Bukit, lagu Doang Lesuang ku ya. Minta tebak ke lagu kerankan once yang tadi ditujuan ke orang kenglalang rap ke sidaya rindu-rindu selalu sarito ku ya. Okey, ya nyak ku, nama tu tadi sikap di peningkat kita ya ke bisik minta tebak ke lagu megang alih hari itu ngarap ke nama tu terperindang meh lama lagu ke dipinta ya udah megah ditebah kita ngalih hari itu ne. Okay, jadi kita terus nama tu macam pesan rindu hati hari peningat kita megah ngalih hari itu ne. Peningat kita bunai ujub ngalih hari itu panas di ulun tabai itu DJ ku yang minta tebahkan dua lagu melikai pengrindu hari Igu Anthony ambil ke dikenal merindang kami ke benong umpul ada diam kediatan ni nyakum ada mayu itu kele ada sedaba antabai baulun tabai dan segitu kele ada makanya kia ne. Terima kasih yang kini mampu naik ujub akhirnya salam kita sebuat ke benong nama tu tadi ngemual ada madiato ne. Lalu pihak muka Brawah Janin minta tebahkan lagu Ari William Brawah Seminat Tinggal Dalam Mimpi dikena merindang semua kelebih kepala kenglala ngerapkan mujur dalam semua pengawak kau ya. Terima kasih muka Anggain Wanto Marta Mena sama berjalan ke pengawak panas sama hari kami di Sibu Jaya tu dia tu DJ kau ya. Okay, lalu pihak muka Sindon ID selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawal hari merudek tu mana hari kami di merudek tu DJ ku ya cukup panas hari tu ku ya. Lalu pihak muka Ujuah Cawang minta sebarang ja lagu ku ya sebarang maya aja tahu lah buah hujan bak kami di sebawah tu DJ ku ya. Oh pihak lalu apa yang muka Alex Delta Bina Watabarau po nama tu ne. Hari batu 6 Jalai Pen Risen Kucing sama dengan hari DJ Nora IK. Oh lengkap tu. Minta tebahkan dua lagu Bungai Pinang kena merindang balakaban ke suah mesan selamat tu ku ya. Lalu nuju nuan megak DJ tucum ajak anakku heang ya. Terima kasih. Lalu pihak muka Rono Manijar panas samai kami di lunduk tu DJ ku ya. Minta pemain ke lagu Makai Belalai Ari Kirai Temaga tuju ngegai kaban Facebook kaban WhatsApp ku ya. Enggak semua DJ-DJ bak wife FM. Nah, kelebihan ke DJ ke ada dukau nunga komputer madah kerja pun lapar ka keluar makai nada orang ngau sino nal ne. Okay, lalu pihak mega Bantan Kapi minta tebah ke lagu Sibau Mansal Ari Ricky L ku ya kena merina sebab dengar YFM. Lalu terima kasih mega Rengkai Nuanto Marta Mena panas di Sibu Jaya di atau DJ ku ya po. Semua panas hari ini. Kami di Siam Anto sari depan panas mega top dengar ne. Lalu terima kasih mega Rengkai Nuanto Sapa Tonita Sapit Kandau Catherine Nyalang Emily Ilam Elizanda Rugi Mambam menua di Bintang atau DJ ku ya sama jelai ke pengawak minta tebahkan lagu acan wan aku taban ke bulan terima kasih bungai merjas ku ya. Okay. Lalu pihak muka Alexis David Bijo peningan kita itu madah kerempori betung mana hari sudah di betung terdebahkan lagu semalam je lagu dikenal merindang semua peningan wifi muka ngali hari itu deh. Okay. Jadi jam kita di atas 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari jadi 3-4 minit tu peningan pelabak aku setiap lagu lihat tebahku kerak merindang kita lalu ninggal ke kita bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu. Terima kasih banyak-banyak kita ke udah bulan ngaku kenyau rip 12 tengah hari itu nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu aku minta ampun ya yang kasmanya 3 jam kita ke mulai itu bisa kita salah sebut gini ngau kita ke bisa ngirung kesalahan kena sempat dibaca aku terima kasih mami minta ampun ke semua kita. Oh, okay, jadi kena tinggal ke kita bawang lah tengah hari YFM siaman ke tengah hari itu terima kasih setelah lagu reward rock kaban sampai mati jadi lagu lagi kita dekat terus mulai hingga pengeluar program kami YFM Kucing mumpun lagu bertemu baru bapak maya kebuka.

Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. G-Mix for Kings Only.

0: Kencan.
1: YFM 101.1 Giga Megahertz.
2: Entah ngalih hari YFM
3: 101.1

kata ke ngali hari tu. Terima kasih bunga merejas sok ke insen kibuang. Sudah bunga lain kita 3 jam bawa ngelah tengah hari. Jadi dal kami hari YFM Kuching bunga lain kita baru ya. Ya gaya hari di Bandaraya Kuching mah panas. Bakal ke ngali hari tu. Lalu ngarap ke gaya hari ke begitu benar-benar ngagai kita ke gagak ke rumah kini kau ke berguna ke hari gaya hari ke mana biagi kita ke mindahkin kita ya.

Rupiah Megak ngagai bala peninga kita di benua pesisir. Aka mendiang ke kami ngena RTM Klik. Udan mayu dan nemu ngena RTM Klik. Pihak Megak ngena Astro. Lalu mendiang ke radio kini ya. Lalu pihak Megak kita mendiang ke kami bak dalam kereta pengangkut jam ke dia tu. Terima kasih Mila YFM Station Kemerindang Bala Peninga. Lagu Keterubahan dari Ken Dresen. Lagu Lin Duang Tiang.

Ya, aku lagi dekat berkongsi sekedar berita ngau bala pelinga kelimpah harinya biar pengelola program kami Menteri Sigih mengkak dekat berkongsi berita ngau bala pelinga tu pengawak ke dekat dia tu di kapit ya. Harap ke bala pelinga kita di kapit di TC Radio sampai ke kita nemu berita nama kini bagi atau pengawak ke benuang atau ke dekat dia tu di kapit. Jadi bawa menua kita empu di Kuching di tau bala peninga ni kita sekedar jalai bak bandaraya Kuching dekat ditutup berengat pelabu hari pergi lo atau berserimai ngau pengrami jalai pengarap berjalai bala mayu lah dua lah ngintu hari pengada Guanti Kuang 2006. Dari Kepala Polis Peliling Menua Kuching ACP Elezon Naga Cabuk bisa mada ke pengerami berjalan bermalam mayuannya ditagak ke dia tua berlabuh pukul 6 malam mai nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam jadi kita ke deriva tau ya hingga mana-mana ni bagi jalan ke nak ulih di tengah kita lalu ngigak jalan bukai. Jadi sekedar jalan ditutup dengan mana-mana peningat. Ianya lorong Encang. Jalan Petana, Petana, Jalan Bangkok, Jalan Pendungan, Jalan Bukit Mata, Wayang Street, Jalan Wawasan, Ngau Carpenter Street. Hanya sekedar jalan ke ditutup. Jadi pengawal nutup ngau limpang ke jalan megak dekat de atua berengat-engat. Adi kena nentu ke jalan ulia di tengah orang ngau lancal ya. Mensia mayu megak udah diasuh mindah dengan jalan bukai serta merambu dulu pejalan kita ngambil ke nak berdedat bak jalan ya.

0: Elezona with Pangan Baru. Bakawa luma ngomain kalai menua kita Sarawak. Kelas dekat ngetan kegelar champion bak pengrami luma ngomain para Malaysia Sukma kediatu bak Selangor dalam bulan baru tu ilak ya. Tajapan tatak umur dikena bala atlet masuk lumaknya udah diinsua ngagai 40 tahun. Tengahnya nak patut nekua Sarawak tingkatan kegelar champion. Minta ke penerang kelepasan Menteri Pemangsa Indo nembia meet ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah yang mereka laman arin dua ngatua pengalaminya seminak tinggal 31 hari aja lagi dia balai atlet sudah dipinta bersedia ya. Kelimpah hari ti nambah ke pengelegas dia bala atlet mega bisa dipinta ngangkat ke pemanah teknik ngembuah nanti tiarap serta ngembuah bergempuang ngopangan diri. Ngamik ke bala peningan nemu dia kontijen Sarawak di hari ke 315 ikut atlet dengan bala pemesai dekat Belaban bak 10 bangsa pekir. Ialah lagi ingat kita bala peningat bak pengalami para Sukma Sarawak 2024. Dia menua kita Sarawak mujurnya di champion pengudah sidak kebulian 82 itu medal emas. 53 perak ngau 74 kerajau. Hanya berkawal lumak main Sukma.
1: Sibu 87.6 FM.

0: 104.3 FM.
1: Oke, jadi ke skeleto peningan mayu. Kita bertemu baru mulai ngaku hari kapit. Kalai ke skeleto, aku merasa temegah hati. Lapan kita bisik mengasih ku temuai ke bisik ngatai kerempu ngakai kunti kita ke skeleto. Dekat berkenang ke sitai program atau ke aktiviti ke bisik dekat diatu buat bagi menua kita di kapit. Ianya sambutan hari pahlawan bagi menua kita di kapit. Jadi itu ngalu ke penatai ngagai nuan dengan pegawai waran dua besara, Konselor Martin Anak Milun. Selamat pagi, selamat bertemu baru nih.
2: Okay, selamat pagi, Menteri. Terima kasih ya, laban ulah beri ruang bagi aku untuk nerang ke program kita di Kapit dengan sebenar sambutan dari pahlawan peringkat bagian Kapit. Terima kasih.
1: Ya, atuk ni tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peningan mayu. Berkini ke nama atau atau program nama program kita itu keterubah ya kali dia tu bad ini lalu kemaya pengawak kita itu dia tu ni konselor.
2: Jadi

Iya, minta pun abang peringan ke bisi penanggul ke nak ulia di Seliah atau lagi nanti udah pulai ke mana lagi yang ke aku dekat nebah baru ranau menti mulai ngau siku konselor bakau ngau hari pelawan tang sebenarnya kita ninga ke lagu tau dulu ya.

0: Kapit, kalai ke sekali itu aku merasa termegah hati lapan kita bisik megah siku temuai ke bisik ngatai kerempu ngakai konti kita ke sekali itu dekat berkenang ke situ program atau ke aktiviti ke bisik dekat dia tu bagi menua kita di Kapit ianya sambutan hari pahlawan bagi menua kita di Kapit jadi itu ngalu ke penatai ngakai nuan ianya pegawai waran dua besara konselor Martin Anak Milun. Selamat pagi, selamat bertemu baru ne.
1: Okay, selamat pagi, Menteri. Terima kasih ya, laban ulah beri ruang bagi aku untuk nerang ke program kita di Kapit dengan sebenar sambutan dari pahlawan peringkat bagian Kapit. Terima kasih.
0: Ya, atau ni tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayuh. Berkini ke nama atau atau program nama program kita itu keterubah ya kali dia tu bad ini lalu kemaya pengawak kita itu dia tu ni konselor.
1: Jadi program sambutan hari pahlawan peringkat bagian Kapit tu sudah diatur kita start dari tahun 2024 suba. Jadi 2024 suba keterubah kita ngatur ya ianya ba town square. Yang melibatkan lebih kurang 200 lebih penyertaan. Mainnya kita di area yang boleh tamu dari pasukan 9 Brigade Infantry, hanya pasukan Regiment 3 Ranger Diaja, musim hanya rawan musim Pasar Kapit. Kita di area yang boleh tamu pasukannya. Jadi mainnya kita kehadiran mainnya tetamu kehormat yang berhormat Datuk Jebesen Jamin Anang Unyat Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang migai pengawal undang-undang yang adat mengikuti merangkap adun 63 Bukit Guram.
0: Jadi itu konselor sebelah aku nanya ke rintai program kita ngambil kenuan berkongsi dengan peningan mayuh maka nama kini tuju kita sebuah tu ngatu sambutan hari pelawan bagi menua kita di Kapit nah?
1: Tuju sambutan tu ya ketubahnya di peringkat di Sarawak diadakan berkucing berkucing kita peringkat di Sarawak yang tuan yang terutama yang hadir masmi ya. Jadi peringkat bahagian bahagian yang di Kapit kita yang ngatul sambutan dari pahlawan tu yang kena 8 dari bulan Ogos 2026 tu jam 8 pagi. Jadi tetamu kehormat kita yang kedatai mainnya nyaila yang berhormat Datuk Wilson Uga Anak Kumbung, Timbalan Menteri Digital Malaysia yang merangkap Ahli Parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi penyertaan kontijen yang ke datai maya sambutan tu ialah cukup mana cukup mayu ianya lebih kurang 16 kontijen mayu gari kuda lalu 16 kontijen tu ianya ai pasukan 3 Regimen Ranger Diraja yang pasukan 3 Regimen Ranger Diraja Sibu datai Nguluk Pengawato lalu sidak yang megak mai tim tambo laban program tu ialah ia musim Pasar Kapit hari Tugu Bujang Berani ya. Laban majlisnya akan diadakan ber Tugu Bujang Berani kita di Water Pond Baru Kapit. Ianya lalu harinya kita terus berjalan berdepan majlis dia Kapitnya lalu melalui bank public bank terus Mansa Town Square lalu berjalan terus hingga ngelimpas Market Tersayang hari bangunan Lau Singungnya terus pulai baru ngagai Tugu Bujang Berani lah.
0: Au nyak kenang program atau aktiviti aku medak manah manya ne laban bakal kita ke niti daun ne kita sebuah yeah, kita sebuah yeah. Bisik meliannya ne konselor bisik berapa itik tim tanda bisik 16 itik grup ke dekat ngau bab ngau bercalai berbala mayu tuju ya tarik konselor ngamik ke kita belak nemu tuju kita sebuat ngatu hari pahlawan tu konselor nah.
1: Tujuh sambutan hari pahlawan tu setiap tahun kita ngatur ya. Ketubah ya, yang ngenang jasa ngapurbanan bujang berani kita, wira kita ya kudah teroban maya perpangan suba ya semada maya komentasi ngau maya kita menentang komunis musuh negara suba. Lalu kedua yang mewujudkan semangat Patrio Bisma ngagai semua lapisan masyarakat bang menua Malaysia tu awak kita sedar lalu ngenang perjuangan ukai nyamai ke kita datai ba tahap keamanan kebakar dia tu. Lalu ketiga kita ka menyedar ke generasi muda lalu generasi muda dia tu nanti semua yang nak medak yang nak berhati yang nak nemu berkini pemedias kita ngigak keamanan bakal ke dinikmati kita dia tu. Yang keempat ianya mewujudkan kerjasama kerjasama di kalangan masyarakat lebih lagi bakal ke saito kita nanti sebab kita mendak penyertaan kontijen kita yang melibat ke semua lapisan masyarakat kita bermenua kapir nanti sebab kita mendak di tu kita yang pun tanya hari semua ketua masyarakat Iban dan kapir ya bertuai ke pengulu jem sana di Singau. Ketua Masyarakat Melayu bagian Kapit bertuai ke pemanca Haji Abang Hamzah bin Abang Bohasan. Ketua Masyarakat Bangsa Menyadik kita Cina daya Kapit yang bertuai ke pemanca Wong Kiing. Lalu Balai Pusat Himat P216 Mulu Jang. Mereka nganjuang kontijen ngau ngau kita berami. Lalu pihak mega hari NGO kita yang SDNU Menua Kapit bertuai ke Dutur Layang Anak Ugia selaku pengurusi mega ngau nyukung pengawal kita. Dan situ lagi SIDS Cawangan Kapit bertuai ke Puan Ani Anthony Blikau selaku pengurusi nganyung bala SIDS bala Sida Kinok mega ngau. Ona Cawangan Kapit BDNA Cawangan Kapit Siti lagi JKK tu sikit selalu nyukung pengawal kita. Nenya JKK Amang Ulu bertuai ke Tuan Rumah Dinia Selangor. Semua 16 kerjen tu yang melibat ke 287 ikut penyertaan. Itu termasuk ngau nyak tetamu jemputan ketua-ketua jabatan kita ya. Semua sekali yang terlibat mainnya lah 386 orang. Nantinya penuh. Tanya jalan pasal kapit nak kita pusian ni lah maya barakan. Oh, yang
0: au mana mak tuju pengawal kita tu dia tu ni konselor au tu konselor nama kini jako pesan jako lalau pengarap hati nuan ba pengawal ke dia tu kita sebut tu ukai semina agai kita keterlibat dan agai mesia mayuh kala bagi kita ke dia di bagi menua kita di kapit tu konselor.
1: Jadi aku selaku pengurusi penganjur sambutan dari pahlawan peringkat bagian kapit harap ke semua bala kita ianya kena 8 bulan Ogos 2026 dia yang bisa perakan besar-besaran musim pasal kapit ngirami pasal kita awak ke bala kita belak medak pemayuh lalu pengami menya ilam lama untuk maklumat kita kejayaan ngau nama kebuah kita uliah melaksanakan sambutan tu setiap tahun hasil kerjasama semua ketua ketua masyarakat kita semua kaum NGO lebih lagi bala wakil rakyat kita untuk maklumat Nuan Menteri perbelanjaan kita ibu sambutan setiap tahun tu hanya ditanggung sepenuhnya oleh wakil rakyat kita. Dan sidak yang bersawab yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalingi tajak pun yang nak boleh ratai lah bisa pengawal bukai yang baik menyukung pengawal tu lalu kelebih ke yang berhormat Datuk Wasin Ugampu ambil belanja ke kita yang bersawab udahnya yang berhormat Datuk Jumsa Jamin ambil kita belanja yang berhormat Tuan Wasin Nyamuk Ijang yang berhormat Nicholas Kudi Jantai ngau yang berhormat Tuan Lidam Asan. Jadi semua sudah bersawab mereka belanja laban perbelanjaan tu besar ke. Yeah. Laban melibat ke semua mayuh kontijen lalu ya kena ngami pasal kapir kita lalu nak ke dia tu. Kita kapir tu cukup-cukup betul lah. Laban kerjasama ay semua wakil rakyat kita, kerjasama semua NGO, lapisan Cina, Melayu, Iban, semua bangsa kita kapia tu cukup rinduk bergulai. Ngatupnya lah, kita kapia tu semangat tu pengawal ada bergembuang kita, ada bergembuang kita banyak data ini. Lalu situ lagi kita ibu menua kapia, tapi semua kita berjakuk pasal namanya penghargaan, pengiktirafan, kerajaan perintah lebih ke PGA GPS bertuai ke yang amat berhormat premier kita Banjaun ya. Kita berkapi itu cukup bertuah, antara yang bertuah nyalai kita pertama kejayaan paling besar kita yang boleh peruntukan dari kerajaan negeri Sarawak yang agak pembangunan projek perumahan jalan berkeguram kita ya. Ini ada beri peruntukan kerajaan negeri Sarawak Abang Jo senyap maya 27 bulan senyap Jun senyap maya kita beri peruntukan 153 juta lebih untuk pembangunannya perumahan yang sudah 34 tahun ya. Jadi tahun tu tadi kita diberi. Sudah cerita lagi kita megak bisa sebuah cerita bangunan diberi oleh kerajaan negeri Sarawak ianya dikumai kami Wisma Bitron ATM berjalan sendiri ya. Jadi untuk itu adalah cara perintah negeri Sarawak ngeneng jasa ngau pengorbanan bala Raban Sedadu polis ngau semua anggota keselamatan ba ya ke udah berjuang berbakti ngagai menua kita ya. Lalu aku sekali lagi saya terima kasih ya di atas komitmen semua wakil rakyat kita dia kesihatan nyukung lebih dari persatuan between ATM menua kapir siti lagi kita tahun tu cukup besar pengawak kita bersambutan peringkat bahagian kapir tu naban presiden persatuan between angkatan tentera Malaysia ianya hari Kuala Lumpur mega datai nemuai kita laban yang mendak berita kita di to pembangunan kita pencapaian kita buat peringkat daerah kapir tu tapi yang lebih beka negeri pun kurang ge itu yang beka kita okey.
0: Okey, terima kasih neh ngagai nuan konselor cukup mana penerang ke dikatai ke nuan ngau peninga mayuh baka ke sekali tau. Nya ya peninga mayuh ranau aku begulai ngau nya pegawai waran dua besar konselor Martin Anak Bilun nya ketua cawangan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia cawangan bagi menua kita di Kapit Kalaya Mega Chairman pengatur sambutan Hari Pahlawan Bahagian Kapit 2026. Nya ajak hari kami di Kapit ke sekali itu. Terima kasih.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu
2: jauh yang anak juga.
0: Jambi anak pasang.
3: Unggang anak ujum.
1: Untang anak tunggan.
0: Letan anak kusir.
4: Kumpang anak tinggi.
1: Nyantau anak juna.
0: Bukap anak utut.
2: Nyaru anak kalam.
3: Jangga anak ingkoi.
4: Bulan anak kasau.
2: Empati anak dugu.
1: Entap anak tulu.
2: Malin anak celing.
1: Rejab anak bagi.
2: Mat anak akit.
5: Boda scout utut anak tanggang.
0: Dampi
3: anak Brian.
5: Enrian anak tadang.
2: Wala kita sapa Sidato.
0: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Raya.
2: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika suba.
0: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
6: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
2: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
4: Kami
0: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
2: tiudah berambung
1: nyawa ngetan ke menua.

0: FM Arang Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai.
2: Kejalai malam ngadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarap atap labuh tersesai. Seribu kereta anang nak berjimbang, jaga seput ladai penyukat umur kita.
3: YFM 101.3 MHz.

0: tumu pagi ngisap tuku yuang sale hari se urang dicapi doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seripas ukai aku nang malas
0: yes pecah kaca belah gelah to ya tumbuh sprint 16 ya
1: akhirnya pedihnya nyamai amai buah pedalai main tu buah belalai dia
2: agi belalak dekat berpantun aram meh ninga ke program aram berpantun bawa rentak nali hari di YFM.

Ya kita sudah masuk jam kedua kalai kita dekat berpantun pengelama sejam. Untuk ngagai pukul 5 tu lagi. Sebab kita mendiang ke berita. Ya 08225-8634, 08225-8633, itai arus telefon dibuka ngagai bala peninga ke dekat berbala pantun. Nak ngiranya hari menua kita Sarawak tau ke di Semenanjung kini ya. Ya siapa kini ya sidak ke dulu berpantun mungkal. Awak aram berpantun kita bakal ke ngelemai tau. Ya udah bisa orang telefon ke konti ya. Kita lingah siapa kini berpantun peningat kita ke

0: berubah. Hello.
1: Hello.
0: Ya, Janang.
1: Bukan Janang tau.
0: Siapa tau? Hah?
1: Kali Bapak hari pulang buit.
0: Oh, baru ketubah berpantuan lah.
1: Oh, ketubah tau.
0: Oh, selalu ningang lama tau.
1: Hari-hari. Bukan hari-hari. Tiap minggu kau.
0: Okey, terus ke dia.
1: Tu pantuan. Pantuan Melayu boleh kah?
0: Kau?
1: Ni tadi. Anak gua aku ni. Kesal aku tu ni.
0: Kesal ku tai. Okey, oh. Terus ke dia.
1: Oh.
0: Okay, putus ya. Nguji baru wow. Ya, kita agak nanti bala peningat kita telefon ngagi konti 082258634 082258633. Semuanya kita di Sarawak, di Semenanjung nang ya, di Perancah ngau berpantun tiap megak di Indonesia. Ninwan Petrus hari ke kita bahari Indon. Ya, peningat kita, hello.
2: Hello, DJ kesayangan.
0: Hello, sama Jessica. Okey, sama lemai. Okey, Jessica. Ketiga hari, anda ada kaku mambam, Jessica. Atau ke hujan? Kesal ke?
2: Mambam, okay. Mambam.
0: Amat-amat aku tu duty sikit mambam hari.
2: Ya, meh.
0: Oh, jai buruang ya? Bird-bird. Okey, terus ke dia.
2: Kalau kita celapnya, DJ kesayangan.
0: Ya, terus ke dia, Jessica. Okay.
2: Ini tu, pantai Indo Atiyah tu. Lemai hari nutuk kunyit. Nutuk kunyit kena ngubat kasi. Jula hati aku kelia ninggi langit. Tang saya nak muncul ke degal tumu belaki.
0: Mm-hmm.
2: Oke, okay, ngajak.
0: Ya, bye-bye. Ya, nyatali peninggal kita.

0: Tagih muka arus telefon ngagai bala peringat kita 08-2258-634 08-2258-633. Ya, peningat kita ke sekali tu. Hello. Hello.
1: Nesi, lama nak ada berpantun.
0: Oh, Larry.
1: Dengar rindu, dengar mereka tu berbala-bala pantun. Itu aja pantun Mami Eriknya. Buah ini dikerap-kerap, dimakai bersama-sama, induk miri. Suaranya kerap-kerap, saya muji ajalah. Suka-suka aja nanti. Selamat bertugas. Untuk orang Sarawak, anak bumi penyalang. Bye-bye.
0: Inerik ya. Yalah pamin lepas pukul 4 lemai kita baru berengkah bala peningah. Saya ngarap ke bala peningah kita di selatan menua. Nguji meh berpantun tau ke baru-baru ya. Kak Linga nyawa kita ke hari serikai, hari pakan, lubang tu. Betul, Seriaman. Bisa hari Seriaman hari nyak. Bintulu, ni orang Bintulu. Miri, Limbang. Orang sibuk, nak munyi orang sibuk. Orang Selangau.

0: Ya, hanya tadi lagu kedai James Jacob ya. Kita ini nyaut kagak hari apa nih ya kita? Hello.
1: Halo, Solo. Nama berita deh.
0: Oh, Robina. Oke, Robina oh, mana? Di ni na, to Robina ninga ba tengah jalan luan.
1: Au, baru pulang kerja, berhenti kerja tu. Sana kan gora bepantun.
0: Apa le? Au, oke, Robina, bantun kita.
1: Aku mere tiga takut ke lagi nada sempat apa tu lagi pulangnya. Udah tadi di rumah lagi. Kan nyumbe ke jam.
0: Apa le? Berdarat na. Berapa jam nyari rumah man? Kan
1: berdarat. Nya jam.
0: Oh, ama jam amat. Oke, Robina, bantun kita.
1: Nenek gente boleh ikan, boleh ke rumah mantun rumput. Nanti Maya makai selalu sedekan berpansak dengan warna saya kaluput.
0: Nampak? Oke.
1: Di tanah temudak nanam keladi duda deruai makai yang kalak. Bukan ini nuan kak nemu mai aku jadi berpedapan nak kalak. Dini hari kumutuan getah, meda orang makai ambikau. Nia nuan selalu nak betah, laban nuan selalu ngembuan penyakit angau.
0: Oke.
1: Tahu lagi pandai baru dara.
0: Iya.
1: Kita ambil lain baru.
0: Oke, Robina ya. Si kau hari orang cukup pandai berpantun. Ya ni pemantun kita. Iya, kita buka lagi opening kita. Hello.
2: Hello.
0: Iya, siapa ngaku beranau?
2: Minari Mirito.
0: Flora? Fiona, Fiona.
2: Hah? Minari Mirito.
0: Oke. Pantun kita, wai.
2: Bisa duitnya pantun, tau. Menyetau kia yang pertama. Masa miri tabarita Nora meli buas mangka. Aku kan hanya peningat semua nama reti mimpi di gagai bayar. Bisa dua kali aku dah memimpi di gagai bayarnya.
0: Ya, gimana ya? Yang nantu-nantunya. Nanti pada belaki. Nanti punya.
2: Nak nemu kita. Aku nak murti mimpinya.
0: Oke, lagi para peningat kita. Nyawet.
2: Tuk Siti udah tujuh kaku ngagai pujang semalam harinya ya. Ngirum pantun ngagai aku harinya. Menyitok kok ya pujang semalam. Tunggu pagi ku nanam pria. Pria ku tanam semua bawang. Dalam hati aku kananya sekali kenuan tu lagi bujang tahu kenuan tu udah bisik. Tunggu pagi ku nanam lia salah titu pak.
0: Aneh kesal, lantap pedak tua, aneh rau, aneh malu dek.
2: Tunggu pagi ku nanam pria ku tanam tumbuh bawang. Dalam hati ku kenanya sekali kenuan tu agi bujang tahu kenuan tu udah nyadi yaki orang. Aja DJ kesal ya, itu DJ.
0: Karena kesal, oke.
2: Okay. Terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Hanya tadi peningan kita yang miri. Oh. Apa kilat? Berguna kenuan. Sawat nan nyak mimpi nyak. Mulai ngopening kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello DJ kesengan Jess dari bau lagi.
0: Okay Jess, so pantun kita Jess.
3: Okay hari ke ujang takut tenaga boleh lain.
0: Okay Jess.
3: Program nyam semangat di rindu semua. Macam cerita di tusi peninga. Saya tua nak sama menua. Aku di bau nuan di lingga.
0: Okay.
3: Terima kasih.

0: lagi nanti bala peningat kita telefon lah kita nguji nyawut akan hau peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat ngali hari ni.
0: Josephine, nama ngali hari Josephine. Nama berita Josephine.
1: Mana hari di tok kalau angat angat mat kami berapa hari tu ada hujan.
0: Oh, dia nanti udah angat angat naik na.
1: Lebih ya. Balas bantuan Jessica tadi.
0: Oh, di mana mana Jessica?
1: Lemai hari aku nuci pingai, pingai dia cuci, terus dia jemi. Lian hati, sigi nak uliah tercapai, tang kita ngarap ke diri gerai, dudi hari. Yes, lagi berpantun baru kak.
0: Okay, Jaspin, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, nyak tadi Aris nanyuang nyak. Ya kita ke ninga kang ni ngena my click. Hello, peninga di Johor. Ngau mega Kuala Lumpur kini Perak kini mayo Iban dan Moko. Ya kita terus nyawat kangau peninga kita. Hello.
2: Hello DJ, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa ngau ku beranau?
2: Tuh, hari kapit tuh, dari market terus.
0: Okay, Mia, Mia, Mia. Okay, pantun kita, Mia.
2: Oh, nuju apa kilat?
0: Apa kilat? Di mana apa kilat?
2: Oh, ngarap ke ya, bisa pun malas itu lagi. Ketemu ni apa kilat? Ngabang ke Nanga Sebilat. Yang kai di kedai beli durian. Setelah aku nyiga apa kilat. Yo tersaat aku, bak marun. Marindun. Hanya aja Siti Agi deh je. Lemah hari ku mandu sayur paku. Sayur paku dipandu begulai ngau mandu tuai. Nanti kita semua nemu padah kaku. Nama ubat ngasuh kita lubah tuai. Ya aja mandi je lo. Okay, makasih.
0: Yeah, nama ubat lubah tuai kuya. Oh. Ya kita berpelinan dulu ngau lagu ini cula ya.

0: Ya, ya tadi lagu ke diberi nama Induk Dara Julau. Ya, kayak kita di Julau, ngarap ke bisa antara kita lagi berpantun ya. Ngari ke kami hari Julau ke anak munyi orang Julau. Jadi peninga maya kita lagi nyawat kangau peninga kita bisa berkelip telefon kita. Hello.
1: Ya.
0: Ya.
1: Hari sibuk tu.
0: Hari sibuk. Okey, siapa ngau ke Meranau?
1: Jus.
0: Jus. Nama berita Jus.
1: Mana?
0: Okey, pantin kita Jus.
1: Kau hujan hari tu itu.
0: Lupi ya, ne?
1: Pada pantun ku.
0: Okey.
1: Bulu lalai yang perlu lalai. Kalau bintip, keluar bulu. Bila yang memilih, apa yang memilih. Tiga orang jadi cikgu. Okey. Titik lagi. Ribu-ribu pria payet dalam tuan masa siang. Ribu-ribu bintang langit. Satu saja tupat terang. Ya, ya. Terima kasih. Ya.
0: Ingat tadi peningkat kita.

0: Kita terus nyawut kangau apa ninga kita ke sekali tu abah harus telefon. Hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa kau ke Beranau?
1: Tu Alibaba Angin Pulau Bukit Darau tadi tu.
0: Oh, okey, terus ngau pantun mana?
1: Menuju Jasi Kaitan. Okey, hari-hari ke pasar minggu. Kunyir kopi dengan roti. Kunyir kopi dengan makan roti. Aku beri salam I love you. Luan bekal puspa wangi ngait berhati. Ini aja nanti je.
0: Okay.

0: Ya kita lagi nyawut akan awari abala peninga kita ke sekali tu siapa kini baru telefon ya. Ya lagi bisa main awak 22 minit. Ada lagi. Ya, hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
1: Berarti kau mai?
0: Oh, Janeng. Terus ke dia.
1: Malah mai kau mai utang suba to.
0: Ya.
1: Hanya di utang botok malah. Nemu info lagi. Nemu sebut nama ya. Tepang tak payang pasal melepai. Renungan terbaik nadai saya. Sekarang sekarang umai aku nak oleh nikai. Sekarang umai aku nak oleh nikai.
0: Nikai ku tahe, okay.
1: Ucua cikol udah tinggi. Tunan kau ngau ucua empasan. Tapi yang aku ngau bat umai lengkai.
0: Okay. Naja.
1: Ya, mereka resika aku ku ambai. Ah, naja. Kita tan sare. Malah ya. Yang mai ku naulah ni kai dah. Tapi untuk ku naulah ni kai uliah tu nan ko.
0: Ah.
1: Tinggal mana ni kai? Okey.
0: Ya. Yang agai bala peninga kita ke sekali tu. Hello. Aha. Ya, ngarap ke telefon baru.

0: Ahoj, je.
1: Iya, siapa nggak aku meranau?
0: Hujan semalam toh.
1: Mhm.
0: Malam pancen ali miri tadi.
1: Mhm.
0: Jalai lemai ngelaban hujan nyala.
1: Mhm.
0: Jalai lemai hujan nyala. Hujan bulan keleman sampai pagi. Mayu bungai udah kuspanjo. Nina nuan pilih hati.
1: Mhm.
0: Depan perahu lemai hari malam hari. Aku bekayu. Depan perahu lemai hari malam hari. Aku bekayu. Tumu pagi. Aku ditu bu. Salah tu gue. Depan perahu jalai malam.
1: Mm-hmm.
0: Aku bekayu lemai hari. Aku ditu agi bujang semalam. Betul bisa nuan baik bisa nggak jadi je.
1: Mhm. Okay. Ya, nyak tadi. Peningan kita. Ya, kita nguing agak peningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, je. Selamat pagi.
1: Ya, siapa? Apa kilat? Nanti dah apa kilat? Jaga tai. Okey. Apa kilat? Tantun
2: anak
1: kita.
2: Anak keluarat mau gym. Lagi bau lagi.
1: Mm-hmm.
2: Nah, malas pantuan inain-in sirinya.
1: Mm-hmm.
2: Pekan. Lu malas-malas surat kenamaan in sirinya. Nah, ngonon-ngonon. Gitu ya? Kalah aja ku tundik. Kalah selama lemai tengah. Malas pantuannya dulu. Bumai bukit ke Timpran. Munggu pantuk Pulau Krapo. Nada yang siap udah selatan. Tua bertemu di jong dunia. Terang dia?
1: Ya.
2: Nada apa baluat?
1: Nada.
2: Au. Letai-letai burung beragai. Mandi lemai betisai bulu. Umur ku panjai atau sempandai. Di rumah pengendai tuai tua bertemu. Nan tawut terang bulan. Hujan berberias nyalok malam. Nyemok seput kuduluk padam. Nama anu tulis di pipi rawan. Nuju inaminsi malas pantun harinya. Nuju disika. Malas pantun Jessica tadi. Okey Jessica punya. Lemak dia nak malas pantun aku.
1: Mm-hmm.
2: Semua menua aku dia bertuang. Nama dia ambil nuan kesat kemerinduan. Tinuan amat kok. Kau ngusuang. Kira majak nombor telefon. Tu nuju harus liau seduai. Dia spend dengan dia spend.
1: Mm-hmm.
2: Saya muda babas mali nadai pulau kelingik danau. Kau bumai mayuah penti bisik cerita madah wan nabau. Atau nyuju seduai kau Jessica. Ingat kah? Ya. Ngegai tengok nan rumah minta pantuan. Kena malas eh.
1: Mm-hmm.
2: Titik jalai dua munggu sama masin nak seragak. Periuk melidih nadai pupuk beras mansawa si mata. Peluh berendam nadai mendak. Peluh berendam mandi nak basah. Tubuh kamah balut kersiak. Arab ketangkai mawar merah, nemunya getah, bungai plus dia. Terima kasih adik Jo, selamat lemai semua.
1: Ya, nak tadi peningat kita. Ya, kita lagi nganti kakak hari ya, bala peningat kita kebuka ya.

0: Nyari peninga maiwah kita terus sangat kangau. Hello. Hello. Hello. Hello. Enggak bisa penanggu baru telepon. Hello.
1: Hello.
0: Aha.
1: Tu minar miri kadang.
0: Okay, terus ke dia wai.
1: Malas nge bujang semalam tadi. Lisik yang ngirim tadi.
0: Ayo, oh, terus ke dia.
1: Aku menyetok ke harap ke bujang semalam ni nyame. Burung kuci suai sama munyi, pulai makai buah rungan. Dia tu aku bedau bisi hati, nerima nuan jadi ketapan. Ya jawai, terima kasih ya DJ.
0: Ya, nyak tadi peningat kita.

0: kita lagi ngantik kangawari balap dengan kita eh. Yeah, hello.
1: Hello, pekila karo tu minta pantun. Minta lagu tu dia pasal lagi.
0: Okay.
1: Oh, minta lagu pantun penuh di Merinang Peningau WSN. Nuan nak netap ke janji hari penyanyi kita Israelian. Nuju Jessica Itan ngomio. Terima kasih, Dede.
0: Yeah, okay. Ya, kita lagi ngantik kangau peningat-peningat kita kebuka air megak ya. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya. Yeah. Siapa ngau
2: kebuka? Hari Pantan Gerengang tu, Wai.
0: Okey, hari ni, Nen.
2: Pantan Gerengang.
0: Okey, kenapa nama Nuan, Wai?
2: Sinti, nama aku.
0: Okey, terus ke dia. Pantun, Nen.
2: Pantun ku tuju kongai bala kaban gayan ku. Ada ku kelupanya. Harus seriau. Ya, selalu ngiam ngaku. Aku udah malah ya. Awan ke lo? Buah pauh, gelima pauh. Tanah murang di dalam pasu. Kita jauh, aku pun jauh. Dalam radio kita bertemu. Nggak jauh ini ya?
0: Oh. Iya.
2: Ya.
0: Iya.
2: Oke, oke, oke.

0: Ya, lagu Sanggup Aku Ari Gwen merenang peningah kita. Kita terus nyawet kangau hari peningah kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello, Dara. Aku merik. Terima kasih. HGD dulu, to. Lapan aku.
0: Namanya?
1: Lapan aku merik. Merik. Halo, pantuan ngena terima kasih ya lawan teh udah masang lagu Gwen kada booking aku minggu yang kemarin. Tapi ya, nurun ke tanah ku mantap tebu pulai ke rumah ku nyumai selasi ya. Nuan udah masang lagu kada pinta aku beri besai terima kasih ya.
0: Oke. Robina? Robina? Oke, nyau Robina tuh. Ya, halo.
2: Halo, Ije.
0: Ya, siapa enggak aku beranau?
2: Balan, pancur bojang semalam. Semalam pancur nari miri tadi.
0: Oke, terus ke dia.
2: Malam minggu bulan keleman. Hari hujan tiap lemai. Penyema aku dipilih anuan. Sanggup kembali mas, saya tinggal. Terus itu, Ije. Baju basah ngelaban hujan. Pulai ke rumah baju baru. Nada salah kumilih nuan. Nuan nada kesulai udah nutu. Nyajok DJ.
0: Ya, yeah, oke. Okay.

0: Ya, kita mulai ngopening kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, terang ke tu, Dara.
0: Okay. Terang.
1: Aku ke madah ke petua ya ke mimpi degagai bayar ku ya tadi ini ya.
0: Oh, nama reti mimpi ku ya ke petua ya.
1: Ante tino anak tak mai bantah gulian. Kena ku bala ku madah lah ku ningat-ningat cerita. Ante amai kena tu nampung cerita orang tu. Ujung bulan ngagai menua Korea, ujung minggu ngagai menua Serikin. Katina nuan ka mimpi digagai baya. Laban nuan tindua ngimit bantal gulen. Nya keno ko adara petua. Awak kaya tentu ya bisa ni ngak. Baduk dia main bantal gulen.
0: Nau.
1: Au. Lagi terima kasih adara.
0: Iya. Nya tadi Rubina. Mimpi kena gagai baya.

0: Ya, gue segera sejalan kami buat program bantuan 082-258-634 082-258-633. Arus telefon kita benuang dibuka ngagai bala peninga kita. Hello.
1: Halo.
0: Iya.
1: Dengar pandu Rubina kak. Lucu ya, nya aneh sih lucu teribu lah Mami Erik dengar. Ah situ aja pandu nah suka suka aja aneh sih. Aduh rindu dengan kawan kawan berpandu. Pagi hari nyiruf kopi, lemai hari nyiruf susu. Nama kati ku pagi hari berai, malam malah lemai hari hati ku merindu. Tak tahulah merindu siapa-siapa, merindu kakawan, anak-anak, Jessica, rindu dengan tadi nu miri ya, siapa namanya ini aku nyebut, aku mantunya siapa namanya Ninsinya, Indu Miri ya. Indu Miri ya siapa namanya tadi ya.
0: Mina Miri entar ai nak aku mun ingat ku nama ya.
1: Ya, nya ku mantunnya tadi ya, dia Siti aja dari Miri ya. Sama ya. Tutuga Ninci pula jima-jima saya Ninci selalu. Okay. Saya Siti selalu lah awet muda lah. Oke, okay,
0: bye. Bye. Ya, ini Eric ya. Kau pelinga bidayuh kita ya, kita terusan begelengah pelinga kita tahu. Hello.
2: Nah, aku tadi itu wai.
0: Ya.
2: Ada sampun dek.
0: Oke, okay, terus ke dia.
2: Nanti kita nanam tebu, aku juga nanam pisang. Jadi kita agak berwaksin kita pun.
0: Ya. Nanti terang, bapak balu wat.
2: Nanti kita nanam tebu. Aku kerang pisang. Nanti kita akan bertemu ngelaku. Jika mai aku ditamu bah sampun gerunggang.
0: Aku. Nyanyi. Ya, kak sampun gerunggang. Ya, peninggal kita. Hello.
3: Hello DJ, hari kapit tu Mia tu. Kamu mana tapi kilat tadi.
0: Kamu mana lepas
3: ke janji? Aku kasih ngai aku berutang. Tuh pantun tu aja sih kal, lagi deh malas ya ga. Tuh pantun hari aku betul kendala nemula tu. Okay, buah nangka, buah cempeda, nanti di empang ngasu gula tinggi. Mayurang udah aku peda. Ngape kila to selalu mungkir janji. Au ya kami kami ngirup ngu Jessica nyunda gak aku ngiganyo tersahat gak di merindu ndin.
0: Amat.
3: Ya jamin di sini. Oke, makasih.
0: Iya, apo ape kila nya. Nye. Nyu bigi gak kede ke merinduan kian au lagi ape kila na nyawen. Ya, bala peninggalan semua. Okey, bisa awak nol kita berpantun ya.

0: Ya kita nyawakan awak peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya.
1: Oh, baru tonin.
0: Okey, terus ke dia je sepian.
1: Aku malah bantuan nak pergi kilat. Adik yang ingat dia tahu. Dia ingat pilat. Bunyi tok ku bantuan. Mak piang nak ada ilmai tok. Oh, kawan aku mak piang. Sayau-sayau buah kemayau. Labuah ketaneh dipakai jelu. Saya amat kita nak seramau. Ari munya ari kelia kita pekilat sige nak kalak bertemu. Dia kepilat udah bantuan dia udah balahku. Terus liau mempai malah balah ketua harus liau ya nuju nuan tadi wai. Terima kasih Nin.
0: Ya sama-sama. Ya just pintar. Iya, peningat kita. Hello.
2: Hello, Dara. Tuh aku ngari ke Ina Erik. Ya, kenanya ke nama pemantuan dari Miri tadi.
0: Ya.
2: Mansang ke kebun ku ngambil nanas. Duduk di ruai ku makai tahu sumbat. Orang ke pepantunnya meh. Ke bernama Minah anak Jimbat. Iya, ya nanya. Ya, nanamu nama ya, Dara. Aku ingat dia selalu nyebut nama ya lebuh maya bepantun. Lawa apa guntur, nanti malas pantun ku minggunya coba. Apa guntur ya selalu?
0: Oke, nyaya? Ya.

0: Ya, kita bisa lapa mina lagi. Nyongka pukul 5. Pukul 5 nengah ke berita. Dari bila berita Kuala Lumpur, 5:30 kita nengah ke Randau Ruai. Program tanduk ke disedia ke Monica Midi. Ya, pukul 5 pelingah kita. Hello.
1: Hello, Tok.
0: Okay.
1: Kamu ngeri to.
0: Okay, terus ke dia aw. Pantuan nan.
1: Aw malas, malas ngeri binang tadi.
0: Aw
1: punya tau ke ya rebina. Tumbuh pagi ku nanam padi. Tadi ku tanam tumbuh. Tumbuh semangka. Terima kasih ngeri nuan rebina. Udah madah katurti mimpinya. Ya, ja, terima kasih ngeri rebina.
0: Iya. Ya, bapak tu baru ilah na.
1: Okay lah.
0: Nyak tadi peningat kita ya, Miri. Jadi peningat mayu jam kita serkat na. 8:05 munyi kaku tadi kita dekat ningat ke berita di bilik berita Kuala Lumpur. Lalu langkan kenyala lagi 5:30. Kita dekat ninga ke Tanduk Randau Ruai ya. Pukul 6. Minggu tu kita nak bergulai dengan Monica Midi. Kita bergulai dengan MA. Berawak sadar lemai. Ya, terima kasih kepada semua bala peningat kita di Serata Menua ke Berpantuan tadi ya. Berpantuan baru, minggu baru. Bergulai dengan aku baru ya. Lagu ke sekali tu sementara aku nyurut ke diri. Set lagu kerbaik Jenerino Jaraki. Muai Batu Nindiang.

0: kebutuhan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memadamkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam, pensyarah kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
1: Kejayaan bekerja secara hybrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja, tapi bergantung pada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
2: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso, manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim perlindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear, selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Volcan de Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di 3 wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Temasya Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Temasya berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Jerita Lamak Sarawak.
4: Saritu 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila, nutup kurs yang diketuai yang atur jam kini pasuk 100 ikut kaban Indo Perkim dari serata menua tu. Dalam Jakuya, dia yang muji Pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kosto di Ketrobaya di Sarawak. Ia megak madah kawam sain ni tiang tahun Pampang Induk Perkim dekat diatur Sari Udanya lalu dekat dia penyadi Tunku Anwar Rahman. Datamar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kosto dekat ulih bersilih ke penlebak ngau bermusidak dikena negut katur pengawal lalu nentu ke pemujur organisasi. Udahnya, Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum disinyua ke setipikit ngau tanda pemerik ngakai sidak tinggulu kosnya.
3: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Iya, pendengar Mayu hanya sedih lagu ke di bayi Betty. Ayah, terima kasih enggak semua bala pendengar. Kita sudah datang buat pengujuang ya. Kalau sudah tak lagi kita dekat Ninga kerana Ruai. Datang sebenarnya Ninga ke Randau Ruai. Mai kita mendiang ke lagu hari ni ke referensi lagi pengrindu Nadai Adan. Lalu pihak Mega tamkan ngau lagu Australian berpadu nyawa ngau manca ya. Kena ngujuang ke rentak ngali hari kita bakal ke lemai tu. Lalu peringat mayu lah. Ngau tu mupuat dulu aku. Bye-bye.

0: Ini mana yang kita tuh naik kuasa? Dan kita tahu kepala ucuk puluk mi berpasa tanya warga tu dah ini kita. Menung kiluang ngelam mi langkah itu dah ini mana yang kita tu? Ngau kan tenggelam mi, lalu dekat semua mi badin dia. Mai ini kita tu kenyek kesal mi ngasangau ngau kejamur. Akai bersaya mada ansang sangau. Ngau bunyi. Rika, jangan ke jamuat. Sama ulah jamuat kita nyangai sekolah. Hah, salinya? Harapnya kita sama Minga ke cerita balala ruai ke kali itu. Ia yang perlu saya muli di sekolah.
1: Gini hari mabu, mana jani benung bekeriuk minta makai. Pia mega manok benung bakar ucau minta makai mega. Baru mapanya itu rumah piting timi wai kenyok.

0: no colar e tal, né? Comecei a fazer tal. A minha mãe bolou com tal. Que trepa, né? Bolou com tal. Mudei.
1: E ela não vai na escola, né? Já boa. Olha pra mãe. Vem a gata, comecei que vem pão, hein? E a vem pro escola, canhua, né? Pia. Udah gali satu ngau ali di mak sikit pun mesti gagak di bau. Dan itu ali tiga ngau ngai gede ke sekolah aja buat. Ngejap aja, jadi ngejap buat. Jadi ngai mandi, dari aja ke. Kau suat tekan suat ngebaju sekolah ni. Dampak lagi, wen kincuang nadai nganti dia lagi. Tinggal kia dia lagi. Wah, dia palu kiku. Udu nadai turun sekolah.
0: Oh, dah ke kau mandah aku ngai sekolah. Ngai aku sekolah. Bedak di kaki aku tu. Nyobu pinggu tu. Bedak dia di bebalut tu. Ada yang kena mais. Kaki tu lagi bebalut tu. Haripah sampai ke tempat kaki tu. Kaki kita lah kejengkak. Kejengkak penyawainya maka orang cecat. Tu. Udah kelabuh ke paret renyak. Mayak kena di hero nyelamat ke colap yang nyak. Kayi ada si paham-paham orang kena sekol. Adik petik, kenapa dia adik petik?
1: Mayu. Wah mayu, wah kenali adik gabut. Gabut. Nge kaki denya agi petik. Kesulia kanyu tuan cari tuan. Di tuan depan mbak ibu dek minum ke pasal. Masa kaki dia baru. Muka bisa salah balut kini. Halinya dutu sambil yang mada. Sebelah suak aja. Coba balutnya laban bisa terlihat kena batu tajam dalam pariak.
0: Nanti mayari bulan semuanya ngelutur ke muka balut tu aja sama ke spital ini. Sari tu, bapak kali aku madah kali. Aku pemisi, aku pemisi. Ngai sekolah, nemu di hospital ngai. Ke Arilis Tinsen aku tu. Sari tu, nemu di Arilis Tinsen ini. Ada nemu ya korbutir ni buah Arilis Tinsen. Tinsen?
2: Maya materi atas kepala punjung pukul 12 tengah hari.
1: Oh, jabut. Makan, cok. Jabut. Kini kena biak tu tadi. Baru dah berdak yang main telefon buat bilik besar. Kini ke jabut tu. Naban ke kaki ke agak berbalut. Oh, jabut. Pulai. Pulai menjabut.
3: Papo, ayo, apa mesen-mesen dia sangau. Nama dia aja empu rumah panjang itu. Nyawa dia aja ke dedinga rawah, rawah, rawah, rawah. Ya lapa jabut. Dini no jabut banget di kangau ke deng rayanya sangau.
1: Hari tengah hari tadi jabutnya udah bermain kau anak lapi yang tu nyau lemai. Berdau minyak pula-pulai. Mudah gaya tadi ngai sekolah. Madah ke kaki ya gitu pentiak. Anuman. Nyik. Nyin, musuh luai, musuh rumah orang dapat ke ya? Jadi, ya tu ngai sekolah pelabak aku. Nah, rajin buat luai orang. Nak ngira, siang malam ya buat luai orang-orang kat makai nyungan nyari.
3: Nai, nama jabut nak sekolah tak ada pihak ngau? Lapa yang nak sekolah deh? Nama kaki lagi pedih apa ya?
1: Tak ada penyawah yang berjalan keluar, tidak lapi yang kian. Bermain lukai tegal lagi ya. Sekolah nak dapat. Oh, jabuan. Pulai. Pulai menjabuan.
0: Oh, iya. Kau gini tau ah. Namu, mi aku tu pulai lagi ni. Adai aku tu berbining wai. Betau tau berbining wai aku. Namu dek. Sunat, betau tu. Tancut, kena dek. Kena berbining. Ni. Nanti umur aku tu dah 12 tahun. Baru aku nanti aku dah bujang. Baru aku tu coba bini. Tu berdaun aku kat. Ada yang mutai. Umur aku 12 tahun lah. Tahu dek. Untuk bini. Lanjut aku beli memayun lo.
3: Okay. Jabut. Jabut. Nanti yang mana je jabut. Jabut. gamal denya betau mesai tunjuk nemu ka bebini udah sekolah ngai de kati ku anak lapiannya ka kedai ente denda sekolah
1: gila nang mai wa mulai kedali ade yang buat nurun sekolah de gama denya udah berjalan dah de kaki denya agi bebalu ada
0: minuto kira ke betau makotos sekolah ente minggu ini lah aku start sekolah. Nanti balut kaki aku tu udah dibuka lutur camirnya. Agaknya dijinkan kaki aku tu. Agi kena balut. Kati aku ke sekolah. Kaki itu agi nyoba kat tempat kau beli uang. Kaki itu. Kati dia kak nurun sekolah. Nanti kaki aku tu udah buka balut ilah mabas ke sekolah.
1: Hei, bangun main. Tangguh itu, jabut. Sikit ke ngas sekolah, pada aja. Udah kat seminggu dia kumisi. Boleh lutur. Punyau kan ambil lagi kumisi dari empau.
4: Oh, Sangau. Tu kicap kepesan dia tadi, dia Sangau. Hei, tu. Lumu derai tu magang kita sari tu banun. Jabut, nama dina ngeluai ke sida banun kupi. Luai ke kita kupi na, Sangau.
1: Ngeluak ke gula aku aja ngagak kopi ke nintai.
3: Ya, inuat. Hari tadi kami tu serumpuk di tu inuat. Bertungak di tu inuat. Nak biar ngagak ke kami air inuat. Nyap, aku madah ke dek. Kelalu ncah dek, sangau nya inuat. Nyus payat direk kopi, gula ya. Kelalu ncah dek. Pertah dek, maya kita ke beli gula. Hari nyap, mayu amat beli ya. Kadanya udah ambil ya. Kadanya udah pungkal. Ngai, biar ngagak ke kita kopi. Kita itu bertungak berwai ya. Alah, ngau. Gagak kupi ke kita dulu. Awas minuatnya pulai kerja. Puni kami laban dia tegak. Sangau.
1: Baru kita sebut kita tahu. Ndek bekenya. Beri aja kicap. Tau minuat. Nih buat bayar. Aku ngagak ke kita kupi dulu.
0: Di ada nemu ibu banuan ngau ibu minut aku tu okey nama ngai sekolah satu tiari aku tu dah nurun sekolah mai balut kaki aku tu nemu dek lalu dek kembali kurang bas sekolah di nak aku tu ku mai sida kumbakan tu perawannya tadi bulu dah balut orangnya nemu dek antu perawan ya. Bisa kemada aku tu bakan tu pucung matu. Bakan tu Cina matu. Bagalai sida kajik ngumlak aku. Sida ngai sumpah tu bakan aku tu. Ni aku nak pedih hati. Bagi rau lempuang dalam lintan aku lamnya. Nemo dek. Okay, asai tu geru api. Hati ku dalam nyin. Bisa si kau induk kami sekolah. Ngalamak tu, iya kak mainannya aku. Anak prinsipal kami ya, namun dek. Kaya, nak induk kaku menyagi. Tang udah ke meda aku balut bakatu. Meda aku itu ni, nabi abukai. Ngau. Meda aku tertimpang peniau bakatu. Patah kaki. Okiyo baka ayur pengukur mata lidiku ya 4 jawa setengah tali kenyama aku ada yang mau nyambung aku tahu harap kedi param masih doa ini nanti hati aku tahu sino kederimpu nyama di aku tahu siapa sino menang kederimpu dikembali ke orang baskula. Peminat aku punya lari ketika balut aku turun. Nyak lah aku kebuah aku turun naik turun sekolah. Saki-aki kaki aku turun balut. Ibu minat, ibu banon. Nyoba kamu mia Mbak Firaun pada Mbak Firaun Mesir dan aku sedang aku nyakung.
3: Nai namanya kebuah denda sekolah pihak jabut ya nama dia nama dah kini dek dah uji madah dek kini dek ngambil ini dia nemu ini dia ngumai dia sengaja dengan sekolah ya ke sikit ini dek jabut
0: Aku madah kede ibu banon. Padah ka. Baka kena de padah menya. Sama menya. Ba ini aku nadai ini kunya. Nadai kenemu. Ali ati kunemu dai kulang wak. Mada ini kunya. De padah. Baka kena de padah ma. Raya kesilina de padah. Yang mai kena ibu padah. Kiro.
4: Madah tinggal gai nek di jabut. Awak kini dek berandau ngau pengajar. Nanti ini dek tak nemu berandau ngau pengajar. Ya, di rumah kita enggak baik nemu dek. Baik bertemu ngau pengajar. Oh, mami panjai umur di rumah peti yang tak. Dia sebut nama, lalu pansut keruai. Oh, di rumah. Di rumah. Kitu-kitu, duduk kita dulu. Eh, duduk ngau kami kita. Tuh, ku madah ke dek. Bisik Nusa Rama, kak dirandau dipadah ke ngagai dek. Mau di tu rumah, kita duduk. Sambil kita ke ngantik sangau ngeluai ke kita kupi.
5: Tuh, mah. Sigi ngadai penusah Rama mukai kita di rumah tu. Nanti ukai mujab sudah bunyau menyadiknya. Ngegaral. Sigi sangau ngucu ya jabutnya. Ngadai aku nu. Aku yang lupa lah ke rumah medah sedak tu, sedak empat tu. Nanti ngadai mujab seluai bunyau jabut seluai itu. Nanti jabut seluai itu ngadai mujab seluai bunyau. Sigi kena aja kita serumah. Sigi sedak aja tengah gahal.
3: Nggak nyadi dia pedak kita berkenyak aja kes berkata. Pedak dia jabutnya nyungai sekolah ya. Malu dik melek kurang tegak kaki ya ke berbalut.
0: Aku malu aku dikembalikan di sekolah SK kanyo laban kaki aku tu ayak di rumah kumbai sidak mumi firawan hidup aku sidak ngembalik aku namu tai kedi mumi firawan di ayam petiang udah gak harinya namiak hari rumah seberangin ya kena malu buang ngempang aku berjalan pati ayak kaki aku namu di sungkur aku tetrap ma parau nemu de nyau ga aku baka bekot kelabu kabu barau ga aku laba lata nemu de ayam petiang
4: apu tu udah masuk kes buli kurang kemaya rito nya tu rumah dak tau de lah kena miak sekolah kena buli baka jabo tu ya kedinga aku tu kedinga aku lah. Induk kesama ngaku gawak bopis din. Bisik nyebut. Anak ya kebas sekolah. SK kanyoknya. Sigi bisik madah ku ya. Bisik nemiak laki siku kenama lubu. Lubu maksudnya ya. Suamai lubu tu tadi. Mencuri, ngerampas, ngambil duit orang, ngacau nemiak bukai. Bukai jabut tu ajak ke suah dikacau. Nemiak kenama lubunya. Sigi nan tu betul. Nggak entuh berapa dan dia kena malu bunyi.
1: Hah? Siapa kenunek di bak sekolah jabut? Berani tidak akan ngacau ucau aku ni. Alih sabarnya. Alih. Pada yang ngaji ini di tau. Ucau sabarnya. Tidak nak nemu ini di tau. Sikit bayar keliak munya. Siapa nak takut kini di tau. Pada kini di tau. Alah aku ngigak apa inai sidak ngasuah ngajar nak sidak kena mestinya.
5: Pama diri gede tu sanggau sanggau lalu kak grinsa lalu kak kuda sabarlah dulu di sanggau dengar ku dulu cerita aja buatnya ngai kede nemu udah kita lenak cerita bekeni ceritanya lagi baru kita nemu utai uli atur cara menanya sanggau. Anang terlalu kak nyerang-nyerang orang. Ih, kada kediknya ngelaban orang. Jalai itu gui nya bakar nadai cukup makai.
3: Siwah kupingnya pegai dia lagi angau. Begitu dulunya. Kak berjakuk nanti muda duduk angau. Nyogi gili gelas baik dia berjakuk ngajar jari. Duduk dulu nih berkitau nya. Udah nyak dia berjakuk. Dek tu, bangga nggak lupa?
0: Nya, dah kita nya, mekong ngai nasi kaki ni aku, May kakita na pala desto ay ini ko ako niya ibu benon ibu minut lalu ka ka bukun tau lalu ka mantai bunga muntai nya nasi kaya niya nya nak teburut tadi pia ni nak medak wayang pri kita nya terumah kai ini kunya kumain nak atlet muntai nya di biak nya muntai.
4: Baka kes boleh nemiak tu, ukai utai ketau pansak lalu kaki kita ajak tu. Laban mayuh kes boleh tu nyadi di sekolah, nak ngiranya sekolah primary, secondary, bak college, palan pelajar tinggi. Indah bau upis pan, utai tu suah nyadi. Laban boleh tu kai seminak, utai ke bisi abi ja, ukai seminak utai ke abi baka kena jamah teliah palu orang. Tang megak nyang kaum, mulun orang ngerja pengawak. Kes boleh tu megak nyang kaum, ngacau rundiang orang, hasuh rundiang orang tusut. Hari cara ngemelik ke orang, ngemalu ke orang, ngemaruah ke orang, bak mua orang mayuah. Nyak kena suan yang biak sekedak, tinggal sekolah. Bakal kes jabut tu sekali, meh?
3: Bayar, nyak, kau aku inon. Aku ingat ke kes nembiak sekolah bak bukis na sabah ke parai nyak. Ya ke kena jamah nembiak ke sama sekolah ngoyang pa lama ke udah nembiak. Nya balat ge ke kes bulinya dia. Nya sampai kes berbunuh. Nya utai beketau ke dikenggai ke kita. Abala apa inai ke nganju anak sekolah ke sekolahnya andal nganju anak sekolahnya. Nganju ang sedak yang ambil ke boleh pemandai. Nemunya nganju ang anak sedaknya kena jamah, kena bunuh. Bala nembiak bukai. Nyau teh ketau entar engai nyadi nak diperhati ke kita nya. Laba kita nemu apa indai sigi nganju anak kita ke sekolahnya tadi. Kuliah ke pemandai ngambil ke sidang tadi. Muju arba sekolah. Ukai kes buli ke beketau nya ke neku nanggu sidak ya. Jadi nanti bisik kes beketau tu nyadi. Bisik nembiaknya tadi. Takut ke nurun sekolah, ngai nurun sekolah. Baik tu bekenyak. Uji tu nyadi bakal kes bunuh beketau deh. Nah, nama penyadi?
5: Ya, makanya agak pilih karena nganjur anak belajar ke sekolah. Nemu datang di sekolah, Din. Anak nyadi tukang buli, malu orang, nyamah orang, nampar orang. Nyau sampai kena ban kenyawa, munuh nembiak bukai. Anak tadi kenal ujung-ujungnya tamat dia. Hanya, udah, nyak, nama penyadi kita. Nyak, contoh ngakai nembiak ke luar Din, nyak. Anak apa buli-buli ke pengandiri?
3: Bak ya, amai munyi kau dari tuan rumah ya? Bala nembiak, nah daya sedaya yang kira ke apa indaya sedaya yang malu. Kau ngagak kes buli buat sekolah, ngerigan-ngerigan ke diri, nakut ke nembiak bukai. Bakal kes buat sabahnya, nya. Nyo munuah nembiak bukai, nak ke kes beketuk nyo, depedak seluruh dunia, nya. Apa indaya kita yang malu. Kita yang pupa malu, kini tunggak kita deh. Hati nyo di jil orang.
4: Ya, ni tiap ke kes kekalak dibaca aku tahun 2023. Mayuah kes boleh buat sekolah direkod ke Upis Menteri Pelajar. Kak, 5,000 lah kes tahun 2023. Jauh nikik nanti dibanding ke kau tahun 2022. Ke seminak ngerekod ke 3,000 lebih. Tok ke direkod tu. Bedau ke kena direkod. Engka bisik muka ku engka bisik ke sengaja dilalai.
1: Utai ke dikengai aku ngai ke jabat tau dilalai ke sekolah. Riwei nemiak ke nama lobonya. Nak jabut. Nemiak bukai ke tu naik ya lah di keduanya. Alang-alang ya udah ngacau ucau aku. Awak ke aku mansa ngakai ke sekolah sekali. Report kes nemiaknya. Beli cikgu guduk udah pindah. Ya, sikit aku mah ngasuh ya nangkap nemiak ke nama lobonya.
5: Di tu sangau. Lalu tak muntang kutai di tu. Lubungnya pun bisa apa indai. Anang tak lalu kak nangkap anak orang. Nyak memang Upis Menteri Pelajar nubuh ke komite anti buli buat sekolah. Ngamik ke muta penusah begitu ngacara kebetul. Laban nemiak tu, agi nemiak. Ngai jadi diputar kita ngena utai ke kasar-kasar. Menteri Pelajar megak Sangau bagempuang ngoreban polis ba mutar perkara ke begitu.
3: Oh bu, amai gede sangau sangau. Dek suka teh jangan nangkap anak orang. Dini nyekan jadi di pihak kade. Ujung-ujung dek tangkap polis kumai polis membuli di pihak sekolah. Teh di bangga gergap ke sekolah kian kangin saya anak orang dien. Biar lari, mainnya kumai apa nyamuan dek ngau. Anak maya ulah dek.
1: Tidak ke sekali ngono biaknya. Nama kia baduk ngacau orang. Mesti nak tahu tangkap tu buah. Damai agak tangkap. Ayan ke sebelah pis buah. Lalu orang bahas sebelah tu tuak ngamik ke yang malu.
4: Teh, anang sebarang di sangau. Nyak, nak dai me tahu. Tahu tinggang hukum nemu dek. Tinggang hukum baru Akta Kanak-Kanak 2001. Akta 611. Ngagai orang kenyadung gambar kah video kah. Tau kengayan ketembiak ke bisik berkawal ngau kes bully tau ke kes jenayah. Mana medik sigi ngeriput perkara tu terus nyen ngegi sekolah kien. Baik terumah. Dik dengai maik terumah. Baik pengulau kita ya ga pengulau sati yang baik di sekalik kien.
1: Yanti aku ke sekolah silah sekolah nak nemu ngatu nyai lah. Sikit caruat pampil lah ban aku. Aneh kan aneh ketembiak nama lubunya silah. Tuai rumah. Bisa hari dek pergilah ngau aku bertemu balap pengajar sekolah kanyuak tau. Dia nemu lagi biar kau ngari ke aku.
5: Pergilah, baru tentu lantang keputusan kau. Bisa bawa aku bawa PSDO kami pergilah. Lusa aku nganjuang dengan kaya sekolah kanyuakin kah?
0: Okey, nasib di bawa pergilah ayak di rumah. Perigut me ayak di rumah tu. Laban aku buku buah bukanya. Laban aku sigi bedau ke sekolah seminggu tu. Sagi-agi balut kaki kutu. Balut kaki mumia firawan kutu. Bedau dibuka lutut cembian. Aku sigi ngai. Mati-mati dia aku ngai. Aku nurun sekolah. Ya, biar aku dekat. Ngai aku nurun sekolah. Sagi-agi aku balut begitu.
3: Ya, nyong limpang aku bisi ke dibaca aku umpah lama berita bisi mehayan kurang kelimpah hari kita ke boleh ngeriput ke penusah kes buli ke nyari buat sekolah tu masih mayuh megak bisi cara bukai kena ngeriput ke kes buli ke nyari buat sekolah tu ingat ya ngau anang nyudai empu kemansa yang ke sekolah kian kak nginsai anak orang ke ngacau jah buat nyadi ni nyadi bukinya
1: ya begini cara ya bangun. Ni mungkin aku dekat nak cara nyak.
3: Nah, nyak meh reportnya tadi. Tahu dia anjuang kita nak internet, nanti kita tadi bisa lah internet. Buka kita website sistem pengurusan aduan awam tahu ke di kumainya tadi SISPA. Jadi kena email adubuli@moe.gov.my tahu ke kita ini tadi. Telepon ngaji lumut telepon ke bisa disedia ke sedaya ya. 0388849352 atau ke kita yang tadi tahu mesej ngagai lumo WhatsApp sidak ya 0148009325 nyan nombor WhatsApp yang ngau atau simpan dek jadi mayuh mega aku minta akta tahu ke hukum ke tahu ninggang orang ke ngerja penyalah buli ke begitu jadi bakal nembiak ke 13 ikut ke malu nembiak sekolah vocational di Sabah ke empat lamanya hanya tu ke nembiaknya tadi nyo parai jadi sidak 13 ikut tu kat di atasat bab baru section 302 kanun kesiksaan nemu dia ngau
4: bab sekolah pandisi megak dipadu ke bala pengajar ti dipadu ke bab pengawak break counseling pengawak break counseling bab perkara buli tu kati kita bab sekolah dia jabut amat bisi cikgu konseling bakat tu kita dia jabut
0: bisi ibu menawat tak pengajar ke konseling kunya pengajar lelaki ya aku tak ada rindu-rindu dek konseling pengajar lelaki nya ngai ni aku dek konseling sidaknya ngasuh aku ngai nurun sekolah lagi cuba tasuh sidak pengajar rindu nya pengajar rindu mitah-mitah nya cikgu uja selian nya okay. Nak ibu tasuh orang dek konseling aku ngasuh ya konseling aku mpu nganjuang diri ngakai bilik konseling dan ianya ukai guru konseling masalahnya alatnya tadi dinya dengan konseling aku ibu minut akai okay.
2: dua hari dua malam aku duduk betungan oya. Kak aku semina berhenti kemai aja aku. Berhenti kemai berhenti bira. Udahnya duduk dia baru kak aku.
1: Pengajar kau jelil laki tak buat. Dek bekenya ana lawan aku ngeriput kes dek dengan kak sekolah.
2: Nemu dek. Pasai perut pengajar dek. Nemu dek ni. Nyoba ka perut badak air. Nemu dek badak air. Hempopotamus kurang dari ko orang putih. Hempopotamus badak bayi ini nyam say. Nada isi gak suka kekali. Nyam ya ko ke pemisi mau stres dari tau. Pemain anak dalam lapirnya mau stres pemagai. Waktu toko aku tu patuk tu suat terulih. Nada iku nemu ada kan orang bakanya.
4: Ya tajak pen kita ini ngajakku jabot tu kak setengah setengah. Tang amat bisi betul teku jabot tu kebenaran. Nanti kita akan medak menua buka itu kain Malaysia aku akunya menua luar Malaysia tu. Maiwa namiak sekolah ke munuh diri. Kenapa sudah temu munuh diri? Nak tan dibuli, dikelanyah, dikelesi ke namiak bukai bak sekolah.
2: Nya bakal buat aku kengai nurun sekolah sagi-agi kaki aku tu berbalut. Nya ujung-ujung aku tu lagi aku nak tak nanti tebel di kelolo kurang di kembali kurang bunuh diri aku tu lagi ngantung diri nyelam diri alam air terjun diri pucuk gawang aku tu lagi.
1: Dia nyajak buat ya kempang dia kan bunuh diri nanti dia bunuh diri. Bapangan ngulang buka yang nak lapi yang gila kak deh.
2: Nadai aku nyadikan bunuh diri. Aku tu lalu bedau bini aku tu ini. Bersunat ni bedau tak sotai. Ya gak nak lapi yang nyak memajaknya. Nyampau aku teka siapa bunuh diri siapa ke ngibuan gila.
6: Ya ucau. Untuk saya boleh nembiak buat sekolah. Nak tahu di pedas nembiak mah tahu cowok. Laman tu tahu ujuan ke berbari nyawa. Kau ujuan ke nembiak ke nak kuliah nagang pengeringat masuk rumah pasuang. Nyalai sama ambil kita bergempuang. Ambil ke penusia buli tu nak balak nyadi di sekolah. Palan dua belajar yang kawam halai kawak. Jadi ulang ke ngeluluk keririk nyadi sangau ni si nanggai. Jambut ngotuai rumah peti yang merini liben minuat monika midi lalu manua melati padi program lanau luai tu tadi dikeluar ke monika midi anak kesal.

0: Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
0: Ya, sedar lemai tu ya, kena ke hari 3, 5, 8 tahun 2026. Terima kasih kita kaji dengan kami di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Muka pias hari tu ya, 3 jam di konti sedar lemai engkau di JMA. Tau ke tiunggau lagu keterubah ya, What Rock. Lagu terbaik kita ke Benun Terbang jam kena tu dengan kami dalam peringkat pengangkut Jumat. Bajalah Alun ngambil ke Sabalikun datang ke Palam ke dituju di Bandar Kuching lemai tu ya. Kira ke mana hari kita ngarap ke sebelah ngau menua kita lah lemai tu ya, ngambil ke Muntang nyamai untuk kita nyak mindah lemai tu ya. Lagi kita berhati ke Gayari. Ungkup ya, sehari itu beringkat pukul 4 lemai 5.48 dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Apakah sama berjam ke terubah mengenai ke pesan berat tangnya pukul 6.40 minit. Lemai itu lagi ya, hari lagu What Rock terabai. Nginjau lagu rancak hari Richard Lee. Ngau lagu ya, Pucau Nani yang lelengau. Kedua lagi nginjau lagu Hillary Ukai Selatan Tua Bergulai Sedalamai. YFM, segulai sejalai.

0: Penon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah muda, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Ya, 3 jam di Kontinggau di JMA. Kita akan baru datang imbau rumah. Tentu ya, terus ke kebun. Itu tak imbau rumah ni. Tempat lagi balai induk kita. Ya, kebun berapi mengat jam ke dia tu. Tahu ke udah mansau ke dia. Tak ke dia pandu. Okey, berdua dengan kami. Terima kasih. Memangnya berhati ke gari kita. Untuk ya, lemah itu ya. 548. Okey, bisa hujan bang sekadar dur di Kuching, Betung, Serikai, Cibu Muka, Kapit, Bintulu, Miring, Limbang. Dan ada hujan di Serian, Semarahan, Engkau Seri Aman, malam lagi engkau tumu pagi lagi. Ia bisa hujan abad sekadar duri di Kapit Miri, Limbang, nade hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Muka, engkau Bintulu. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat. Engkau pengelaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kami moga tahu di dengar secara online dengan RTM Click Channel My TV atau dengan channel Astro kita 871 lemai hari 3 sadar lemai hingga tu dapangan nganti penduduk Monica Midi lemai tu neh. Selamat datang di rumah kita dengan Madam Doris. Selamat ke program kita di Rantau Jalai mulai ke diri ke matang. Okey, berjimat bahagian Jalai Alun. Lagu rancari Nick Referensi hingga Sila King Adan pengurindu video lagi Marilyn bersumpah masuk neraka.

0: Begulang sejalan.
1: Aku minta lengkapkan
2: kami. YFM boleh dipendengar ke kita mengenai frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Teruskan pengiriduk kita Begulang Sejalan Ngau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua Ngau bintang mitua.
3: Ya, sudah macam pesan berat meri awak ngagai. Pengari kita hari Sibu Ngau, hello Y Sibu. Okey, berita ke baru diterima kita lemai tu ya. Dikenatai ke hello Y Sibu Ngau Lucia Thomas. Okey, Lucia Thomas.
4: Okey, peningat meres lama lemai ngagai kita ke bisik mending ke hello Y Sibu ungkup ke lemai tu. Nyadi berita ke dekat dikunci aku Ngau bala kita ke bisik mending ke report ke dia. Baik, aku hari Sibu berkawan dengan program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS 2026 ke dekat Berengkah Datuk Pak Menua Serikai hari 7 agak 9 hari bulan 8 2026 Pak Kompleks Sukan Serikai. Jadi dalam tempoh 3 hari itulah dia ada hampir 45 itik agensi perintah, lalu bisiknya dia ke 141 itik servis perintah ke dekat di kunci ngau orang keratai tau ke bala kita ke ngau nguluk program Sarawak Ku Sayang mayanya ilak, lalu ke sekelet tau di Serikai dia ada melabak ke 30,000 iko orang keratai. Jadi yang mega peningat mayuh mega program ke mana disedia ngakai bala kita keratai bisiknya konser rakyat ngau malam budaya bisik pengawas senarobik suka rakyat udahnya berjalan kaki bergulai ngau premier Sarawak serta megak munyi kaku hari pun tadik bisik pameran ngau kuanta perkhidmatan jabatan kerajaan ngau swasta udahnya apa program ke bukai dia bakal bandua ke sebedau tu megak dia bisik cabutan bertuah atau ke tiket bernasib ngau barang emas keberga RM15,000. Jadi kita kesemayak ngau menuanya tau datang ke program Sarawak Ku Sayang dalam tempoh 3 harinya ni nemu nyangka nuan siko ada orang kebetua ya boleh ya cabutan bertuah atau ke tiket bernasib keberga RM15,000 ya. Bisa pengawal berjual hari bala orang dagang api yang megak bisa nur makai kerikumai ruai makanan au jadi nya antara program-program ke dekat diratu nyerumak ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua kita di Serikai. Jadi aku ngarap ke sama belak sampah kita laban kami ba RTM di Sibu mengka peringat mayuh bisi nyedia ke tau ke muka mini studio luar kita datai lalu bertemu ngau bala pengeluar program ke bisi nguluk program SKS dalam tempoh 3 harinya ilah ya. Jadi hanya nak berita kena baik aku bakal ke sekali tu bahawa program Hello Y Sibu ngau tu aku Lucia Anata Maskasa nyuruk ke direk mumpuk dulu bye bye.

0: bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
3: Ya, bila kita kabar muka radio ninga kami, terima kasih datai hendur jam duraku maca pesan ke bisa diterima kami di YFM ngena email atau ke nombor WhatsApp kami di konti pesan ke terima pesan pemati datari kana anak nyambang tau ke apa indak madah ke apa ya nyambang anak melanau dan ada 4-8 barumah panjai sedai empu niang nyambang anak melanau dekat di intu bala manyuh kena kari 4-6-8 barumah meri anak seliman di luar kelau adakah dianjung ke pendam kena ke pagi 7 hari bulan 8 hari 5 pesan dituju ngagai semua kaban belayan ke ngelala niang tu di Jalai Ulu Julau, Balabak Jalai Wak, Jalai Buku, Jalai Budu, Jalai Dayu, Jalai Ulu Marau, Jalai Entabai di Engkamup, Jalai Genegak, Ulu Sekerang, Rumah Nyikuh Nanga Merurun Julau, Bala di Rumah Berandah Merurun Julau, Ngau Bala di Ulu Julau, Ngau semua kita ke ngelala niang tu dipindah datai ngesah penusah rabat tu. Yang pesan kedua, pesan pemati muka datari Davidson Kiba anak janting dari rumah Edward Anding gensurai layar betung madah ke menantu ya. Pilimon anak Wat udah nadai 3 hari bulan 8 niang dekat diintu balamanyuh barumah Edward Anding gensurai layar betung kena ke malam hari 4-6 hari bulan 8 dianjung ke pendam di Jalai Saka di betung kena ke pagi hari 5-7 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan barumah panjai sepemakai di Lubau Baru, Lubau Lama, Meribung Layar, Dinanga Ajau, Sekatap, Dingkuranji, Dabuak, Melayu Ilik, Rian Batang, Baladi, Nanga Jelau, Jelau Atas, di Bebangai Kibak. Dituju mengagai kabar belayan, ianya Tua Rumah Kira Anak Kanyan, Tua Rumah James Anak Ngali, Tua Rumah Cung Anak Kesal, Tua Rumah Kujat Anak Dundang, semua bala tu, ba SBS Nanga Jagoi Ngemah di Kenawit. Nuju bala di Nanga Jagau Kenawit, di Nanga Niruk Kenawit, Nanga Ngungun, Nanga Kabah, semua tu di Kenawit. Bala di Lacau, Katibas, Brunei, Sibu Miri Kucing, Seri Aman, Bintulung, Gau di Semarahan, Gau kita akan oleh dirintai ke Ditu Magang. Dipinta datai Samangsah, Penusah Pemati, Niang, Filimon, Anak Wat, Barumah Edward Anding, Gensurai Layar Betung, kena ke 6-8, Ngintu Niang tu dianjung ke pendam, di Jalai Saka, kena ke pagi hari 5, 7 hari bulan 8. Penerang kesil atau telefon ngagai lumur tu 010-467-0820 atau ke 011-2325-7613. Ngelih ke pesan ketiga, pesan datari Douglas C. G. John madah ke undi anak geman tau ke laki mesah anak ringgi tau ke apai Harrison iaitu dah nadai kena ke pagi 4 hari bulan 8 dekat diintu balamanyuh bak rumah yampu bak simpang lawung bakung miri rumah numpuk bak nebing jalai mayang ubur ni antuk bedau ditetap ke laban ke nganti penatai bala menyadi ia adakah demu penerang kezili lagi tau telefon ngagai anak ni yang tu Harrison undi ngena lumur ya kusung 17806647. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ba ulu anak tatau Sungai Sangan Tatau di Selangor Muka Bintulu Kucing Milinggau di sebarang alain Durdiau kita kenala niang undi anak geman. Ngalih ngagai pesan keempat datari ex-counselor Boni anak Aliang, pesan dituju ngagai kabar belayan di Nangadap, Bawan, Kenawit Miri, Bintulung ke semua kabar belayan di sebarang alain Durdiau. Pesan tu madah ke Mary anak Lenguk. Mary anak Lenguk atau ke Indai Boni udah nadai kena ke 5 hari bulan 8 sehari tu tadi pukul 11 pagi niang dekat diintu balamanyuh bak rumah Sidaimpu di Lot 445 Lorong 3 di Kampung Piasau Utara Miri. Penerang ke silik atau telefon ngagai Boni 016-659-7783 atau ke Linggi 014-877-3515. Pesan kelima, pesan pemati datari ranti anak Sabai dari rumah Siti di Tisak Ulu. Pesan ditujung ngagai kabar belayan di Tanjung Rembai, batua rumah Kristina, lidung pebarumah rumah Acin Langkang, rumah Andrew Langkang asal Baladi Sembayang, barangan dua buah rumah Panjai, Kejemut, Tabut, Tembuang, Buyung, tiga buah rumah Kubal, enam buah rumah Baladi Empaku, di Empaku Undup, rumah Dain, rumah Perancis Kaung, rumah Romanio Nangastrang, Baladi Tajur, di Sebaka Lipat, tiga buah rumah Panjai, Baloi Skrang, Bakas Baram, Baladi Bunuk Skrang, madah ke Jana Anak Ujai tau ke Apai Sylvia, udah nadai 4 hari bulan 8, niang tu nadai bak hospital Miri, dekat di itu balamanyo kena ke malam hari 4, 6 hari bulan 8, dianyong ke pendam kena ke hari 5, 7 hari bulan 8. Pesan dituju ngagai semua kita kenalan niang tu, inyak niang Jana Anak Ujai dipinta datang ke rumah Siti di Tisak Ulu. Okey, lagi aku dapat baru pesan ke bisi dianjong bala kita bak renggat kedua lagi. Terus genjau Jeffrey Molly hingga lagu ya Ati Penuh Pengerindu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita kagi milih kami jadi ke stesen pemerintah hati kita sandar lemai. Lemai itu ya. Nampak berpesan berangkat kedua tu ya pesan ngetah seulit datari Lawrence tau ke Wat Kiran ngari ke sidak ya sebilik. Madah ke pengau ngetah seulit niang menjadi sidak ya mida misa anak William berawah. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ya kejauh ngau semak kita kenglala niang mida misa anak Wilson berawah. Pengau itu dekat di atas baru rumah Petrusia Augustine Sungai Bangkuang di Kabo Seratu. Nguan ulit kena ke 7 hari 8 malam hari 5 ngetah sulit kena ke 8 hari 8 hari 6 pukul 6.30 minit pagi. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengelalan niang tu dipinta sama datang kelai penerang ke silik tau telefon ngagai Wilson Berawah tau ke Apek ngenak lumur ya kusung 11159962 75. Ngaling lagi pesan kedua ianya pesan ngeta sulit ngau berantu datari minggu anak anjum ngau pandang anak nyawo pengawa ungkup niang anjap anak jilan tau ke indai manai pengawa tu dekat jatuh bak rumah jiliak anak labang di Munggut Sabun Jalai DJ Merwan ngeta sulit lemai hari 6/8/2026 pukul 9 malam. Pesan dituju ngagai kabar belayan di sepemanjai Jalai DJ Selangau, Ulu Selangau, Ulu Mukah, Bukit Dinding, Pasai Siung, Lemanak Lubuk Antu, Bala di Seri Aman, Sibu, Bintulu Miri, ngau semua kita kendulah dirintai ke ditemagang, kenglala niang anyap, tau ke anjap anak jilan dipinta sama datai magang. Kalai penerang ke silik telefon ngagai Minggu Anjom ngenak lumur ya 019-857-1461 tau ke pandang anak nyawo 011-262-629-203. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit datari luga tau ke indai ngiak. Madah ke pengawal ngeta sulit niang indai ya, niang lidung anak alam tau ke indai luga tau ke indai ngiak. Kena ke malam 8/8 pukul 8 malam ditangkan gau pengawal muai entabalu pukul 10 malam. Pesan dituju ngegek babelayan di Pelilia Seri Aman, Sekerang, Serikai, Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Silas, Tabau, Tebas, Binai, Serak, Bala di Sekabai, Ensai, Ulu ngau baru bala di suai niah liam dimiri ngau semua bala kita kenala niang tu dipinta datang ngagai rumah Philip anak bagung sungai silas jalai ulu sebawah di Bintulu. Pesan keempat, data dari pengajar Angela anak Perancis madah ke pengawal ngeta sulit niang pengajar Stanley anak Derry iaitu dan adai kena ke 25 hari bulan 7 atau tadi pengawal ngeta sulit diatur 8 hari bulan 8 bak lot 12476 Palm Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tung Kemiri pengawal diatur pukul 7 lemai. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengelala niang tu kita ke diau di Pelilia Kuching Seri Lubuk Antu, Bunuk Sekerang, Sibu, Bintulu Miri, Ngau, Limbang dipinta sama datai ngesah pengawak tu. Pesan kelima datari Petruzi anak Bujang madah ke pengawal ngeta sulit niang ini ia Penny anak Engkilan kena ke 8 dari bila 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan batang sebungan batang kelabat di Sarau Sujan Pandan di Sebangat Sebawah bala di Naman Durian suai niah nangat jelak di Lebuh Antu rumah Tiut Sungai Setulan Jalai Kuang tak tahu bala di Kejaman Baram ngai semua kita kenalan niang ini ia tu kena oleh diperintai ke ditemagang dipinta datang ngagai Fusiu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu penerang kesilia tau telefon ngagai lumur tu enya 013-8369-142. Ngalih ngagai pesan makai 100 hari ngambi entabalu serta pengawal ngeregang pesan tu datari Albert anak Danji ngari ke sidai sebilik madah ke pengawal makai 100 hari muai entabalu ngau pengawal ngeregang apai sidai niang apai inya niang Danji anak Ain kena ke 8/8 pukul 10 pagi hari 6 bar rumah berandah Tanjung Rirang di Seri Aman. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kebisi datai maya penisah Sahara Batu tadi, engkau semua kita akan lala niang tu dipinta datai magang ya. Penerang kesilir tau telefon ngagai Albert Donji ngenal umur ya kusung 11654 864 30.

0: bagi rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi aku nampung baru macam pesan barenggat ketiga. Saya kaban kita nyintak sebut nak lama ni. Jam kita 2 minit dah ginyo ke pukul 7 lemai. Terus nginjau Niang Jeffrey Nyaloi. Engkau lagu ya ukai sengaja enggai jadi.

0: The Gulags Jelly.
1: Oh, punyau.
2: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
2: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuk karina. Menyogawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
2: Anak munyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiat nyamuk ngebedah kita.
3: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Perkara tu, balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balan rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna kami kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.
4: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulim mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus begulai sejalan hingga YFM.
5: YFM, YFM, YFM.
6: Seri Aman.
5: 89.5 MHz.
7: Ya di selampur benar kita di Sarawak Bumi Kenyalang kita kali ini dengan kami Sada Lemai. Terima kasih 7.6 ini Lemai jam kita ini. Okey. Pesan berungkat ke penduduk itu diterima. Ianya pesan ngetas ulit dari Tuan Rumah David Anak Manggit dari Ulu Sungai Naman di Sibu. Pesan madah ke pengungkatan sulit Niang X Tuan Rumah Manggit Anak Burung atau ke Pari Teresa pengungkat diatur kena keri 6-8-8 nguan ulit pagi hari minggu ngetas ulit ya 9-8 pengungkat itu diatur berumah numpu ianya di Tuan Rumah David Anak Manggit di Bukit Burung Ulu Sungai Naman di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Naman Sibu, di Durin, di Mawung, Berjait Kenawit, Sepasir, Bawan Kenawit, Bawah Burak di Oyak, di Sungai Pak Sibu, Julau, Nanga Maga di Mukah, Bukit Keladan di Selangau. Ngau semua kita kengelah ni yang ex manggit ex tua rumah manggit anak burung tahu ke apa itu Roy satu kalai pedang ke silia tahu telefon ngagai David Manggit dengan nombor 0135805645 tahu ke Sintan David dengan nombor 0125180

0: 214. Pesan getah sulit Niang ex-sergeant belikau anak gol. Pesan tu datang dari Steven anak belikau tau ke Apai Linton. Madaka pengetah sulit Niang apa ya. Ex-sergeant belikau anak gol. Pengawaktu diatur kena ke 8 hari bulan 8 hari 6. Pukul 8.30 minit pagi. Bak rumah Steven belikau tau ke Apai Linton Kampung Sawang. Pesan dituju ngagai bala di Sungai Gant, Sungai Yuang, Sungai Suat, Sungai Mujung, di Entawau, Baliah, Batang Baliah, bala di Batang Rajang, Sibu, Kedawit, Bintulu, Miri, Kuching. Gau semua kita kenala Niang ex-sergeant belikau anak gol. Dipinta datai magang kalai penerang ke silik. Tau telefon ngagai Madeline belikau nak lumur 016-2-00-9632. Tau ke Maria belikau 013-8473-400. Pesan ke penudi tu nya jaku padah jaku gerah tau ke jaku pesan diterima datari Upis Porkeso di Sibu. Ianya pesan ngiga aris tau ke waris ya nya dipesan ngagai bala aris Niang Roslin anak Anum ya ke udah nadai 5 hari bulan 4 2026 tu tadi bala kita dipita datai ngai Upis Porkeso Sibu ngau naka penglengkang selabai si pengawak ke dekat diputar ke bekaul ngau klaim skim lindung kasih Niang tu tadi kalai address ke penduduk Niang tu inya bak rumah Michael Tandang Sungai Selidap di Bintangor. Bala kita ke ngelala bala Niang Roslin anak Anum laki ya bala anak ya tau ke sidak ya diri sebilik atau nampung pesan tu ngasuh sidaknya datang ngagai Upis Parokeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ngena lumur ya tau pernah saya lihat tau telefon ngagai Puan Stephanie Lewis. Nak lumur ya 019-602-8357.
1: Olaga. Olaga. 103.0 FM. Segulai sejalai. YFM.
0: Ya, bila kita ke Diau di Semenanjung Malaysia, hari ini dengan kami secara online, hanya channel Astro 831. Terima kasih ya. Baga sama 7.30 mending ke berita lemah dari kami di YFM. Paul Erika Kendal Semih Air Mata Keluarga James Ruai Minta Ampun Laun Datai.

minta ampun laun datang lagu kedibai James Roy. Okey, di bau kalai begau begak pagi tadi ya, sebuah sekolah secondary di bau kalai siku pengajar ditemu berpadi nyawa dan tak bernyawa lagi dalam rumah agu tu nitih ke penerang hari kepala polis sepilih bau seperti yang nama Haidi A. Rahman yang pada mangsa tu berumur 55 tahun ditemu kira kerbah bak lantai rumah agu tu udah ia kena mujur ngenatai ke diri ke kelas nitih ke jadual ke udah ditetapkan kalai polis lima senentang penuh satu pukul 8.53 minit pagi. Sebetulnya dia siku pengajar madah ke mangsa tu tadi madah ke diri dekat ngagai rumah agu dah lama tang 20 minit udahnya ia meda mangsa tu tadi nak mulai ke diri ngunjuk yang ngabas ngagai rumah agu tertemu ke mangsa tu udah rebah bak lantai rumah agu bak sebuah sekolah secondary di bau ya kalai tu buah tu ditetap ke udah ndak bernyawa. Pemesan berubat ke datari hospital bau pukul 9.08 minit pagi kes dipasuk ke dalam kategori kes mati ngenyit SDR kalai pansit sili mengga benuang di percalai ke. Okey, bala kita engka nyanda nyama isi kini wai. Okey, lemai tu tau ke berapa hari ke udah anang lembau makai ubat anang lembau nganjuang derimpu berubat neh. Laban semua kita ikat gerai magang dan oleh gerai cara klinik cara hospital kita milih plan B nemu-nemu lah kita neh. Agar ke semua belah gerai nyaman kita ngerja pengawal ninting hari ninting jam gil bergaung kisah kisah maya sekolah udahnya screen bila cinta di dusta 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal, kami nak buat ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3, hari 5, hari 8 tahun 2026 ke Terubahaya, Batang Berita. Rakyat di menua tu dah diasuh nguasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar dengan teknologi digital ngau AI. Penglihatan menua patut dijaga seraris ngau pengawak kenyaga hak mensiar. Kita sama mending ke isi berita. Rakyat di Sarawak dah diasuh nguasa teknologi pemintar tiru tau ke AI dikenang ngangkat ke penau orang bak pengawak belajar mansi engkau gawak setipak engkau pemansang teknologi kemayar itu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah embas madaka AI dia tu menjadi teknologi ke cukup berguna dikenang ngubah cara mensia gawak belajar engkau mansia yang maksud ke jakutu ngagai pengarah berita udah yang berjadi hub pengalaman digital tau ke Dex Hub by University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan. Dato' Amar Douglas madah ke Sarawak tu cukup bernasib laba visi Dex Hub di Unimas jadi hub keterubah bangsanya di Malaysia. Harinya bala nembiak engkau orang kegawa perintah engkau company luar uliah guna serta nerima latih AI ti disediakan. Berbangunnya Vice Counselor University Malaysia Sarawak Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah ke pengawak di numbuh ke Dex Hub disadang oleh ngubah landscape pelajar. Perkara tu dekat dikemujul ke kena atur tengguna teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Kerjasama strategik Unimas ngau Google megau dah mujur numbuh ke Google Chrome Experience Center tengujung ke manyuh macam aplikasi AI kebaru bakal Gemini ngau Google Workspace boleh diakses bala anambiak yang ada ke Unimas megat dekat berjalan ke program Chrome Grab and Go ngambil ke peringkat digital tau mudah lagi diulih ke bala anambiak minat sistem loan Chromebook bersepadu. Kelibah harinya 70 orang kegawa-ngau Unimas enggak udah mujur ngulih ke sertifikat Google Certified Educator. Pengawat di negak ke penglikun menua patut dikerja seraris ngau pengawat di nyaga hak mensia dengan atur undang-undang ti setimbang serta ulih beri hasil ke mana. Sapit Menteri Baupis, Menteri Besar M. Kula Segeran madah ke batang pemarnya. Ukai pengawat ti nentu sekali ke undang-undangnya patut digagak lebih terit tau ke lunggar lagi tang nentu ke undang-undangnya ulih nyaga menua tunggau cara tindak nempayak ke prinsip kedaulatan undang-undang. Ia maksud ke jakutu bak bangunan parlimen bak simposium jenayah ke bekaul ngau penglikun menua. Rengat ke satu projek kompleks lumbak ngamain komuniti ngau pengawak ngelantang ati igan ti berungkus semak RM5 juta. Udah tulis ke pemujur lebuh pengawak ti nyedia ke tabak projek tu udah tembuk. Tumu lagi hari timpuh ke diletak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madah ke pemujurnya ngayan ke perintah endang udah berbendar dekat ngerumban projek pemansang ditau nguntung ke rakyat bak menua pesisir. Yang maksud ke jakutu udah ia ke nemuai ngabas palan projeknya di Igan Mukah. Renggat dinangkan ke tu ilak ianya pengawak ke ngagak manyebegah palan lumbak ngamain pengawak pengelantang hati serta infrastruktur penyukung tuliah belabuh dikerja tak lama lagi. Berbangunnya Datuk Dr. Juwanda madah ke projek ngaga jalai kampung kebuau teluk daluh gabungan kecil keberungkus semak RM104 juta dalam pegai menua mukah dia tu
sudah 98.1% tembu. Projeknya ditagak ke tembu gagak kena ke 23 hari bulan 8 tu. Pengawal tiagi dikerja bak projek yang megak patut semampai di kemata ngambil ke uliah tembu nitiah ke timpuah. Jalan baru ke panjang 18 km yang megak bisik 3 bengkah Jematan Semin. Projek yang megak uliah nyaup ngangkat ke pengelantang orang ke diau di Kebuau, Teluk Daloh, Gau Bungan Kecil. Kita datang benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Bak sekolah peringkat lumba ngamain ti lebih likun serta nyamai yang dikenal oleh nyau ngangkat ke pengelantang orang ke gawat bak sekolah kelimpah hari ti oleh nyukung pemansang ulah serta ngangkat ke pemujur pengawak kurikulum Bala Nembiak. Tuan Sekretari Politik Premier Sarawak Datuk Fazruddin Abdul Rahman mada ke pengawak tinggi dia ke kerban pelajar ke manahnya endang pengawak ti uliah nyam nempak rebak orang ke regas berpengurai serta uliah bersemekih dalam timpuh ke panjai. Datuk Fazruddin ti lalu jadi kaban Kunsil Negeri Tupung mansut ke Jakutuk lebih ia ke nguluk pengawak Nur nyerah ke tabak projek ngangkat ke pemanah gelanggang basekula SMK Matang Jaya. Projek hari baru projek transformation menua pesisir RTP 2023 tu dipejalai ke kena belanja RM70,000 timungkur pengawak nyemin ngau ngecat gelanggang ke dia tu. Opis Pengerja Pengawal Perintah JPA dekamuka berminta ke program Derma Siswa B40 DB40 ngagai anbi aku dah tembuk perasa SPM tahun 2025. Bapenerang tidak keluar ke sehari itu tadi JPA madah ke peminta ke programnya dibuka kenyau hari-hari satu tu kemari nentuk ke pukul 2 ngali hari. Syarat kelayakan gau peminta tahu dikenatai ke dengan portal penajaan JPS. Program DB40 tu ianya inisiatif ke dikenal perintah ngerembai kagi akses pelajar tinggi ngagai bala anabia hari ruang bilik ke kurang penatai pemisi ke diterima dengah derma siswa. Sekedar bidang ke tahu dipinta di itu ianya engineering gau teknologi, perkara pelajar serta latihan teknikal gau sains sosial. Pekit pengelandik berjaga undur berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 dekat diatur 13 ngagai 18 hari bulan 8 tu Berdewan Jubli University Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Begitu keterubah yang diatur dekat bisi 18 bengkah tim berlaban tidak kengau ngambil tu ianya Bala Nembiak dari Palan Pelajar Tinggi Perintah ngau Palan Pelajar Tinggi Luar di Sarawak. Pengurus Communication Strategic Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hasnal Hakim Junaidi madah ke begitu diatur kena ngangkat ke pengelandik berfikir pemanah iring Bala Nembiak ngau pengelandik Bala Nembiak berjaku mansut ke penemu yang madah ke begitu endang diatur dalam jaku Inggeris lalu tiap bengkah tim dekat diasuh ngembuan habis senadaya 3 ikut kaban. Muhammad Hasnal Hakim mansut ke jaku tu bak RTM. Mensamanya mega udah diperansang datai medak renggat ke penudi bendar pekitnya ke diatur kena ke 18 hari bulan 8 bak Dewan Jubli UITM Kota Semarahan. Sekedar jalan besar di Bandaraya Kuching dekat ditutup berenggat-renggat kena kali 6 gau hari minggu tu alam beri awak dorang atur Sarawak Energy Marathon 2026. Bapak penerang media ya sehari tu tadi Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexa Naga Cabuk madah ke jalan yang dekat ditutup berengkah pukul 8 nyentuk ke pukul 10 pagi hari 6 balaman bangunan Sarawak Energy gau jalan Ismuf. Kena ke hari minggu jalan dekat ditutup berlabar pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 8 pagi timungkur sekedar jalan ia jalan Merikan Saleh jalan Pending jalan Pedungan gau jalan Tun Abang Haji Openg sama dekat ditutup ianya jalan Satok jalan Tun Abdul Rahman Yaakob jalan Stadium jalan Kuang Libeng
Gau jalai merbau sama mensemanyuh udah dilalau gau jaku tingasuh sedang merambu dulu pejalai diri nguna jalai bukai serta nda ngengkah ke peringkat pengangkut batisi jalai ke dipansa maya lumba tu diatur kena nyeliah jalai ari ke dedat. Di kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita Diva Cabaru. Rakyat di benua tu dah diasuh muasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar dengan teknologi digital ngau AI. Penglikan benua patut dijaga seraris ngau pengawak kenyaga hak mensia. Berita lemai kita ni, lemai tu lemai hari 3/5/8 tahun 2026. Ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM dibuka 98.7
1: YFM. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 548 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kuas yang diketuai ngatur jam kini pasuk 100 ikut kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam jakuya dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kuas tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megak madah kawam besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur Sari Udanya lalu dekat di Penyadi Tunku Anwar Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap korang tinggal nguluk kos tu dekat uliah bersilih ke penglebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyuak ke setipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinguluk kosnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Dayana sini nga lagi ya singkang hake sik mengatur sertai ke munculnya kanggai batas final ACSJ ke 9. Okay, kita kagi dengan kami di Selampur nak kita serah bumi nyalang. Terima kasih nyauka nyingkang ngagai jam ketiga sada lemai kita ya. Bila kita kering di berfungsi ke penelabak kita kau ke cerita hari bala kaban kita ya. Program ngenggam semangat kita. Malam tu lagi nih ngau DJ Sam kita ungkap ya pemerindang malam. Okay, di India kalai penusah ampuh bah ngau tanah tusur kenyadi maya hujan monsun ke nuntung menunya udah ngujung ke 11 udah ngujung ke lebih 100 iku nyawa berbadi kenyawa ribu bulan tujuh tu tadi ni tiah ke penerang rasmi ke dikeluar keraban berkuasa di menunya ungkap ya suara itu tadi kalai negeri Assam tunggak ke timur lo India ianya negeri ke pemadu balak dia tuntu penusa ampuh bah ngau tanah tusur ngeri ke 87 kes pemati habis mega di menua Siva Sagar 47 iku di report ke berbadi nyawa kalai di menua tungak ke Kerala di selatan India dia 15 iku lenyau nyawa 7 iku lagi berdau ditemu tungak penglenyau kalai lebih 300 palan pengenduh sementara sudah dibuka ndur ngenduh lebih 10,000 iku mang kenyau hujan banget ngau tanah tusur nyadi di menuanya nyau taya kenyadi di menua India. Kita lagi berperindang lagu rancang Rihani Jeng ngau lagu ya cimit cimit udahnya kita nyingkang ke jam ketiga sadalemai.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Bergerak Sejarah.

Ya, kita dah nyingkang ke jam ketiga. Sada lemai kita nyapa dulu bala peningkat kita iba fanpage kami ke Terubaya Boniface EPMA di Selepin dengan Wan ke lemai tu minta lagu Ramjana Bisi Maya Berpuru Semua Juni Band bagi sini ingat kita dimiri mana gayari MA Monica Giman selamat bertugas MA dengan Wan dari Kakup Entabai minta lagu lama ABJ Buah Hati Dirampas Orang. Okay, Sandy Ann Bisi Nyapa Agnes Indah Robin Nyaya selamat bertugas MA dimiri dengan Wan minta lagu Anderson Ngalai kena ia merindang dirimpu meh gau kaban-kaban kenglala berjimat pulai lagi terima kasih Rose Liao Bisi Nyapa mega dibayan tasik muka MA lemai tu mana gari benung ningan Wan Stephanie Sangung Bisi Nyapa mega terima kasih Iba Binson di Sibu Jaya MA minta lagu ngapung lalu aku nak merindang semua peringkat kita aku sebanding ke program harap kata perindang Alice Spencer ok Bisi Nyapa terima kasih Mami Abang Pon Arugula 9206 Nyaya selamat bertugas terima kasih James Pengiran Salisha Ganyan Mega Manah Gari Dipakan lemai tu MA minta lagu Anthony ok lagu Igu Anthony akan nak merindang semua peringkat kita yang kau kaban-kaban ke ngelala Brody Muyam Bisi Nyapa terima kasih Lengu Nainai dengar kita secara online minta lagu dan merindang Doris Gau tu rumah ngadan apa Stanley Gau semua peringkat kita ke lemai tu ngarok ke tepi merindang magang Andrew Ujai Mastiang MA mana gayari di sungai Entulang Bakuang benung dengan Wan minta lagu kena merindang semua kaban ke ngelaya Gau jaku pesan ngarok ke tepi merindang apa lambai Bisi Nyapa terima kasih Tuan Jonathan Rayang MA selamat bertugas dipakan dengan Wan minta lagu Ari Niang Michael Jemat nanti sempat neh kokia Bundang Babih Wai ok benung dengan Wan tu MA malam tu lagi Bisi Sembiang Rosary kami ya ngerak ke bala ke udah berjanjinya datang magang meh lemai tu lagi ok ngerak kenyangkung pengamat Sembiang Rosary ya BBF Sada berkasi nyapa kita minta lagu May Franklin kena merintang kabar-kabar kenglala ngerak kita berintang Lina berkasi nyapa kita di Johor Bahru dengan Wan secara online Madeline Pang Megat di Kuching dengan kita Syai Manchin Catherine Robin Monica Maliah Bungang Dublin Kebanca Smith Ujung Tumbai Bisi Nyapa terima kasih Buri Nyalu Anita Nyawai Roy Kuang Nita Sapit Kandang Gau Anita Nawai terima kasih semua Gwen Sanggup Aku.

Lagu Rigwan, lagu ya sanggup aku kira nda uliah lah Mami Apple me lagu tu laban bisi mansa nama mentua mati kita. Okey, bila kita ke bisi pengirindu ba pengamal lagu kita ini ada salah atau data ngagai konti konti wai kita ya sekali ke Limbang, Seri Aman, Bintulu, Miri, Sibu, Seri Aman, Toke Kucing, Ungga Pia, Carta, Kenyalang, bagani ke lagu tahu kontak bila penyampai-penyampai ne. Tahu ke kita tahu ngelawan ngagai Facebook, okey, inbox kami ngambil kenyamai kita ngatur slot untuk kita nyak berlagu. Nah, kita nyau kira ke data ba penghujung program pukul 8.30 lagi mending ke main asal kita malam tu sanggai nyentuk ke ngagai penghujung program kita pukul 9 mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Terima kasih ya semua kita ke udah berkalian gau DJ mengungkap ya sari tu ya sadal main nganti penduduk Monica Midi ungkap ya lemai tu pagi lah kita bertemu baru pemerindang malam. Okey, lagu kedua ya penudi Saung Van Galagu ya kemaya bertemu baru au malam pagi lamai au pemerindang malam udahnya mendengar lagu sandai udah kalak sangkai berarti lagu utang mayar utang lagu kita pinta peninggal kita kemarin eh. Terima kasih semua ngeroka terus seninga kami secara online RTM Klik channel My TV tau ke Astro 871 malam tu kita belalak ngawati ke cekwil lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya serai kita ke belalak semalam malam malam malam tu untuk ke Dani pagi lah kena ke 6 hari bulan 8 bakal sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Hai, aku Duna. Datuk kita benong mengaka YFM merindang kita begulai sejalan.
1: Bukit tinggi sanggup ku miki, kasih besai sanggup aku nyemerai. Para api
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami YFM segulai sejalai.

edung tangkuang buruang rayap manggom leka dinga liba sidan kapayang papan ai patut narnuan sarito glak trumbo glas lampun rang kubur rumah ngatuan glak merah lampu tampak menang Sarawak kampuang padungan glak serumbuang lampu gantuang ai menang pangguang rumah besawan patut narnuan glak. Aku anak laki magai kunci pintu are panangam sa pintu malam ai glo aku kliang men nonton amet langit apit panangam pintu ngaujan glo kubujang jaga kuto pintu labang ratancang teguh datang gam semua kita basa megair dia bagi ban ae bok gaji ni kita elok tiap hari nyintiang nyelintiang ngabulan sampai bisi elok da simpan ningal ibak bujang

Yen jayet narik lamian benang satra melihat tanjo linga dero buntuar ba punca sebuan sebuan amuan uruan temanya sapuko tiga ye ae teliang teliang manca dindiang nanga ae rupa pai urang tusad bilang cedak tujang lantang ada kira ae ae sino ati maku sari tenubah dilah sri gigi bak puni puan radio barimbae sudah kecendai kusamegai tali

Jauh selanjau manuak kelabu tantu go nak kalau rari kaguo awah nganyawa gelau aku hijau selanjau manuak labang ae tandang kau orang kaklang nalan ngaraya bo pengampun saribo tiga lah asai ae Sarawak udah tampak sekumbang dunia udah merok ngadiko kita gendang orang sabako sama dingoli bakjang ngemansang ke tali undang undang hai rentang-rentang batang tapang dua bimae dengan batang tansang

dokter lo kata po tunjuk jaring nuan lagi laja manggi kemudah kukuat nyumilop ilop kalau nggak baut si barani kemudah jari jampat tahu surat nemu adat lima kersir.

Demangil aja, kemudian aku kut, nyemilop ilop, kalau enggak baut. Besi nga Cina jari culian pandai main, kapian pala talasa jari jampat, ngontau surat, nemu adat satuan nana raja. Ae lebih ah, rejari ngink menukam peni.

kiruam. Ae Raja Jipuan kedabai biluan rawan deras terbae gelo aku ai tikam ragis kuyan bini tuan tikam kraik ngelan mansang buliah sabulan pulai kok sejam beguai-guai saranto jalai ae ningo bariton tuan raja kedatai di benua Sarawak agagi ae tu kena aku nyiram simpan geman ngituan dah buang ngalan ae ae kena

dantite tu dadami ae datu temeng gua munti kena ia nekat ai pulau beraniya kebok dan ruat tup sindang bujang tau karaman

Ngkut lagi ungal ai beras ninggang kipas kapal ngajuling rapat uap jamatan gampeni kena antar motosikal nepan teksi baik orawan niti aluan musian nenang riel ae alum liat tomakit pak kupi alup pajak kedai ngami alum ajo arak jambu.

0: dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
1: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada upayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Sidi. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
2: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet pun kita tak bawa. I just purposely throw the idea. Sebab kita nak kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran JPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes JPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan JPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
3: JPS ni merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air, tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab JPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah, jabatan iklan, masuk JBA, pembetungan, dan indah water dan sebagainya lah.
0: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara, usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs yang diketuai yang mengatur jam kini pasuk 100 ikut kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam jakuya dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megak madah kawan mesai ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur Sari Udanya lalu dekat di Penyadi Tunku Anwar Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap korang tinggal nguluk kurs tu dekat udia bersilih ke Penglebak ngau permusida dikena negut katur pengawal lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyuak ke setipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinguluk kursnya.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, nyala lagu ke di baik Jimmy Nyayeng ya, terkenang ke buah hati. Kena merindang kita bawa awak pemerindang malam ke malam tu meninggal ya. Datai baru malam hari 3 ke sehari tu 5 hari bulan 8 2026. Kalian bakal selama malam hari 3 bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tak lagi ya. Lebih lagi program ke Nang Diantik Bala Peninggal kita ini nanti yang malam hari 3 program Ngenggam Semangat. Kalai program tu beri awak nur kita ke dekat nusui cerita. Lebih lagi kita ke kalau petapik dengan penusah akan ujung ke kita bergenggam semangat ya. Nanti kita ninggal cerita bala peninggal kita ke sebedau tu. Macam-macam cerita ni ke madah kediri berbadi pak jalaluan. Bisik mengkak madah ke kalau runtuan orang pak sebelah pasar lenyau barang. Pihak mereka napik penusah lebuh ke gawak bak menua orang. Macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semangat ya. Bisik mereka ke kalau penusah hangus atau penusah ke bukai meh ke kalau di tapi ya. Jadi kita ke dekat nusui cerita ke malam tu bakal selama arus telefon ke disedia 082-258-633 atau 258-634. Kita akan ke benung dekat melelak ke malam tau ya. Biasanya ke ngalik ke diri kini. Tau ke baru dah badu makai. Harap ke terus bergulai dengan kita ke malam tau ya. Kita berperindang berdau kita nyawut kangau hari peninggal ke malam tau. Merindang kita dulu ngau lagu hari Andrewson ngalai.

0: Okey, udah berengkah ngau program mengenggam semangat kita ke malam tak peningau ya. Kita nguji beranau ngau peningau. Apa arus telefon tu. Okey, ya halo, selamat malam. Okey, nanti ngau nyawat kangau ke situ tu. Ya halo, selamat malam.
1: Halo,
0: Imbros. Selamat malam, Imbros. Nama berita malam tu?
1: Mana ya, Sam?
0: Berita mana, nah? Imbros hari sibu, nah?
1: Hari kenawit.
0: Okey, ya, datai baru malam tu, Imbros. Nama, ya, teka dikongsi nanti malam tu, Imbros.
1: Jita tanya atau jita ngumpul buah rian tu, Sam?
0: Ngumpul buah rian.
1: Dalam tahun 1975 mayanya, Sam.
0: Oh, biak ne. Nama
1: bisik. Ah, biak tu mayanya sebab dia tak jitu ai.
0: Nama bisik tengah so genggam semangat ya, ngumpul buah rian.
1: Tu genggam semangat tu, Sam.
0: Okey. Ya, bisik mayuh peninggalkan ingat tu, Imrus. Okey.
1: Ya. Berkata aku cerita aku tu, mereka ngebalas semua. Jadi maya hanya sebab 1975. Mungkin aku nanti nak salah ingat aku. Mari tiga aku mayanya, Sam.
0: Lagi sekolah ne?
1: Lagi sekolah.
0: Okey.
1: Udahnya tadi musimnya tadi agak musim rian berbuah ada, Sam.
0: Musim buah. Musim buah.
1: Jadi aman aku tu dia kenal ingat, Sam, tapi Menua lama kami di suang din. Suang nengal ajan suang.
0: Pindah ke Kenawiat.
1: Pindah ke Kenawiat, lapan sida ni akek tu sebab mayuah tanah mayuah bini makek tu sebab.
0: Aman.
1: Mayuah menua.
0: Okey.
1: Ini akhirnya tadi kami ngumpul berian tadi bisa mari ku ketuai tadi. Mari ku ketuai hari aku, mari mere iru kami tadi suntuang nama coba suntuang nama ora nam ya Sam.
0: Ora tak tahu ne.
1: Ora tak tahu nam dia. Damo inai aku damo ya kana ya. Ya ke sare aku bini ya coba lalu damo inai aku kana ya setuju ke ya coba. Dengnya tadi ngenehnya tadi kami kumpul keberian dia tadi ni ake aku. Aku memadai tuai hari aku siko hanya cemas. Tanya lalu memadai ru kami nak suntuang. Kami tu nak sikit udu bermain udu bergai. Kami tu keliak deh.
0: Biasa lagi nombi ya deh.
1: Maya kumpul buah rian tadi. Jika kamu ada rian mayu hamanya. Aba tanya dia ada kumai orang apa nak belajar dia subah. Nengasit dalam masjid din. Jadi dia tadi kebun tu rumah kami, rumah Iwam Suba, ayah kami. Kami tu dah suruh hirak ngumpul berian dia Suba lepas kelebat. Mayuah tanya pun dia Suba sip mayanya.
0: Teman.
1: Ni pada cerita tadi. Udahnya tadi Sam. Kami sebuat malamnya tadi. Agi berdau bergagai Sam. Kami tiga, kami madai aku memadai amuk kunya. Tiga kami. Akek ku lepas tuai, dek nombor dia tuai. Nanti diri ja.
0: Malam tu ne, malam kebu.
1: Malam tu Sam. Udah nyak tadi. Tengah malam ni Sam. Dengar utai tak. Lalu tanya bunyi ke kita ya deh. Antu ino nyak ada wai. Antu ino tu Sam. Lalu ngekuat mesudai apa tintiang lemannya atasnya tadi tintiangnya penyai tintiangnya. Kudanya tadi ni ngake aku kami tu agak berapa tu nai.
0: Aku nak nemu tai.
1: Perak. Sam. Perak ni ngake aku kami tiga. Sama kita tu. Perlu muji perlu harga nama ni kita tanya. Ni nama ke kau kami tiga Sam.
0: Nari ni ngake kita.
1: Nadai, betul-betul naik. jadi unguan tare sige de mo ba por wi antare kita ngumpul por wi antare sige udah bisa unguan de sen
0: au
1: ngene kita tare
0: au
1: ubinya tare ana raja kita pake tu uji itu lo ngene ngatu kami ini ngau tai sing rarae de na pas de sen
0: akai
1: au tarari mane kami tuayenya mane amo kami nya
0: au
1: contoh orang tadi, saya lari tadi. Alu nepok, kan nepok nempok ke kibuang ya.
0: Au.
1: Aku bukannya kalau buat sakit main.
0: Au.
1: Tua mana itu?
0: Au.
1: Nama aku semangat tahu ke penawar yang tadi deh.
0: Au.
1: Nepok nempok kalau kibuang ni aku aku tadi. Nanti dia mereka main ni aku korban ya sih gaya bisa.
0: Si penemu punya.
1: Au tay tay ngaruang dari nempok deh.
0: Au au.
1: Au dia nyata deh sih. Udahnya tadi lalu dipucau kakek ku tay guri kakek ku besi tadi guri apa tanah lalu racua kia lalu tanah bingau tay tadi antuk kuliah tadi di sim jauh ya udahnya punjung ni lesap neng tadi ke bingau munyi nyawa di sim
0: nyu larim tu dah
1: Dia nyak bakek ku ngano kami tiga.
0: Au.
1: Mari amo kami nyak kena masuk tuang tadi. Nyak kebalat kerja kek ku aman.
0: Au.
1: Dek, nama urat tu ayah siam. Maka dia ngano ku deh. Lama au deh.
0: Kena ngau lun siam deh.
1: Nah. Dek tu. Bekal ni miya deh. Ku ngulu ke. Ku tu main semua.
0: Au.
1: Dek tu ayah. Ku kakek ku ngano ya.
0: Au. Malam.
1: Dekat kakek ni lah. Ni teruk ni yang tidak boleh merbuka, yang tidak boleh aku. Kau yang kaya aku ngono ya.
0: Aku jakuk rutuai bisa, kau dah imbrus?
1: Aku bisa awai. Aku dah tadi siam. Lalu baru kami kau dah siam nyu ketua kebuah lekat mereka hanya jame berpurian apa langkau kami nyade?
0: Aku
1: bempak ke lekat mereka me. Aku ini kata ngomai tempo de amai adu tai de tem.
0: Nada mulung rian malamnya.
1: Apa pun rian sekali nya sem ngaga kata jembon jam langkau.
0: Langkau rau. Langkau rau. Kai?
1: Langkau rau. Lipat berian sige benua lah buah mai nya.
0: Au. Au.
1: Ya udah nya tadi kami sebuat tadi lu udah jajal ke kepada ya baru bisa buat kutai macam dunia. Kami sebuat.
0: Nuan pun bisa ingat enggak?
1: Kita kutuk sim.
0: Okay. Imbros, nuan pun bisa ingat enggak tadi? Imbros ke Dudi tadi?
1: Ni ya?
0: Ke, udah ke ngelaran tadi. Ya ke tenyak baru. Bisa ingat nuan?
1: Oke. Aku
0: ke antaranya aku
1: deh. Ninga aku siam, ninga mungkin tanya aku.
0: Anyo kudu di tadi deh.
1: Anyo lepuk tempuh dalam kibuang kian kami. Kami sebuan. Lepuk tempuh kibuang kian deh siam.
0: Belalai mana?
1: Umai tempuh mati way, ane macam tanya. Ama mungkin kau sirai anyo siam. Dengar mama semangan.
0: Kena. Ya ke di babas kau deh. Aman.
1: Terima kasih Sam.
0: Okay, Imros. Okay.
1: Aku saja Sam.
0: Siko, aku habis sih kapan aku lagi.
1: Okay. Malam Sam.
0: Okay, sama malam Imros. Terima kasih ne.
1: Sama-sama.
0: Ya, sama malam. Hanya peninggal ke terubah kita ke malam tau ya, Imbrus hari kenawit nang sewah begulai ngau kita ya. Okey. 082-258-633 ngau 258-634 kita ke Kak Nusi cerita malam tau peninggal ya. Macam-macam cerita meh aku ke ngasuh kita ke genggam semangat. Okay, semina utai ke nyelai aja ya. Munyi ke cerita Imbros tentang penusah ke kalau di tapi kita kalau dituntung penusah hangus kini babadi Pak Jalalun atau ke munyi ke kau tadi kalau di runtun orang di rumpak orang kini ba sebelah pasar atau ke kalau lenyau bala anak miat maya orang karami kini jadi nya tahu di cusai makan ya ba program kita ke malam tu peningah nya baru siko peningah kita imbros hari ke Nawit jadi minggu nyen kemari mayuh gabala peningah kita ke nusi cerita nya ujung-ujung kenya nyau mayuh ke ane angka kita ke baru ternah menyuka ko. Okey, halo, selamat malam. Okey, nya lagi bedau, lagi bisi penanggul baru telefon kita ke malam tau ya. Lagi nganti peninggal kita ke bukai ke dekat nusi cerita Pak Rosli pun kita ya harap ke nadai penanggul meh nanti minggu yang kemari nyawaku bisik penanggul di dinga kok sida ya. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey, ni peninggal kita itu deh. Okey, tu ngangau ke kaban ke tu dulu. Selamat malam, Mel.
2: Selamat malam, Sim.
0: Habis sih penanggul tadi nih. Iya. Ana deh ngawal. Okey, jadi terubah tu apa gulai bak program tu nih. Tang doan suai ke ninga program tu nih, Mel?
2: Iya, laban aku sih kau orang rindu ninga cerita tu kem ketu Sim nyalai ku semua ninga doan malam hari tiga.
0: Oh, nih. Okey, nyawat kangau tu dulu. Hari peninga kita itu. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Selamat malam, ai.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu deh?
3: Ya, kita merujuk tu.
0: Oh, ayah merujuk.
3: Selalu, oh itu ni kan?
0: Oh, selalu. Oh, sudah, kau kita. Oh, selamat malam, ayah merujuk. Oh, ya. Terang dengan wan?
3: Terang
0: nih. Au. Okey.
2: Hari ni tu nih.
0: Hari ni ayam rejua.
3: Ninga. Belau di tu dia kat ba. Tengah itu. Nuar bulian tu kapit.
0: Au di kapit nih. Au okey. Au terang. Au okey, hanya di au.
3: Di pasar itu tiga lihat mana tu di pasar tu?
0: Oh, di pasar nih dia tu.
3: Menua ke pasar?
0: Oh, di pasar kapit ya nih.
3: Oh, ya.
0: Okey, jadi teka kenang malam tu deh ayah.
3: Cerita rembu tiga. Oh. Belum ubah di kerja. Pasar kapit tu.
0: Okey.
3: Tu maya kerja kayu kerja
0: juga. Oh, kerja kayu batang.
3: Kerja kayu batang, minyak batang nol
0: juga. Oh, awal dini ya.
3: Umur yang bunga dia ulu balik.
0: Oh, ulu balik dia yang jauh na.
3: Melatai, bu, kena jauh kan. Melatai itu kan nak.
0: Lepas aku jawab ke mimpi dari radio, lepas aku yak ni.
2: Tahu ketutup dulu radio tu kan.
3: Terang ke?
0: Okey, terang.
3: Maya belum kerja lah kayu. Dia lulus balik dia.
0: Okey.
3: Mula kayu sebenarnya juga dulu melatai dia. Akit kayu. Munya. Nak ada jakob di sini.
0: Nak kapal ya?
3: Kapal. Nak nemu perempuan saya tin so.
0: Bedau visit tin so maya macam ni?
3: Bedau. So, kayu unuh dari mbu tu. Tukai ke mu. Nak kiang. Nak tukai ke ya. Jadi, ke jaga kami kerja kiang ni so. Nak bau punya. Menentukan juga. Punya ada.
0: Out nih.
3: Kena nyabau jaga kerja lah. Sungai kiri juga bekal manual kiam dia tu. Nih abis jalan ke bukit nyar kian tu nih.
0: Mandu ramanya.
3: Ya lah. Ngabak kita semua sisi-sisi terkirim bayar ya kanjuang tu nih. Nyar ti bekal manual kiam dia tu. Nyar ti nih.
0: Ya, incas manja incas kita.
3: Dulu kami akhir ni kan nak maju ah kayo kami yang ni kan. Saya ingat kubah kural biar ya enam kayo.
0: Aw ah.
3: Kayo lumpuang ni kan kayo.
0: Oh kayo lumpuang ni.
3: Oh kayo lumpuang. Tak kayo ni tak depan bunga di juang.
2: Oh sikit ke batang.
0: Awa, dengar jawah kami mi radio ya.
2: Aw, anak mendiang ke radionya.
0: Aw, delay ya lagi.
3: Aw,
0: okay.
3: Dengar
0: ke? Dengar. Radio tutup na dulu.
3: Ya,
0: radio tutup kini. Tahu ke jawah mi mi?
3: Okay.
0: Aw, delay.
3: Ambil tutup dia. Siapa nama ini?
0: Aw, nyam eh. Nak terang dengar aw.
3: Badan ni kan? Semua teh.
0: Ah, okay.
3: Mula kayu ni kan? Nam numpuang kayu ni.
0: Tahu ah.
3: Kayu sayi kan? Eh, aku juga. Aku tak lebih empat kaki aku. Enam kaki ni kan?
0: Tahu ah.
3: Kayo lumbong raw matbang pala lumbong ani ka diri do lumbong ada bang kalau sang lumbong mudua kayo bukai kayo kami kerja di apa ko kalau di sang bai ko
0: au
3: dan yang demo sam da itu tu bai bedah guma karena kami zaman aku kami bedah
0: au
3: kerja kayu. Belau dia ni tu.
0: Bau.
3: Kau dia ni ngah belau aku. Agak nak kira ni kau. Kau kau malu lu ni. Dia nak ngah batai. Ada yang lu batai. Kayu ni aku ni. Ada yang ngah batai. Wang kami kira kira bulan.
0: Bau.
3: Undur undur ni hari ni. Kena kira hari ngah batai. Kira. Atai nang mengiwan juga. Medai mengiwan. Nama ada aku buka. Sumpir.
0: Oh?
3: Oh, masang lah. Itu aja kau.
0: Oh. Besar baik.
3: Oh. Kami pengelimpah nang mengiwan juga. Saya jahit. Ini 40 lah kami. Kami ini belah titik ini. Titik 10 pulang.
0: Oh.
3: Titik 40 lah.
0: Ia
3: tu saya ingat. Jahit juga.
0: Okay.
3: Ada yang muka saya tahu. Puh, biar aku parah kita tahu. Ijen sepuluh hari kan nama ringwang apa umbia atau macamnya.
0: Aw ah.
3: Ijen juga jadi nama juga tak pumpuan empat puluh ya kerisap ini.
0: Oh.
3: Cuma eh bukan siapa yang tengke perahu itu bakal terbuka ya oleh tangkap ya.
2: Aw.
3: Ya, nak berarti ni pun mal kami tam tangkap juga. Kalau sepuluh hari bisa bergerak ke dia ya.
0: Aw ah.
3: Kalau ijennya di tangkap dia apa ya tangki ya ini empat. Sama eposian ni kan.
0: Aw.
3: Tak pada om dah hebat. Mohon dia buat parah kita sekali aja kau. Tak sakit. Tanya perahu kami rakyat. Sebelah ngeri ke, aku buat mata. Wow, dia nak.
0: Bata.
3: Keluar, mak keluar. Tapi mereka dayuangnya. Dayuang, aku yang mengiwah. Ini kan ngau.
0: Ngeluar.
3: Ngau keluar, ngomongnya luar aja.
0: Aw ah.
3: Oh, dari orang kau kami itu juga. Saya kayu punya banyak banyak di pihak. Kencang pak kayu. Masa di pihak kau bawa. Yang kena ngeliat luar ni.
0: Aw, ah.
3: Pakai itu aku bumbung. Lepas luar, pan tak kiat, luar nak kiat. Utuh kaki. Kau punya kiat tak tali. Nada ada buka ni kan tak aja.
0: Aw.
3: Dan muai balik. Muai juga emang sang.
0: Aw. Adras ya gap sai.
3: Oh, adras ya gap sai. Tak terengkah media akhir. Kami pantau akhir kami terengkah batu. Batu ni aku ya kau menua dia tu baik gap tu. Bisa biolo waktu ni kan.
0: Oh, si nama tadi ya.
3: Bisa biolo.
0: Biolo.
3: Oh, biolo ya. Bubu bidiak biolo ya. Hah?
2: Bubu
3: bidiak.
2: Bubu bidia.
0: Bubu.
3: Ah, bubu bidia. Ya bidia. Kau tahu nak mau sakit ni dia ni. Sia sia. Lepas yang tak ikut air ke jumwa saya ke tu ni. Ya, yang mempai dia sakit ni. Mua dah pun. Kayak awak bisa saya ke. Bukan nyawang. Pai, kelempai dia.
0: Tahu.
3: Kena aku mak. Mereka dah. Sport. ใช่นะเสื้อผม
0: เอาอ่ะ
3: บ่แบบนัวดาบอ่ะครับแต่กระตะจ้องเขาเลยก่อน
0: อามานโอเคแต่บุบลาอุกงาสมงาน
3: เนี่ยเป็นปั้นเกียร์เนี่ยผู้ตัวเกียร์สุรุปเปล่าแต่น้ำมันงอสิงเอาเสียจะโต
0: เอา
3: เ
0: นี่ย
3: เออจะไม่แต่นานๆเขาไม่จะมาหนุนในยี่สิบโลให้กระโดดไปกระโดดไปเป็นปั้นเปล่าไปเกียร์เขามีปังก้าประตูเนี่ยยุโรปบุกเยี่ยน
0: อ่
3: าใช่แต่เนี่ยสเปคก็ใช่ยามีฮัตตี้สเปคคน
0: อามานเอาน่าจะยังกันอยู่อืม
3: เป็นไงกับพม่ามาเก็ตเนี่ยนะมาใครเอาอย่าคงไปเกเรกรุงพวงฉันใกล้บัดลวกคุณลวงเช่นเนี้ยมึงเนี่ยกระโดดที่ว่าพวงมาอยู่ไปเรียกเนี่ยรู้มันนั่นต่อไป
0: สลุมพวงก็จะเอาเรียกไป
3: อ๋อสลุมพวงจะไปบุกใกล้ต้องแค่จะมาตู้หน่อย
2: เอาม
3: ันเด้งรู้เสียมีคนจะโ
0: ผล่เอาอ่ะ
3: มูโต้นะได้ก็คณะบรรดาเดี๋ยวบรรดาใหญ่เย็นใสเนี่ยเจนิสโพโลนี่ก็ปั่นทั่วขมิ้นมาอยู่น้ำมีเขาไม่ได้ถูกป่ะเจนิสโพโลนี่ก็นักปุ่นเดียวใครไปเรียกให้มาเอ้คุณย้อยก็
0: แมวตัวแรงเปล่าของคานโมกี้อ่ะ
2: ไอเอ็นอสามอสเซม
0: ไอเอ็นอสามอส
3: เ
0: ลย
3: โอ้ยไอก็ประมาณละไซไอเอ็นไซไอไปเรียกให้วูวูนี่ก็แค่แค่นั่งเอาตัวเก๋ไปเรียกให้ไอเอ็นไซก็น้องเซมันแซงคุณย้อย
2: สแก
3: ม
2: ัน
3: เนี่ยแต่เด็กก็ใครมันแซงกูจะโกรธแต่ไอ้ครั้งนั้นปวดเดี๋ยวเด็กก็ใครมันแซงป้าตะเกียบแล้วที่ฟอกหูมันได้ไอ้ถนนกี้บางทีแต่งละก็ได้อะไรก็พวกเก็บบัวก็มีมาทราบมันยังไม่บ้าจังบัวไอ้ก็มี
2: นี่เตี้ยจ้ามันเ
3: นี่ยนี่เตี้ยจ้าอันนี้ป้าก็เกียบเด็กมาตะเออหูโน่ก็เกียบนี่ก็ปลุกคุณดาวมูดี้นั่นสถาบันก็มีพวกไอ้จู้อยากเกียบยุ่งยนต์เฉลย
0: เอาเนี่ย
3: นะก็แต่บ่ล่ะคือสิได้ก็บ่ได้ให้ลุงเฮ็ดตู้มันแซงเนี่ย
0: อามานอามาน
3: เนี่ยบ่ล่ะนะมูว่าปันโตนี่ก็สมัตะมัวดาบคุมก็ได้ไปปันโตมาลีแล้วเต้าลูกปะบ่บ่นํางิ้วนี่ก็ปันโต
2: อ๋อเปียแ
0: น่
3: แ
0: ล้ว
3: เต้าแต่ยังไม่ได้เรียก
0: เอาน่าต้องรูปะเ
3: นี่ยรูปะไอ้มาโยชเป็นไงฮะถ้าเก่งปูเราไอ้บุปูเรา
0: อืม
3: ปูเราเล่นแจ่มมันมีม
0: อ
3: น
0: เอาอ่ะ
3: เขาหนึ่งก็ได้บ้านกันโตเนาะเขาหนึ่ง
0: เอาอามา
3: เขาไม่ว่าไม่เปล่าเกียร์ถึงแก่แล้วคนเดียวรู้มาดาบขามาตะมุนีบวมมาเก็ตปังก้าได้กัน
0: เอาอ่ะ
3: นี่อะไรเจ้าเนี่ยเนี่ยปัดรัวนี่ก็คํานี้งั้นว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเราประกาศนี่เรียกไม่ได้ฟอลโลว์อ่ะนะไม่ได้แต่นี่ฟอลโลว์เนี่ยมายาเนี่ยเราเรียกไอ้ไอ้ก็ไปเรียกนี่กัน
0: โอ้เอาอ่ะ
3: ใช่มันสร้างของตัวมันสร้างใช่มันตายทีนี้คือว่ามันเรียกปุริไอ้นี่ฟอลโลว์ให้มันตาย
0: ไปกันมันดราสนะเนี่ย
2: อืม
3: ดราสให้มันตายกัน
0: เอา
3: เท่าทันเนี่ยงัวทั้งว่าไม่ยังรู้โอเค
0: เอาอ่ะ
3: แล้วพลังงานใ
0: ส่อามานอามานอืมอืม
3: เอา
0: อืม
3: เนี่ยอามานถึงรับมามอสพลังงานแค่คนเด
0: ียวโอเคเน
3: า
0: ะ
3: เอากูอยากบ้านเรียกปัญญาเองดีกว่
0: าเอาอ่ะ
3: แต่ยังได้ถึงเงินเตี้ยโต
0: เอา
3: ถึงว่าจะมันจะเรื่องปลอดกันบ้าบ้าเกียร์ถึงคนรอกูมากูบุกเข้าถึงจะเรียกชาวบ้านอยากขึ้นหน้าอันนี้ไม่ได
0: ้เอาเนี่ย
3: ถึงเอาอยากขึ้นจะโยนนี่ก็ไม่ได้เพราะเปล่าเกียร
0: ์เอาอ่ะ
3: ไม่เอาเปล่า
0: อามานอืมอืมอืม
3: เอาเนี่ยเรื่องราวเรื่องกูเว้ย
0: โอเคเอามาเนี่ยเรื่องราวเนี่ย
3: ไม่บุกไปเอา
0: อย่า
3: แล้วบุกไปแล้ว
0: อามาอามาโอเคมาเนี่ยอามาโอเคโอเค
3: เอา
0: อย่าอ่ะบ่าวันก็บุกไปละบัตรโม่บารูกันเอาอย่า
3: เอามีบุกไปเนื้อมาตัวนักยันเนื้อมาตัวละบ้ากูเที่ยวมาได้เดียวที่เดี๋ยวผมจะยังไงจะสร้างผมบอกลุงว่าเดี๋ยวไม่ได้กบเลี้ยงเอาบารู
2: นิ่งไงเอสโตรวิเศษเอสโตรนวลเดี๋ยวตัวเด็ก
3: เสร็จแล้วเนี่ยเนาะเอสโตรยังไงตัวนะมันก็มีตรงว่าแค่บุลวายกิน
2: อ๋อเปียเลย
3: น่าได้บัสโตรยเน
2: าะเอาได้วิเศษบารูยันเดี๋ยวกางกุญแจ871
0: เดี๋ย
3: วเอาเดี๋ยวตัววิเศษบารู
2: วิเศษ
3: เดี๋ยวไม่ต้องคุยต่อรู้ว่าปัญญาเขาจะเอาเรียมันก็น่าเดี๋ยวตัว
2: เอา
3: เนี่ยมาคนน้ำมันปกติคนเรียนมันเนี่ยสบายโดยที่การีทั้งหมดเลย
0: Ya, tu dalam 2-3 hari tu dah boleh dengar seminggu tu tadi.
3: Ya, yang pada mata muka ni mah bisa dia waktu hati boleh ni mah dia gagal hati ni mah. Gagal yang ni macam no hari kali ni dengar berita nama-nama
0: aman,
3: kita dia.
0: Aman. Au au. Au. Okey ya.
3: Abah okey.
0: Okey, sama malam.
3: Terima kasih juga selamat malam.
0: Okey, ya bertemu baru pak minggu ke Bukai. Okey, nya tadi ayah merujuk tadi ini Mel. Peninggal kedua kita ke malam tu. Jadi pukul 10 malam tu kita ngetun alamak mendiang ke berita udah tu lagi engka mayuh lagi peninggal ke Bukai dah tu lagi Mel.
2: Iya, sigamat. Au tuan pam bisa cerita pula baku sem
0: ne. Nanti narai peninggal tak kadang bercerita ke au tua ke lagi au nuan tu mayuh cerita ne.
2: Bisa ke sem laban aku baru ya buat program tu. Akak aku Lucy ke Siti dua lagi. Dah kita tinggal ke berita tu lagi.
0: Ah, okay, yeah.

Dah pukul 10 malam. Selamat malam peninggal. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menerima penemuai bahasa Hari Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Nitih ke posting bah Facebook Sultan Ibrahim, penemuannya diatur bah Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru, Sarito tadi. Sama bisi datai, inya Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, ngau Pegawai Keuangan Negeri Johor, Dato' Muhammad Nur Azam Osman. Sarawak Tourism Board STB sudah mujur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di serata Sarawak tumbuh hari timpuh 5 tahun. Pengawalnya dipejalai ke dengan program Eco Green Planet dengan sawup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STB Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang lebih negap ke pengawal ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawal dagang temuai di meruan di menua tau. Targetnya ditembuk dengan pengawal nanam kira 3,800 pun kayu bakau bahak Taman Negara Kuala Rejang. Ya madah ke target asal sudah dijapai dulu akhirnya tang STB dekat nerus ke pengawal nanam pun kayu ngau target baru dikena ngermai ke empas pengawal ngintu rampak menua. Ya berjakuk menyinyak bak program nanam kayu Eco Green Planet 2026 bak Dewan Masyarakat Kampung Rejang bak Tanjung Manis. 31 ikut tuai komuniti ngal tuai Raban Bangsa KMKK Melanau hari pilih muka besik ngau nguluk bengkel adat Melanau muka kadiatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS. Bengkel dua harinya kadiatur berengkeh hari kemari nyentuk ke Sarito gembuan tuju dekat negap ke pengawak nyaga setengetan pengawak nyurat ngau negap ke adat budaya serta sistem Raban Bangsa Melanau. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak Dato' Dr. Nelson Ilan Mursad madah ke KMKK berjalai ke tanggung pengawal besai nyadi terabai menua bawa pengawal ngetan kadat gaumen asal Raban Bangsa asal di Sarawak. Ia muka madah ke perambu ke penudi adat Melanau dia tu benun di Serenih upis peguam menua Sarawak sebedau diputuskan. Padang besik perabung ke baru bak gereja Kai Nguong Methodist Meradung dia tu dah tembok digagak ngena gih belanja RM300,000 hari program transformasi menua pesisir RTP Dun Meradung. Kaban Kaunsel Negeri Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah ke perengka gunanya disedia dikena ngangkat ke pengelantang gereja ngau komuniti menuanya. Yang madah ke padangnya ukai seminang keman nungatur aktiviti lomba ngomain aja

kai nguang metodis. Dato Ding maka nyemeta madah ke komitmen ya neka terus ke pengawak nekap ke pemansang infrastruktur ngau perengkau guna mensia mayu dikena ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat pa sita dun meraduang. Polis benong iga baru rangka dituduh ba kes terjun ari jematan Darul Hana tindak mujur ngenatai ke diri ngagai kod Magistrat Kuching Sarito. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Elikson Aga Cabu, madah ke pengawak ngiga suspek benuang di pejalai ke, kena nentu ke lelakinya di baik baru ngagai kod ngau lengkas. Suspek di sebedau tu dilepas ke ngau jamin polis, nak mujur di giga, semudah diasuh datai ngagai kod Nur mendiang ke Dawaya. Lelaki ke umur 25 tahunnya sebedau tu ditangkap sepundah video kengayan kia terjun dari jematan Darul Hana viral pa media rama. Hasil pansiak ngayan ke suspek ngereja pengawaknya sepundah ke dicabar bakih ya. Suspek mega ditemu positif dadah kelimpah hari ngebuan 7 rekod penyalah lama. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: Okey, datang iba jam ke 2 Tok Mel.
1: Aku ninga munyi tanya Sam ne nya lain dah sai.
0: Ne, ne gesek ni ya ne.
1: Ya, gesek laban aku ba sebenar tu nya jadi peninga aja de Sam tu nyung gau tuan ba program tu. Jadi pelabak ke aku mayuh bala peninga tu ke bisi cerita sida empu jadi laban aku ke rumah ya gau tuan ba program tu tuan pan nya bisi cerita tau kenda ne. Ndak ke salah aku nusi sitik cerita tu Sam buat program genggam semangat tu tega kalak dia sai ke aku ngasu aku takut semuanya nyak dia saya melambang tu tanya nyaruk diri aku jadi bisa sekali tu Sam deh tunggu pagi 6 kira 6 setengah pagi bekerja mas Sam deh
0: tunggu pagi
1: tunggu pagi pukul 6 setengah pagi bekerja mudah temu aku beranjung ke bala nak sekolah tamak aku kupis datang UPS ndak ku madah berdiri ni UPS titik ni
0: di tok menya parti en tok menya
1: kira pihak tamak ku ku UPS sem bisik sikuk ke sama ngau ku sama sama UPS yang merendiang ku lama yang merendiang ku aku merik sama pagi bak kebiasaan sama pagi ku aku pagi tang ya lama merendiang ku anjung ku biak ku ngagai endur ku duduk lepas ku duduk di belakang deh lekak ku biak ku dia odenya nanya mati ku mada yang merendiang ku sampai ku duduk dia yang merendiang ku masa aku ngakai ya nama pengawak dia merendiang ku berkenyak pagi tau aku nganuk ya bisa kita salah ke baku aku nanya SM nak nyawa aku ya nama padah je aku bisa kita salah ke macam lain macam punya kurang dia merendiang yang ngakai aku dia SM
0: tak
1: bakal merendiang lama tau lebang lama tau sigi bersapa pangkat diri tu tumbuh paginya sigi rancak mah cerita paginya dia SM nyak tak merendiang aku ajak ya dia nanya aku, dek, betul-betul baru masuk ke mail ku ya, kan aku. Masuk kini ke aku, masuk ke UPS tau, ya. Baru masuk mah aku tau, aku baru pulang nganyo anak ku sekolah ke aku, kan ya. Lama ke mending ku. Lalu macam, bakal ke namanya tadi, tertarik hati ku kan nanya. Nama ke buah yang nanya, tanya dia Sam. Maksudnya, nama dia nanya ku dah ke aku. Aku tu baru datang memang main, ya. Biar aku baru lekat ke aku. Aku kan ya. Tak, ku ya. Nah dah lah, ku ya mula yang bertanya. Ngai lusi. Lusi jalan nama tanya aku. Tak, ku ya. Mai aku buka pintu PS tu tadi, ku ya. Akan petang magang, ku ya. Aku buka suai sapi berdito, ngau suai sapi ke belakang. Ngagai belakang kian, aku mada orang duduk bermija dia. Dek duduk dia pada aku, ku ya tertunggiang. Duduk bermija aku, berkerusi bermija aku nyade sem. Mai hanya ayam buka lampu belakang kian, dek. Jadi ya, mereka sama pagi, laban telebak. Sama pagi, mel ku ya. Tandai-tandai nyawa aku, ku ya. Mending ke baru meja aja, ku ya. Ngan aku, nai. Duduk baru rumah, ku kita. Aku expectnya memang sikit dek, ku ya. Tang aku alit hati nama pengawal mel sari tau. Ndak nyawa aku nyapa kenyak mah, ku ya. The same. Ay, dia biar betul aku tu baru datang ya aku amat ke dia seminggu aku tak duduk apa bangku aku nyak ke dia sem
0: ingat
1: cerita ya nyak kira ke bisik orang ke dulu kita datang ya aku nyak duduk berkerusi aku nyak ya katika namanya nyaruk jadi aku ya ke tubuh aku gamal aku pihak aku ikaban aku nyak tadi deh jadi takut aku ke dia sem sehari-harinya aku seminggu nak duduk bangku nyak tapi lebuh aku ke belakang kin lain masa itu pernah aku nemu deh.
0: Klesik-klesik.
1: Nyak aku cerita ya. Sam Siti ada cerita. Kebenarnya mayu cerita tu Sam deh.
0: Nggak nua nukar kerusinya deh.
1: Nggak gak. Nggak aku sampai dia Sam.
0: Kerusinya nua nempu deh. Nggak ke lembau duduk dia deh.
1: Ya, sikit amat. Mayu cerita ke bukai ya ke namanya tadi. Sebut kita yang tadi. Ngenggam semangat kau kita. Nama aku mayanya takut mas Sam. Nama aku buah hutanya tahu nunda gama aku.
0: Mayu haranya kita bupiasnya gaman wan gitu nak ini. Okay nama deh. Nanti berguna lama nak ngira meh hospital kini di utai kenyak nang suahnya di hotel kini. Okay kita yang nakut kurang.
1: Tak kita yang nakut kurang Sam deh. Nanti kita ninggal ke cerita orang kadang-kadang ngasuh kita yang tadi tua tu nak takut kebenar Sam. Lepas tu ninggal cerita orang kulu kilik bercerita bakal ambil kebanding lah siti hotel tu. Orang ada berantu hotelnya. Jadi tua tu mula-mula tak takut tu. Ninggal ceritanya berantu hotel tu. Kaya tanya nak acau tua dan tua ke ninggal cerita orang yang ngasuh tua gelik kena. Ambil kebanding bawa hotel. Nanti bas kula pelabak kaku sem. Mayu lagi cerita ya ne.
0: Mayu tidak akan ngenggam semangat tu. Mayu bala pengajar nusi deh Mel. Bala pengajar bala nubiak menyanusi ke diri udah karena kalau kena kacau banyak bas sekolah.
1: Ya. Ah, sikit bisik ke sem deh laban maya ke sekolah banyak semua sem deh. Betul bisik peninggal telefon tuan eh. Kita ke bisik cerita atau telefon je tajak ba kami dua itu benar berandau ke sem.
0: Asraya ke nganti kita.
1: Asraya nganti ke kita ngangau berandau dengan kami dua. Kami dua bercerita. Jadi bisik siti cerita tu sem maya kami ba bas sekolah banyak maya bisik peninggal lagi tu nampung.
0: Lagi nampung ya kau. Okey, dua nyawat kangau tu dulu ke. Okey. Halo. Ya, halo.
2: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, wai.
2: Selamat malam, sama-sama.
1: Siapa tu, deh?
2: Kalau kau nak cerita, nak panggil cerita aku tu, saya kata.
1: Siapa tu, deh?
2: Dah selalu ngang, apa yang ni? Jalan Serangau Muka.
0: Apa yang ni? Hari Serangau Muka. Okey, ya, nama tekan tu, saya nak apa yang ni?
2: Kita cuba tutup aku tu. Cerita aku pian pun aku agak bumai suba.
0: Maya ke bumai suba.
2: Kalau memang kira tahun 2011 suba agak bumai aku. Nanti hutan ada hutan ke bila pintuan ke bila sebakan ku kita. Nanti nak main kaban aku sesko dan kaban aku banyak apa banyak aku punya dan kaban aku.
0: Kita serumah ne.
2: Tahu kan rumah.
0: Tahu.
2: Kian kau ngambil kuku, ngambil wui seru kuku. Kurang wui seru dari kuku. Hutan seru, saya bedau kuku tadi.
0: Wui tadi maknya?
2: Ya.
0: Tahu.
2: Dia mengumpulak kian tu. Ngambil kian ke itu. Nanya aku tanya dia. Ngabandang pulau. Dia kampung matai. Dia tak jauh rumah kami. Kejadian kedua ni beko utanya udah lekah bertanah. Tang kami dua nak ngambil itu dah mengkilong bertanah, ngambil itu lagi lagi lagi ngambil batang yang rukus. Yang ada kedua kita. Sama narik dia, ni kami dua tego belak manyu anda tak pogan hutan seruk ku kita nya. Narik dia. Aku nak ambil banyak kuku ni, hutan tu banyak. Aku ambil tiga lagi sintuang kuku, cukup ni. Tapi nak ambil banyak kuku banyak yang ada aku. Banyak. Benda bisa lepuh semuanya. Aku nak lepuh ke, wih lepuh kuku. Memang kena berbingkai ni tu. Sebab banyak ni tu. Ada yang tu bingkai nak utai. Tu dia beli bercina berkata dia tu lagi mana hutan. Di sini tampaknya aku dengar doa ya.
0: Terang tampak.
2: Ini ngomong gak tu terang. Kita tidak tampak dengar doa aku terlalu kau ngotok.
0: Terang.
2: Nah, udah buliah kami doa. Sama udah buliahnya aku dah nariat hutan lepuh. Ya nak ambil hutan lepuh. Tentu menyuang dia. Nama udah dah duduk nariat. Dito tu belum puang koko. Tu mana batang tu. Tak kayu dah mati. Dulu ya. Dia benar kena tu mana awak keladan tu oleh aku. Sai ke ya. Dia nak aku dah letak buat tak kayu tadi. Kalau misalnya gantang kita ini kayu nak. Dia aku tak aku bila utang seru ni kada yang tahu ke ya. Udah temu kita aku lalu pekat juga tentang kakuk tisi. Udahnya tak kuga lepuah punya sukat seraya orang dia tu kira 9 kaki tengah dua depok kita yang mai kena bingkai dah ya ruat ku kita ruat ku kita nya tadi tahu orang yang dan dia ke ruat kok berbulu ya dah punya benar-benar aku tak lepuah punya tadi hutan seruk dah temu pada aku memakai kayu tetap mesti merah-merah aku. Biasa kayu betul tak mesti berdarah-darah aku kan dah terketuk aku mana ya. Cukup darah lagi aku ya kayu sudah mati aku ya dengan aku. Bila kaya ni pedok nak kita kau kumpang darah tu aku cukup kumpang darah merah mitah aku ni ya. Aku lagi tengah-tengah tak dia aku tak kuih puas. Banyak lagi kutanya menaik-menaik berdarah. Banyak mayat ikut dia. Tak aku dia punya tak utang lepuah ni tadi. Dah sembuh ketak lumpuang pengajian tadi. Lalu tancang aku. Lalu pegai aku, sisi yang lukah aku, sisi yang. Sejak aku ke angkat banyak tadi, nama kayu itu berketuk ke aku, lepas aku tu naik, naik duku utai. Tepan satu, tak penapat aku mangkat. Ya, dia kayu. Tak balak darah ya aku. Aku. Mendaunya dah depan tap aku kenyak aku nantang. Okay. Tak nyipat aku, saya dah payah rumah aku. Tak nyipat aku siok. Tidak ada yang nak ubah, saya berpias aku. Ya, mesti nak sipat balok. Ya, ular, ya, ular.
0: Oh, ular.
2: Tidak ada yang di hati aku. Cantik ada kayu, ya, alai ya, tangkuk tadi. Aku, segi luput, ya, banyak sipat lah.
0: Ular entah deh.
2: Kalau kalau ngabeh nggak kirai. Sebenarnya aku lalu kaki. Jadi kaban aku tadi udah ya sepiak sepiak. Saya calek kita kayu. Ini kaban ya kaki ni. Aku nak kami nami hutan aku lagi. Ya suatu nami kira mau dong tu dengan bumbung tu. Saya nyata dua kali lipat kio. Kalau nak kena aku, nanti kena aku nak tanah banyak.
0: Amat.
2: Kau biar hati ku ya saya ni. Ya. Dia hanya kena sok amik ya, amik ya. Hutan dua perkasnya tadi. Banyak. Kalau bisa sebuah depok ke dia banyak itu. Banyak kami dua mulai ke diri. Malam, bisi amik ku mimpi, mimpi cuma ngapai tiai orang aku. Apa aku ya, doang aku ya Allah. Kasah namu ngamu aku. Aku tinggal tadi. Belum tahu, kaya ngabang aku bukit keringkang dia. Oh dia, enggak boleh besar aku ya. Yang kan nuan tu, mereka jauh aku, aku habis aku ya, kan cut korban nuan aku ya. Aku tu lah, tipu mau uang busu nabau aku ya. Tubuh tubuh nuan, tubuh anak, tubuh cuk amat nuan. Nak mau tayang pisya nak dek kaki anak dua makai ko ya. Kali anak makai tayang pisya tayang berkaki ko nak dek kaki tu orang nak ko. Nak bawa ko sedang ni nak bawa ko nemu nyok mimpi ko yang tu. Nak saya makai bekonyok bekonyok makai me bekon buai kita nyari puang enggak suhi awak me. Ada me bawa ko nak dek tayang makai tayang bekonyok aje dia tahu.
0: Udah ke udah ke mimpinya.
2: Awalnya jauh tu mah, jadi tu hari minggu bukan jauh bangun.
0: Okay, apa yang ni? Terima kasih. Tanya apa yang ni? Hari muka ne.
1: Jalai selangor muka.
0: Jalai selangor muka.
1: Jadi bisi siku peninggal kita tadi Sam ne. Ia bercerita lebih sedap ke mai kayu batang ne. Jadi ba air sungai ba jalai ke kita ke berkena ke perahu tu Sam. Aku laban sikit ribet. Lagi menua kami kian sikit berkena ke perahu tu Sam. Saya sepi aku bisi sitik cerita ke tau sebut kita nyengengam semangat. Mainnya umur aku berapa aku pun tak ingat. Lagi sekolah pemri menya tak aku lagi ingat ke ceritanya sebab Sam deh alaban kami kian sigi nari jalan bukai sebab Sam sigi berkenak ke perahu jadi mayanya tumu pagi mayu antik nak salah aku bisik 10 ke 12 buah perahu saya ku mayanya kami serumahnya nurun menjual lada kan jual lada ke pasar dan nemu antik sitik perahu yang ngundan 8 ngakai 7 itik guni lada ke besainya udah syaratnya bedau gitu buah tu Sam deh. Jadi lebih datai ba nyu datai ba hidro batang air dia teh empai datai ba pengkalannya se makai ba tengah-tengah airnya besik siti siko jelu tu tadi nyemrai ba airnya teh ka namanya tadi ke katiko kita mana meragau ka tamak ke perahu. Jadi jelunya tadi ni buah aku nyebut. Ya sikit sebut kita ina utai ke
0: ditakut ke kita
1: jelu ke dijaga utai ke diketakut ke kita. Lebuh dia babas pan dia takut ku tanya deh. Jadi nya mayahnya meragau ke perahu lebuh ya ke ngerawus luan perahu nya. Orang kari luannya Belanda ke kemudi. Odenya ia ke kemudi orang kari kemudinya Belanda ke luan perahu mayahnya sebab dan nangi ke perahu nya tadi karam desem laban sarat. Sarat ngau lada kena baik ngau piam ke tubuh ke 2-3 ikut orang kena patah laban sarat laban ladanya tadi Sam juang ke nya ke ngasuh kita ente nya karam kini ketungaknya nak kenyonggau ya lama ai.
0: Au. Tengah magang
1: nya. Aku ampit ya datai ngake perahu ya kendur aku nepanya desem ya mayo perahu dia di namanya sama ngetu. Labanya ka namanya besawup ke bekeni ke cara ngau nya desem labanya tu sigi meragau ngake perahu. Kesite ri perahu ke ndoi meragau nya perahu kendur aku nepanya. De nemu aku ceria-ceria Belanda ri luan ke kemudi ri kemudi ke luan.
0: Rawah
1: mayo tanah. Au sigi kerau. Ujung-ujungnya ada palau orang kena sengayu ya kata Sam ne jelunya tadi palau kena sengayu tenggelam ya tenggelam beda nak mati tenggelam dia nyangkat baru gaya ngiga namanya kereta gaya
0: ngiga tenggelam pau
1: pau engkau lemas kini tak nemu ujung-ujungnya nak ada pada lagi ya Sam
0: kira mati punya ne
1: nak nemu mati kena ada gak kita nemu tanya si Teri ceritanya sebab mayuh kami serumah menya Sam laban sama nurun ke berjual ke lada
0: kan ke kita nyelamat ke derempu
1: labannya sikit sikit utai ke dia ketakut ke kita nanti kita ada babas pun dia bertemu ngutainya tentang John dia lari
0: nakak pengeriang tanya ne nalah laban
1: nalah laban tu tu
0: ok bisa peninggal tu Mel ne ya, okay. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Imban dari Binyu tu DJ.
0: Oh, Imban, selamat malam, Imban.
3: Selamat malam, sama-sama.
0: Oh, okay, hari Binyu ne, okay, Imban.
3: Ya, hari Binyu
0: malam. Ya, oh, bisa nak tu cerita malam tu, Imban?
3: cerita kami habis sekolah tu bagi biak tu bawa tu DJ tu 1999.
0: Oh, okey. Lama amat tu dah.
3: Lama aku lagi main sekolah simpul dia ruban ku sebab.
0: Oh, au. Okey.
3: Kemudian mari aku lah aku cuma dua ya, yang tu lagi. Ya, malam aku diang main aku tu bawa rumah aku buat ada dua orang ngantin ke sekolah dia di simpul dia.
0: Oh, au.
3: Albu hari nanti sekolah 2 minggu dia pulai baru tu berkaya aku kawin curang tu ayah kakak sebuah kaya kawin curang lagi lah mak lagi pemerintah sebab dia udah nyawa sebab pulai sebab sekolah ke dandak ke dandak sekolah dandak kemudian aku kebun main yang dia dia aku kebun ke apa yang naik aku dah mutong tak pagi kira pukul 10 2 pagi main yang dia solo kami dah tahu kena. Maka hanya boleh buat dimana hanya ribut ni.
0: Anak kena tadi anak ribut.
3: Jam hanya ribut tapi bapu sih ni nyonya.
0: Putih beliwangnya kau deh. Kau.
3: Dah bapu sih tanya. Maka hanya ribut jempunya.
0: Aw. Okay.
3: Jadi ikut orang ikutnya. Dua kelindang ketuat ketua. Jadi kayu tangkap tu belai ya tangkap tu tanya menurut kini. Bila nyawa tu orang tak minda aku ngaya dia balang kau ke kebun kali meh senyo aku teliti niki ke pemangai kian niki ke pemangai kau cadar aku kebun niki anak niki dia nak kira aku kau mati ini sogi berdau dia tanpa ni ngagi ya anak niki meh aku kau niki manca aku lindu niki cadar agai mangai kia aku meh ya jadi ya tak macam rawat merawat kebu menu di kaya yang ribuan lah saya ribuan deh kira aku sudah kedua kisip misalnya mau lupa perawat kuna nike aku kan nike jenuh main dia banyak lu kamu mau jadi aku kau mau jadi mau jadi ini nya tu lupa tetangga nuan lu kawat tu kaya mana aku rije itu 69 dan ya kuah ada lah buah nuan lu kampun ke lupa perawat yang rije Dua nama dua tunjuk awak semua lebah paman ni je. Lebah paman lepas murah tu banyak ni. Dua tunjuk awak. Lalu wampu lah melunggu perawat buah pun tak pun tak lebah paman tu je. Lu garah dia me.
0: Tancur dia amanya.
3: Ampu lah melunggu itu je. Lunggu perawat. Kena kira aku juga uji di sini nya. Matanya. Dan nak dia dapat aku nampak lungok mentang dia. Rawah mi nak yang muka orang sampai ringgai mai ke bawah orang ni kau. Pula yang nak kena kau nak buat dah. Kena tai lemai pula orang. Ku nampak meranda kau nama mana. Mun himban pio ko ini aku ngapai aku tu je. Yo mancang nak kena lungok perahu. Nak soi ni kan aku ya aku. Aku korang luan juang aku ke Masa beban pulang ke mahali rumah hamba kayu di jenengan. Lu kayu melebal hamba naik pasangan yang tanya ay pasang. Oh mungkin dia mungkin keluar. Kayu si 2 jam dah. Tapi masa beban kami lu bayar yang ke hospital. Namanya hospital mayat minyaknya.
0: Klinik ya?
3: Klinik apa yang minyak. Lu dubar dingali di luput ke dia. Dalam habis ni. Nda dah aku lupa kalau mau bawa bungkus berhenti aku dia habis lu bungkus barang yang lama baik baik pulai kayu baru nyukul air bunga surut nyukul baru baik dia nya kira ke 2 tahun dia nya dia ke baru ke nebas tu nebas umai payo
0: nebas
3: ada baik dia bisa boleh aku tengok dia benar bi nya di ai nya mang ai nya ngapai ku nya cuma kau dah nak ya kita Ngau kau bumbai payo, mana bawa payo skim ke media beratur bukan subo. Angkat dia bawa payo, mana nak kelih dia?
0: Kelih.
3: Aku kelih, engkau bawa payo berang merang puruan nama ni, merang mengumpasan mendoa kelih ya.
0: Tahu ah.
3: Kami berdua ada ni nyaw. Dah aku terlihat dua tahun tapi berapa lama perawat dia ni. Lepas mai duku banyak, duku asal ini aku baik. Dia nyaw tu bukan orang ancah, tujuh tak cik kelih. Kemantapnya malah kok. Tenggelam baru keluar kok. Aku mai duku belakang pomer mantapnya. Banyak panjai duku lu. Sampai ke belakang duku ujung duku baru akhir. Mantap. Tak pancik mai kaki kanan ku tu dije. Si no berasap kaki kanan ku dije. Mesti jago aku ujung dukunya. Darah baru aku yang kecil darah bapayoknya kena dije.
0: Okay.
3: Dua tahun dah lalunya, kami lagi banyak. Dia menyesal orang yang terkena, lagi bermain. Dan kami bermain madang, madang subuh, madang tenyaknya, madang pasan, madang puruan. Tenyak tangkap lemak, baru aku cuma tungkus ke dia. Baik saya engkau. Nyak meh, tak baik lemak dia aja meh. Datang dia rumah dia, darah aku habis baru, darah aku lagi. Lepas kali sebab dah 2 tahun dah habis darahku. Terbaik teruai, baik beruai. Nanti dia kemungkinan, nanti ini kau saya uang juga saya buka rumah. Nunggu kaki dia dulu. Ada yang tempatnya saya sepi terjauh kita. 2 jam saya ada nyok kayu yang sudah ngaju aku. Gali-gali yang gali dia. Mata kumpuni dia. Nanti dia kaya, nanti kau mati nanti aku. Ngak-ngak banyak dia. Saya luban sendiri, lu baik sepitanya baru. Tanya pak, mungkin baru kau mana aku? Pada saya dia. Aku betul, aku mana uang. Dia tunggu nak kaku jadi jadi hari ke ya ke lubang mentang sama lubang aku tanya dia berdau dia berdau tu gelain dah dia dah jalan kata ibu baru aku mau tunggu tanya lupa baru dia aku dia lah bawa darah aku apa
0: bawa darah
3: bawa darah ada apa itu semua mau orang aku kena kaki dia nabak mau orang aku tanya tu di tungku dia lama enggak bunusin nak lama aku pedes lama nampak kita tak aku jadi ke nyawa pulai baru pulai kenyang gari berdau pulai ini yang pergi tanya hari baru lupa baru ke rumah dia darah ni kau habis jam atau petang berdau nyawa kuning-kuningan sebabnya orang anu orang tak dia kain anu ngabdur wak dia masuk tadi kumpul dia Bok baik kenyau dia jadi dua tahun pun dia jadi naya kenyau naya dua kali dah terlihat lama sahut terlihat terlihat mengelola perahut kan jadi aku hari baru hari ibu hari papan aku nikik buat ada uki ya kerjaan kian aku beli nama dia tan kelungko ngelola perahut mu tampon kia dia
0: okay.
3: Kedua aku dia tak cukup juga kalau dua tunjuk kita je dia tu dia berdau bok lubang paman gitu, lubang itu. Kalau dia yang buang buat itu dia tahu. Nah, itu mana parah dia nyau.
0: Udah nak ke? Utai dia nyak kena lah ni.
3: Mau buat dia yang kita DJ nak kena. Kira dua dua tinggi lagi lah. Macam pun pahnan dah lah. Tak buang mata lu mata awak semua DJ ni DJ.
0: Tahu.
3: Kasihan nak kena lembu ugai kau aku nyau dunia dia tu.
0: Aw.
3: Kita
0: buat Okay, man.
3: Apa aku mah tadi? Ada lagi tu. Dia nak aku dengar lama-lama. Tapi setahun aku merubah plan aku dia je.
0: Oh.
3: Jalan aku ngubah jalan dia pincat aku dia tu lagi aku pincat.
0: Oh.
3: Atau orang kaki aku dia je. Orang kanan kita nyawa baraka kakinya. Memang dah buku dia je. Lepas buku ke pelebak. Umur aku tajam.
0: Oh.
3: Tu yang je. Yang kau tunjuk ada dia tetap tahu. Dia aku nyawa.
0: Dari abis aku. Oh. Okay, nyata tadi Iman tadi ne hari pinyo.
1: Panjai cerita ne Sam.
0: Oh, nyo kecuk ke.
1: Ya, lapan episod ceritanya mayuhan ne.
0: Mayuh episod ni ada tu si kia sekali ne.
1: Oh, okay. Apa tinggal kita sekali tu. Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
4: Alistair Owen.
0: Alistair
4: Owen.
1: Hari ni Nuan?
0: Hari ni Alistair. Sibu.
1: Hari Sibu.
0: Alistair. Okay.
4: Sebenarnya pengen tau.
0: Betul. Ya.
4: Kangen cerita je dua 2013 kerja baladeng.
0: Okay.
4: Kerja baladeng mengaban betah inau antau duduk abah lo dan tau. Lama ni dah aku dah ingat mesti punya.
1: Nuan pu ke ngasai ke nya? Lester.
0: Saya onah. Dah tahu dah cerita.
1: Akan nak ngasih solusinya ni Sam.
0: Mel tu melata mel tu.
1: Okey tu kenyit. Ceritanya tadi Lester tu telefon baru ya tadi ne.
0: Saya nak baru tadi ne.
1: Cerita tu baru ningai nyebut Indo antau ne.
0: Kalau nyau. Telefon baru lagi Lester ne.
1: Halo, selamat malam. Ya, beda wisi sim.
0: Okey, ni mesti penanggul ya. Okey, harap ke nare penanggol meh. Lagi nih mail Lester tahu telefon baru.
1: Baru ke ninga ceritanya tu ada Sam ni. Lepas aku bisi kaban ku si cerita berkawa ngau Indo antu ku yang tadi ada Sam. Uka Indo antu ke sama kan lama jenda sama dua ni. Maya sedak ketanya nya Sam au lagi kita ninga cerita dari Lester ne. Halo. Selamat malam.
0: Ya, halo, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya.
1: Mana ada orang Sam?
0: Oh, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Akik Sebri. Betul nih Akik Sebri. Di sini ninggal kami dua ya Akik Sebri. Di sini ninggal kami dua. Di sini ninggal kami dua. Bisa ini. Okey.
1: Nama cerita tu malam tu deh.
5: Cerita tu. Nama nak cerita.
1: Bikat itu cerita. Cerita tu kena.
0: Nama tu nak ingat eh.
5: Cerita tu.
0: Okay.
1: Ya mana gini kan? Itu si malam ni.
5: Jadi kami tu nama namanya Nugal.
0: Nugal.
1: Nugal.
5: Banyak. Namanya udah kayak main nugal juga, mau tu mau nuyen dari teh hujungnya. Kolima. Mak ambil air lagi. Dengan jalan ini yang ngok kelihatan jadi sedikit. Di penjara kita palanya. Dengan jalan kami bisa itu pun enam kami deh.
0: Mayuah kan eh?
5: Mayuah. Tidak ketua ni. Jadi nau. Nau leh ni jat ketanya nama tidak ya. Buat kami nyampau umainya deh.
0: Umai bukit ni.
5: Dan tu lah sejak jalan.
0: Tidak
5: nanti jadi nau. Elu. Ini kami na. Nenya baru jalan. Nenya itu dulu kita siap bersidang. Jam tu biasanya jam dah jalan. Lebih bisa duduk di jalan kami lah. Ya kami ngetahu entah. Itu kan tengah memang bertenjak wai agak biak tengah ngincam.
0: Au.
5: Dengnya. Ngincam ni sam.
0: Hmm.
5: Apa tentu di kita nya piang.
0: Oh.
5: Yang napi sidak.
0: Hmm.
5: Ni kita tahu.
0: Oh, ni.
5: Ka dekat ngena api tinyanya speedo nya sidak.
0: Oh. Au.
5: Tanya piang. Nadai di duduk kan, ayah rumah, ya, yang itu kemudian nama amat pegawai mata yang ngat, abis itu katanya,
0: ahoh,
5: dan nadai ni hal yang ke ngau kami rumah, kami aja, yang ni semua pedal itu yang pedal tu cokai, ini nampak betul ni
0: kan,
5: bah, dah salah kita, dah
0: jauh
5: terai ke?
0: Aau,
5: niya sebab ini usai ku yang, ni mai saja.
0: Aau,
5: ni yang semua ni yang semua dah lagi nusai nyap ya? Ni yang nyusai muka saya kata yang saya bah, mupuak kita. Ni yang tu mupuak,
0: hanya
5: beranak sahaja. Nah, so tu aku nak. Yang mesti dah kini tengah. Jadi tu aje kami bising mungkin kau. Ya si kau dulu, dulu kau dulu sih kan. Ya kami. Kami.
0: Aau.
5: Tengah kami dia. Dengan beberapa nak dua kami jalan rumah kerja, rumah kat nugal dan tebah mana-mana ke dulu.
0: Aau.
5: Yang main mende beberapa nak dia.
0: Aau.
5: Yang kami laju, tengah laju ki.
0: Oh ngagai kene.
5: Oh ngagai.
0: Aau.
5: Bah, salah hanya pihak juga. Jadi pihak ya kami siko nya bolehnya. Jadi mungkin nak dia. Negeri. Nanti ko duduk dulu kan. Duduk ya. Bisa batang di play di sisi jalan lain.
0: Aau.
5: Duduk lagi.
0: Aau.
5: Bila kene kena lah banyak nak ada di ngan.
0: Aau ah tang dapat dah.
5: Tak ada pedang. Nak di ngan muluat dia kini buat kapu jauhnya.
0: Aau.
5: Kapu jauh. Ya dalam kelima ini. Pedak saya yang tu tu dia pihaknya.
0: Aau ah.
5: Betul. Dah, udah saya pihaknya nombor kuat kita ikut. Lalu engkatnya mau tanya anda dek.
0: Oh, aau ah. Lalu engkatnya. Lalu engkatnya.
5: Pis video. Saya akan minta. Ya kenapa nanya pedak kami.
0: Aau ah.
5: Tahu. Tahu nengau pecok kayu, kini nengau jalan, nengau peti.
0: Oh.
5: Kami sebut ke kita kena sudah ya. Sebab jalan kampung hanya di luar. Tanya lu nggak pada jawab masih tak ya kami lenyap dan muka pegu. Tidak ketua ini nyam dan muka. Saya kena bina tanah kaki.
0: Nuan pun kalau bisik meda mayanya akhir sebri.
5: Beda memang ngau beda aku.
0: Bekeni ke gamal lah beda nuan meh ke kingat nuan.
5: Buah yang ada itu beda ngai pula.
1: Nama beda leh.
5: Api tidak ya.
0: Beda lampunya aja neh.
5: Beda lampunya aja. Tubuh yang ada itu tak kemalam.
1: Sikit pedih kat di beda utainya neh.
5: Ya, si pedih kat beda utainya. Apinya aja.
0: Beda apinya aja. Maka api kita nya ke?
5: Bekapi kita nya. Bekapi pikirnya pistidon.
0: Oh, jako semua nada dengar ke?
5: Nada kan dengar jako ngai ke pula.
0: Nada
5: ding tapi tidak ya.
0: Dia
5: ke depan jauh ke tempat ya kamu.
0: Nunggu tu sih ya.
5: Tu bukan ya sudah. Dengan jalan kami di rumah, lepas tu kini di rumah berjalan dengan dalam nada kan di dalam.
0: Nah,
5: nak kait tegalan dia. Nadai nadai mesti kuhang. Boleh. Lel kayak kita bedak kaminya. Oh, dia yang ugal misalnya ini yang melmai pulai.
0: Oh.
5: Ya, melmai. Jadi tinduak malamnya ayah kami kemucau kayaknya tadi.
0: Oh.
5: Mimpi.
0: Oh, mimpi.
5: Oh, mimpi. Bukannya agaklah mimpi yang ada. Ya, ya. Enggak dengannya. Jadi ngaya adalah mimpi ya dia nohnya.
0: Oh.
5: Jadi ngaya.
0: Oh.
5: Mimpi.
0: Oh.
5: Tu kuyang. Ayu Muhammad bala babu. Dia titiah kami. Dia ikut kami nitiah ke. Kau tiga tidak.
0: Oh. Oh.
5: Mulanya semuanya kau lihat dah. Oh. Kau lihat tumbuh.
1: Ya, babi ku sedainya kita yang mensianya ni ya.
0: Kita sedek kita aja.
5: Mensianya kami yang ada. Kembali dah babi.
0: Ya. Menong asuh.
5: Ibu anak anak. Ibu besai.
0: Oh.
1: Oh. Oh.
0: Gegemoh.
5: Saya
0: omat. Oh.
5: Bisanya. Maka sungainya bekau babi tadi. Maka sungai itu nyanya pepaya. Udah ngebuah nyanya. Nada temu kami ko.
1: Oh.
5: Mau ngebuah. Bisa sungai dan maka bisa juga sendiri. Sudah makanya, nanti temu tidak ada nya.
0: Oh.
5: Sebab tanya apa? Kau tidak. Ayah seduanya nyapa? Kau nanti temu tidak. Dek tidak.
0: Oh.
5: Kita yang dari dalam.
0: Kena mau dah pucau tadi.
5: Sudah pucau. Ayah kemana?
0: Oh.
5: Yang nyapa? Kita dia tadi.
0: Oh.
5: Jalannya jalan babi, ni pedak tidak. Jalan umai kami. Yang kajnya kami sudah tidak
1: saja. Oh, oh.
0: Mana nak cerita ke seberi?
1: Oh, oh, terima kasih ya.
0: Oh.
5: Kalau tiang kajnya.
0: Oh, okay, okay. Terima kasih ke seberi. Oh,
1: selamat malam.
0: Oh, terima kasih ya, kakak. Oh.
5: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
1: Iya, hanya ke Sabri ini alas tu tadi. Sam ne. Kenapa nak aku kak ningah ke ceritanya tadi tu Sam?
0: Bagi. Benuang kak berengkeh tadi ne. Harap ke Alista tahu telefon baru.
1: Nama?
0: Hanya, hanya. YouTube. Okey. Ya, tu nyawat tu. Okey, hello.
6: Hello.
0: Ah, selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa tu?
6: Tu nama tu Gelau tu.
1: Gelau hari ni Gelau?
6: Hari Kampung Lusut Miri.
1: Oh, the Miri dia ni.
0: Okey Gelau. Ya, ya nama TK Tosi ni ada.
6: Ah, terubah ya. Dan ingat sikit semampai ke ni. Jadi tu kira-kira si cerita. Cerita
1: itu
6: juga.
1: Oh, cerita itu mana gini?
0: Oh, tahu.
6: Bagi dia udah menua, bagi panjai menua. Makan selain tam di
0: sana.
6: Jadi, tu tu ngau siapa untuk apa untuk kau disebut apa mereka? Oh,
0: buat kita. Nah, tahu.
1: Tahu sekali dia nyebut.
0: Tahu.
6: Bagi burung kan aman dah, rekod.
0: Tahu.
6: Kena kurang yang ngau.
0: Tuan kan.
6: Oh, bisik menua kami, menua kumai kami. Nama nama tu sungai yang kapal yang tu yang tu sih kan. Air pergi yang, ne?
0: Bawa.
6: Dalai menua tu nyung nyung cerita tu. Sebenarnya kan orang bukai tu lagi. Dalai tiari.
0: Oh.
6: Tak menua itu tadi. Teng, pejalai kulu.
0: Mudi
6: ai apa yang tu dah tiennya nyu amat.
0: Au.
6: Alam. Angkat tempat pengkalan ni, pengkalan kumair pengkalan. Dengar. Kak nunu oi kak nunu tak kuliah noy tadi. Dengar tak munyi.
0: Oh.
6: Jelu pias.
0: Au ah.
6: Munyi jelu mun sai.
0: Ah munyi mun sai ang.
6: Au. Nainya kuliah. Eh. Dia tu ah. Ya, nyau kena tanya buatnya tadi. Angkat buat ni sebrai juga. Lepas kerau cat. Ni yang tam si kisi ngelai ya. Ya, yang sebrai aku sebrai. Nyubuk sama pula nyubuk. Dia nyubuk. Ya, aku nyubuk. Ya.
0: Oh.
6: Pasai bentuk. Kamen wai. Ini aku jaku aku. sama dai ni ada lagi jadi ngah tahu nak
0: tahu
6: ujung kalau nak punya sekali pernya saya tanya dia benar aku saya kerja punya kurang saya kelapan yang ini punya tanahnya rau nak buat ada yang gue tahu kata pernah banyak dia kita menyuap hari ini
0: tahu
6: entuk menyuap ngap aku tu lalu nyawa ke lah banyak nggak jadi nak nyawa pengen diri maju mau pun ngerari kita boleh tak pada hari ini kita tidak belum ngelawak ku kia
0: tahu ah
6: masih nyawa nak cari nah dai kai kau pun jelunya nak oke kai dia nak tanah tak penyuat tadi mana tu gugnya sepatutnya sama aku keluar lho mulai kutanya mencuang dan itiah ke sana ya
0: au ah
6: kumunyi mencuang mencuang mencuang ke sana dah tiba nur keluar ke perauknya pengkalan lalu nunu je lho tak sebuah kenyak ke gau ku jatuh Ukaisek medias. Nada imunnya lagi kurang hidup kita pun. Jadi aku tu ngeringat aku telung tadi. Ya nak lambat ngencung. Ngencung tu ngak apa lo? Hanya eh tadi aku. Eh ya banyak. Oh ni aga. Macam aku nunu jalur yang tu temu hukuman banyak ngen. Alu simpan kau. Udah nyau puk bagai perahu kena jelau ni tak dia nyasuh pas keluhan itu kemudi saya yang bisa ke kena bisa Indian kita so dua kuda aku kami Indian eh dia ke dia bapak tak semua tak aku lalu pelau dia aku tengok tadi Indian
0: au
6: suruh ke yang perahu keluar di tengah-tengah haiknya berpasang sungai yang mutai manjur, aku manjuang nunda ya yang mutai aku manjuang ke nunda kenapa yang haiknya berpasang simpan ini ni milik berpasang simpan haik ni ngah ya ketimal aku lama-lama yang bunyi aku manjuang yang manjuang aku manjuang besik dia katai buat simpan kami pilih rumah kami dah jadi aku ya.
1: Nama pendam tadi?
6: Ah, pendam kami ya. Nah, sikit rumah banyak kami dia.
1: Lalu badok bermunyi ya?
6: Ah, badok. Saya dia otak tadi. Lalu ngetu bermunyi. Ah, ni lah tidak ada bermunyi lagi. Padam kat kutu. Nyala pun tinggal semampai. Oh, tanya. Padam kat kutu. Minyak lah banyak. Mutonya dua. Tangki dah pada.
1: Au.
6: Lalu ngirik minyaknya baru kena itu tarik.
1: Ah, ini kan yang kena bunyi agak ni.
6: Ah, ngirik ke minyak motor sana. Baru. Nai, kok dia selabuh minta motor aku dia. Sama takut ni ngelaban aku lagi, kok aku. Takut ke orang aku. Kok menyuk kenuan kok aku. Udah hanya sana. Aku buat kenua start. Tatai bab. Pengkalan rumah penyai kami aku gini milik gua aku subah. Dasar dia musik ke boleh ngetuk pintu ku.
1: Tadi kemana merani ke diri ne?
6: Ah, tadi merani. Tadi dasar penyai itu musik ngetuk ke pintunya. Lalu kita kitar aku. Yo, sama sakit kelan.
0: Oh, tapi ya.
6: Kitar yang saya nyak subah. Bisi manang manang orang ribain tu dari orang manang ku mai kami bu. Bisi kai baru kai sedang tua ku nya dambi orang belian.
1: Mana hari ni nya?
6: Manang hari bayin. Mana hari mau kau bukai mari. Di tunggak ke mau kami nya tunggak kulu kai kan luat.
1: Oh, sikit tu nggak kia mana?
6: Tinggal. Ayatnya ada sikit berambelian.
0: Oh.
6: Lalu asuk bapak. Kek, kek, kek. Yang tua. tahu entar.
0: Au ah.
6: Patuh ngabah kan. Nanya ke nama sebuah abah kulit.
0: Hmm.
6: Ya eh, mananya bejakuk nguas tu. Dai ucap wala bejakuknya klien.
0: Hmm.
6: Mat kere tu. Ya anjo grase apa dinya. Gua masuk.
1: Au.
6: Teh ngat nak dah. Nah dai itu tu gua ya. Tu. Nyu ngam nya cerita sama ngam semangat udah nya ngam sama dia. Hmm
1: hmm.
0: Au ah.
6: Dia nemu ke nangis kita ribu kembali di kuasi ku
0: kan. Au.
1: Au.
6: Au. Dia hanya ajar balan tu.
0: Au.
6: Kita bisa ningau type-nya kau balan nak. Betulak tu tak. Nyeru nyeru. Semua nu nak. Kelakan saya nak tan bu. Baku.
0: Hmm.
6: Apa saya tu si baku. Ya, aku kena ngasuh. Baku nak balan nak.
1: Au. Nak nak tahu dia tu nak macam ni?
6: Au, anang. Pak semua tu anak nunaknya. Lepas kita asap jatuh kan, buk kita ini.
1: Ya.
6: Kita mau tek pinta, mau tek kai sedek.
1: Ya.
6: Hmm. Jadi, aku kira nak minggu bukai lah. Buka baru tu terubah ya aku. Cuba tu nengah nak suah ni.
0: Au, aman, aman.
6: Au, lapang lah. Kalau boleh lain tu ah, kami. Tak kalau boleh
0: ku. Oh, nasib malam tu boleh ya, gelau.
6: Oh.
0: Okey, oh, mana ceritanya? Oh.
6: Bisik mana ki gay lah?
0: Oh, ya. Tahu ni lah.
1: Minggu baru kan ne?
0: Oh.
6: Baru ke?
0: Jadi, okay.
6: Malam ke seruain mana?
1: Oh, oh. Okay, selamat malam.
0: Selamat malam gelau.
1: Mhm. Ya, hau nah amat bunyi ko ya tu sama. Tapi bunyi apa apa apa penelebak yang tu ya kalau nunda ko tai ke memunyinya ke dengainya dia tunda ya. Dan ya yang pu ke pulai tabin de. Sem kadang-kadang bekerja galaban kalau aku ningau ratu ai sebab sem tu kita bisa terpedak ko tai nyata ke kata ke tersintak ke bau tai ke nak nyamai mesium tu kadang-kadang ya belah babas lebu tu akan jalai tang nyet tu nyium bau wangi. Ame ke bandiang me. Utai ke bekenya. Ame ke junto me belah kereta kini tu berjalan malam. Bisa lain tu tadi si om tu aja. Orang tuai kalau aku ningan nyebut. Nanti bisa orang ke nginsap. Asung nginsap.
0: Asung nginsap.
1: Asung nginsap. Lu kasapnya. Ya muru sida ya. Keno me nemu amat ke dak dak tu tu nemu ne. Betahu ke kalau nguji ke jalan sem.
0: Ya ko orang tuai me ya ko. Padah orang tuai. Bisa madah ke anang lara ke ko.
1: Bisa ke muni. Bisa ke anang anang lara. Ya. Jadi dia tu tadi ditunda ya, amat ya. Berani.
0: Ah, dia yang pun kena dah nya.
1: Ya, nah, amat berani ya.
0: Amat punya ku yang ngajar bala bala nak bala ya. Orang baru punya tadi.
1: Semua orang keninga punya ambil ke lalau bak kita ini lawan kadang-kadang tu nak nyangka utai nyati batu ada sem. Ada nanti bak situasi ya tu tadi de sem yang berani ke diri. Kalau aku bak situasi tu sem deh. Au.
0: Au deh.
1: Aku nak dai ke nanti mada utai nanti ninga nanti nanti mada antu. Betul eh tu bisa minta utanya na sem
0: betul
1: adanya nadai ga kuning utai tang lebuh mayanya deh mata aku merniang kiap lama deh sem maka ke bisa utai ke kak de antik ku tanya pansut mayanya deh sem pagi pukul 5 pagi lebuh ke kak gawak pagi mayanya sekali aku minta nadai ribut ikun semua pedau di pasar makan amaneknya mana narga berdiri ba kabutnya deh jadi tepap ku yang labuh bulan dia tadi kenyek mata aku sikit merniang kiap nadai utai ngacau nya dan pedak mata ku nya tu labuh namanya
0: labuh
1: mana atau labuh hati ku tenaga pengesal dia tak aku berani ke tempo laban banyak aku aja mansang ku kia aku lesem mansang ke amanek ke labuhnya laban aku di belakang duduk mansang ku kia ambek ku amanek ke labuhnya dan ngacau ku aku nak takut kedai berani ke diri ku benar berani ke berani ke diri laban ke kediri aja ambek ke ambek ku amaneknya panggai ke aku baru yang atas kabutnya baru udah nyampe ku utai ke kak ambek ku dia deh alu Belanda aku atau banyak nanti tua takut tua ngelari ke diri kadang nak kaget ngacau tua deh yang main merani ke dirimpu
0: ya anak kalau tanya meh abang kita ke diri nak deh mencik kena air kudus gibi nya
1: oh udah kalaknya sih
0: benar itu pubnya
1: aku nak kalah nak kalah ngena ngianya deh saya melaban aku semangat gak nadai gak kita nama penamanya dikacau tai bukinya nadai kalau kena aku tai bukinya deh saya lebih tuan nak kadangnya kadang bisa tu tak kena nak nemu sekali kena bisa chat kini nak nemu ke kita ni
0: punya tak nampak utai.
1: Tengirit mangku mutai ke dia ni. Macam-macam eh.
0: Kita nak nemu ka ciet kamu menyikut dia.
1: Ka ciet kini tu mikir positif je kena tu namanya limpang kati tu kata tuat. Macam mengkira mikir utai ke mana aja mentu aku kata nak ciet ngerbah dia tu nak nak ciet nya kini.
0: Macam-macam. Lawak aku berperindang lu lawak tu ana Mel.
1: Asem.
0: Okey. Udah tu lagi tu nyawut. Kangau ke buka hari peninggal kita yang mayuh peninggal kita yang tak ada dengan awak kita yang ngetu berperindang dulu hari idiku yang tau.

0: Nyo nak berasai nih Mel. Datai ba jam ke penudi program kita yang ngam semangat ke malam tau. Jadi agi mayuh awak tau dor bala peninggal ke dekat nusi cerita. Nak ke dia tau tadi bisi 7 iko peninggal kita ke malam tau Mel. Kau cerita tu ampu meh. Mayuh cerita di malam tau nih.
1: Mayuh lah baku baru yang kau nih. Aku bisik kebenarnya same time tu alaman kak ningat ke cerita di malam ningat kita ke malam tu ke kat telefon lagi tak telefon eh. Dua pun dia same dah tentu kalau
0: bisik cerita bisik cerita nyawat tu dulu tuan eh. Okay, ya halo, selamat malam. Okey, dengan awak ya.
1: Ni Alistair tadi ni Sam.
0: Alistair tadi tahu telefon baru ni. Mana ya tak pelawa aku.
1: Lama mau mungkin mai cerita aja tadi
0: baru kan nyebutnya ni.
1: Ya.
0: Ya, 082258633 ngau 258634. Okey. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa tu?
2: Paling tu terumah paling.
1: Hari ini terumah.
2: Hari Sriaman.
1: Sriaman.
0: Suah tu rumah tu ngau kita deh.
2: Lagi ke Lampung cerita minggu kemarin.
0: Okey, tu rumah. Alu terus ke dia enggak ke putus lagi ni.
2: Ya. Habis ku dawa ada Brunei sebuah lah lama 4 bulan. Yang apa risau. Udahnya puas. Pada aku, lalu dah cukup makai lah dalam malam jambu ke form 6. Mulai ke kucing baru dia pansi ke semua di ke kerja. Tapi kenyan. Puas ke berjalan sebab kucing bertemu dengan kawan tu. Kini ada sana, kini aku. Kamu tahu yang tu dia. Kini ada aku ni baru pulai ngambil ya, buah rangka repeat baru form 5 ke aku. Ketina lah, dah repeat tu lah kan. Kau punya malah repeat kan aku. Nak nombor tu malu lah tu. Ini malah pun baik aku ni. Dia pedaan je dua kali aku ni. Tanya, puas-puas ke benda malah. Ilah lah aku ni. Nanti aku berundir dulu. Ya ga, upis pelajar semua. Sepiak RPM nya. Kan, dua anunya museum dia tu dah. Dia biasa sebab ya kebaik sudah bulan dia san sawa dua tingkat itu si spia Ellen sampai. Kemudiannya sudah ku kebudayaan Belanda ku lu mudah wayang cerita Rano Karno. Mulai ku ke rumah tenda jaga kami engkau ku bisi melanggar newspaper tenda beda newspaper ke beda bikin si sepedak ke bikin si bisi ke Singapura. Agak Singapura. Mulai je. Tak aku ibu ahlinya. Minggu sedih. Tak aku mesti gak walk interview. Babonnya hotel. Anur kan kau. Interview. Tuan-tuan kan boleh. Tak ada peleman. Lepas tidak menggunakan English. Singapura. Tak apa. City company. Hari Jepun.

0: Singapore Oilfield.
1: Ah, lalu boleh ya?
0: Tahu. Mulai kau kerubah. Lalu pada ganti kau. Kau kat kerja Singapore aku ni ya. Apa habis kerja jauh? Jangan aku uji atau belajar. Jangan sabar bareng. Aku nak bunyi. Dia nya lemahnya. Dengar aku beranau tu yang kau kau. Sanuk kau ke Singapore kau. Kegadian kan? Awak kira bekerja kian kan? Tiada belajar. Awak kira bekerja kan? Bila nak mau pulai lah, tiada kegadian kan? Nanti kalau kau nanti tanya paginya beranau kau doa ya? Kau rumah dah ke? Confirm kau ni kerja Singapore. Nama nengah kita belajar kan? Kau lah dulu, kau ni kerja dulu. Bila kerja dia jauh, nak mau pulai ke anak kau? Kau nak peduli ke dia? Dah kau nyawa duit ke kau ke? Tanya. Soal ke 20, kalau enggak pasport. Nyawa kau enggak pasport. Kira habis si 2 minggu ke nya. Impuahnya. Ada time manager. Hari Singapore ya, Mr. Loren. Kami ya suara bergelubuk, Pak. Punya hotel lalu Dubai lalu airport lemai ni berangkat pukul 8 lalu ke 11 sampai bercanggi jadi orang sikit dah ganti sebuah bas bila kami lalu Dubai terus kedaknya dia buat Taiban buat flat buat Taiban aku baik lalu airport leh banyak bila kami lah tak boleh dia pagi tubuh pukul 8 dah turun ke kilang dah tadi dia dah lupa yang melawat tak besar kilangnya banyak kilang Jepun yang report Westfield Company dari Jepun ngegak Westfield pun sudah melawat city department ke city department kira pukul 9.30 baru kami melapor ke office
1: baik orang melawat dulu
0: melawat dulu benda beli bagi kerja lah tadi dia baru orang bagi kami aku lungkah lah curing department dekat Westfield je. Nak lama aku dia lapan lepas tu lancar dia kerja lapan paham dah orang cakap Inggeris.
1: Alun nemu mana?
0: Alun nemu dah confirm 3 bulan lalu ikik berapa kali gaya saya dan man. Dengan tukar ship lagi second ship ko. Asyik malam. Udah nyata 3 tahun ya. Lalu masuk ke asisten supervisor. Lalu saya kerja tengah malam. Aku dah pas ke pukul 8 pagi. Apa kata kunyian. Ya, banyak teh. Kami tidur banyak. Jadi bisi sekali ini. Pada aku bisi. Lepas aku jadi asisten supervisor. Dia jaga semua kumpul production lah. 12 titik. Injian lah. Resiko je. Mesti jaga setiap injian. Lalu aku terkejap terkiti lampu merahnya. Ya nanda kebisi masalah lah operatornya sama ada item sudah ada habis ke sekali ke injil saya jai dengar kalau gay lalu gay siti depan mal gay siti depan mal lo sidaknya lah tinggal aku sidak kengau ke ku jadi nama aku dia semua bukan nama tau nama Peter lama nama aku nyak pedih semua dekat ngau sita ya
1: Peter
0: yang lain
1: Peter
0: apa dah aku Peter aku nak sedia kan ngau Peter kan sida lo aku operator lo mesti masalah lo aku au aku lo dia ingat aku ngau ke sida campak lagi sida lo aku tanya aku kalau kian pedah aku indau si kau jari lekat berinjin
1: kai ni kena mesinnya
0: kat au kena mesinnya dari kanan.
1: Hei.
0: Aku lama aku nak kalah benda tu misalnya. Jom kita kita tulang aku. Kini
1: itu
0: padam ke aku karan. Udah karannya padam. Lalu tutup aku ni bagi angin ke masuk ke injinnya. Lama banyak sebuah kena angin megang dah. Tapi boleh power aku. Power benar aku mau. Lama boleh. Jarinya lama lekat dah. Ya jari ku getar-getar lagi. Takut dah.
1: Kesal.
0: Kepada kia lepasnya itu Singapore pun. Kepada kia aku mau angin tau. Lagi jari nama dah gerah. Tadi cepat ku dia. Lalu buai ku angin semua ke bisik dalam injinnya. Buai ku. Serta bisik gerah bimbit lalu tarik ya. Sejuru senariatnya pisau kena streaming getahnya. Aku nutuak ke bawah. Simit lagi.
1: Okey, ini.
0: Saya nutuak cari ya. Sikit berlubang. Kerintian berlubang. Lepas pisaunya cukup tajam ya. Lepas dia ukai tansah. Dia diajak. Kena mesin. Tansah ya. Kau besi-besinya memakai jari ya. Nanti ya. Nasihat ketikunin. Ini cinanya. Rauh-rauh.
1: Rauh.
0: Lepas sakit ya. Dempiat kinjirnya.
1: Rauh.
0: Oh, lapan safety besi ke kabel safety nya hancur ke belakang tapak jari ini.
1: Oh, hancur menjari ya, no.
0: Tak ke, tapi jari je, maka papai itu kembali. Tempat dia kembali. Ya, padahal lebih baik sebagai lapan kilang je besi mini klinik dah lebih baik ke. Lalu teman kalau ke lapan hospital ya. Paginya datai supervisor, lalu kangau korang. Ya aku explain ke induk operatornya lepas dia mesti ngantuk aku ni ya salah ya bu lepas dia ngantuk dia penuh pukul 4 pagi sikit kan ngantuk
1: aman
0: jarinya tak ada tarik ya maya yang ke tempat getah trimming ya tak ada tarik ya lalu
1: terasuk
0: patuak lah minggir ya bukai minat ya maya lah balas kedaknya department lain bisi sikunya hari saya langka cari ya masuk injet getah.
1: Okay.
0: Biasa retak cari ya.
1: Okay. Nya
0: bisi nama composing department lah saya ku. Itu hari Sri Lanka nya. Tak hari siku sampai ke jari nya tujuh jari ya.
1: Putus.
0: Angin nya. Tepat tulang.
1: Okay. Putus.
0: Isi itu bapa tulang lepas tulang.
1: Okay. Bahaya kita gawat ke mesin tu ni.
0: Oh bahaya. Tapi ya, memang mesti kan itu ke yang pun safety kepada korangnya.
2: Ya, dengan tua pedih nara.
0: Nama aku benda bayu lah sudah ke gantua ada. Mungkinnya sudah ke bahagian curing ya.
2: Ya jari kita pun
0: kadang-kadang jari sudah. Lepas saya nyangat.
1: Apa ke gantua?
0: Jari kena lewat ngatnya. Kejut sudah ya. Ultra mantawa ya. Lepasnya besinya kalau ngat. Ya jauh mengenai kejari sudah masuk ginjian kian.
1: Pagi ni. Nenmo, maya pukul 3, pukul 4 ni. Kau mama tahu ni.
0: Penuh ya, mana? Explain kau guys for myselfnya. Sejurus dengan kami dua. Pan, mereka ngau ke Jepun ke atas ke, ke office. Production managernya. Aku dia aja, lepas lalu mutai ke jakus dua aja ke Jepun. Kira mesti 12 minit ke nama sudah beberapa tahun dengan asal pulai ke dua. Nah, lama aku dia sebab dah habis kontrak. Lepas nyaw mulai kerik ke Sarawak.
1: Nak dah ke lama di Singapura ni?
0: Setahun lebih ya. Nak habis ke kontrak. Kontrak 2 tahun tapi boleh di nya.
1: Boleh di.
0: Lepas ke nyubisi panggilan lo tak suara pulai. Nak tetap pulai.
1: Bini dah nyak ni? Terus mai.
0: Mulai kau tuai nih. Mulai sendiri. Gaya lah. Lepas benda biasa kontrak. Gaya orang lepas ke. Lepas titik ya. Lepas kita dah experience tu. Tak apa pedes. Orang.
1: Nasib nama pangan ngino Jepun dia nih. Jepun. Nabi tu rumah rumah Jepun.
0: Nanti lama dia lama. Sikit misi list nama aku. Sikit kata jauh sudah training ke Jepun kian ke.
1: Sebagai
0: namanya. Sebagai Nippon Wesil Pak. Pak Jepun dia.
1: Kepri
0: tidak ya Pak Jurong dia. Dia tu. Lalu nak hakim lah. Lalu nak lagi.
1: Aman.
2: Punya kenuan jadi tuan rumah dia kan Sam.
1: Tuan rumah pun.
0: Jadi kasih kau kawan kerja bintayu hari pendresan dan sebagainya.
1: Jadi ngaruh Jepun.
0: Jadi ke orang Singapura bu.
1: Halo. Cina dia
0: teringat lagi bukan dia.
1: Hari agi di Singapura dia.
0: Agi di Singapura.
1: Kalau jadi kerayatan dia namanya.
0: Mungkin lah tidak berdaya hari pendesan.
1: Kerja
0: nyambung kerja nak ada pakutian dia lah.
1: Mar atau rumah tu mayuh no gawo. Okay, selamat malam.
0: Selamat malam kita sudah. Okay, bye.
1: Okay. ya tadi rumah Empali yang hari Sri Aman tadi Mel.
2: Ya, Sri Aman amunya ku atau Sam deh lebih lagi bawa orang ke gawa kilang deh. Nak kiranya malam ke siang deh nanti tu atau gawa malam ngantuk amunya ku ya nyumua ke ini harinya. Kata ngantuk deh.
1: Amunya ku deh jari ke dasur. Ya
2: jari ke dasur. Ku jaku ke ngasur ku tanya ini jari tu ampu ke dasur kene. Aku mesti bega sitik cerita nak ke antu tanya deh Sam lepas lagi demi ya subah selalu bermain demo ne tik memancal kita kena biaya sebab deh jadi kami mayanya sebab selalu kata kena main berayun bakar atau sem deh
1: babas deh
2: apa babas deh tapi yang sungai bisik sitik kayu besar katanya yang bisik akar kandur kita ini tadi berayun deh kandur dia mayanya sebab deh sem buka semina aku le mayu ah tanya nusi cerita pemancal terempu mayanya sebab berayun hari tu kian kita laju ke rindu ke ke Sam deh jadi sekali kami ke Brian lebih sampai ke berpegai bakarnya deh Sam lah banyak lalu mayu nyelengeh leh baik berpusian ku yang leka ngeleka aku sih ke orang-orang ke ngelekanya ku deh Sam tak lah buah aku lalu namanya palak palak ku terpangkak tak nak terpangkak berbatu namanya batana hati terpangkak berbatu tak ku nemu ke tak mayanya orang ke ngau ku bala kaban kesama nabi ya ke ngau ku bermain yang tadi begau sedai mana aku bisa luput aku nak nemu dream pun bisa luput tak kena dai bisa luput ko sedai dia nya munyi mutu aiknya deh orang ari bala kami serumah nya bala orang tu ai ke pulai ari kebun deh iri sedai aku lawa ke belalai ke pemancalnya iri ke babaskin belalai kin ngicak kurang nama da pengawak kami nya
1: nama terengkah batu kerangan nya nampak
2: antik terengkah batu kerangan deh the wop sem apa tanah apa tanah deh bisa meh rumput tu tengok tinggal sip kan ada yang sudah bulu waktu yang tajam ke nyala awak tengok yang agak utep ke nyala aku nemu kita ada itu apa temu saya
1: ada yang malam tu nih kita ngarai itu
2: awak kita ngarai bunyi ke rumah peti yang
1: apa bunyi ke nyo napat kenuan soba lagi nemiat skema yu tolitan to bisa itu mel ini ngelantak main sikal nemu itu nih
2: alaban gudeg
1: ngelantak kayu ke benung nyelungkang ini pecah itu nih
2: alaban nyelai naga kita lebuh kita ke rumah ya main basikal tu Sam mesti aku nak nemu orang buka ya lebuh kita ke rumah tu atau berbaik ke basikal belajar ke main basikal tu mesti ke pedih dulu baru tu nemu ne aku sebab kenyang kena basikalnya pop gemar ke cermin masih tu kota petang ada litan kan tu Sam
1: kota belitan tu ada ya okey tak udah pas tadi Mel nak medak kata itu nak medak nama papan yang nyeleng
2: lepas ke kelalu pas menyeleng
1: teng lantak teng umal yang pecah di tu ni berbucai darah ukai indai kita suba ukai tanya ngawum kan no
2: nyamai ya saya dek gue ni mesti si teh cerita lucu kusem deh lagi mit suba deh nanti kita mendau teh tanam berasa kena tau kacau
1: sayur-sayur
2: sayur buah teh ke belah sisi rumah kan sem seraya tua ke ngantik balap tinggal ke bisit telepon deh mayanya suba bab menua ulu bakal kami kian ya tu saya nak kita kau pergi gak kau teh pakai bakal kau teh pakai kita demi ya mesti dah roti kerupuk tu kau ya biasa gak orang berkantin deh sem nanti orang nambri orang tua nambri tua duit ini tu boleh kak kena beli roti ni ya jadi kak mana ke sungai kak ngambil buah jambu dulu buah jambunya buah jambu orang kumpulnya deh sem marga pemancar kita sebab tu nak ada nanya orang kan ngamainya deh Sam bisa tiga ikut kami jadi siku tu yang ngantik bak namanya uju okay okay bak uju bilik amanya jadi siku tu ngantik bak tanjuk uju biliknya jadi siku tu nikah aku tu baru apa bak ngantik bak pun jambunya bak baru deh nanti siku nya kan ngambil jambunya ke atas aku tu ngantik dia sekali tak meruhi menjadi buat isi pun jamunya kau dah dia nemu utai kata kau kita mandi hanya utai padi kau dah tanya hanya dah utai tungko hanya kata kau kita dah jerban kata kau mana
1: tibang
2: kini kini tibang udah ada tungko hanya kata kurang nyebutnya nih tu nyebut dia hanya tadi sem namanya jadi buat dia benar ya babinya tadi beranak besaran ku tanya nama kati ku kita nyebutnya ne repan padinya rumahnya
1: rumah padi
2: dia nanya nya beranak deh sem dia mau tu jadi beranak kayak tok acau deh dia Temrui nenya ngangkai aku ku desem. Bisa kena kanit ya. Apa kaki ku dia tu ke bisa kau sem.
1: Apa kau kan babi.
2: Apa ku nak sempat kan ikai. Likai ngangkai puan jambunya.
1: Tu babi
2: nya. Mayanya dah jambu nak boleh ya. Kita pun boleh pun boleh ya.
1: Aruman padi
2: kudanya.
1: Ya kudah di tanya orangnya.
2: Ya, laban bu cuba dia sebab kan babi ke lepau. Kanitnya sebagai lepau dah bakal dia tahu deh. Jadi pun pun jambunya tadi. Baru pun nyambunya mayuh na utai ruman padinya jadi na berarti ke utai ke dia nya tadi bisi kati ko kita nya tadi nyu dor namanya janinya balai ke rempu udah beranak nya dan benar nusul kan na ya tang maya nya kan mangai hante sida baru udah beranak na anya kalau ngagah ko deh.
1: Halo gagah jane oke tuang uji nyawa terlalu kah. Halo,
0: selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa je ini?
0: Pengen ada temin.
1: Melati tau.
0: Melati ya.
1: Melati.
0: Okay.
1: Apa je itu ni?
0: Ya.
1: Okay.
0: Kelala ada nyawa ni.
1: Kelala. Lama tak lalu lundai. Apa je nya?
0: Ada di buk.
1: Okay.
0: Ya. Nusi tidak tahu. Lama tu dah lah. Kuih ke dia tu.
1: Okay.
0: Kita lagi punya tahun 1975.
1: Lama mah dah.
0: Kita ada menua.
1: Okay.
0: Menua kuih dia serah tua din. Kita ada tu. Tu punya. Kembal kami ke malam di kebun dah. Sam. Malam kebun. Nak kena jauh dari rumah panjai ke kebun. Tiap jalan kaki. Biksi rasanya jam pia ada. Dan musik malam kebun lah bagainya besi. Nupi tai ke kebun, nupi mana mimin lah babi mimin. Nak kena maiwah ada. Maya besi pengawak baru pulai ke rumah maka hati besi. Rabat ke pegawai ke nama pengawak lah. Ke rumah, jadi malam ke kebun. Nuk sapai dan yang naik cerita tu tadinya malamnya kaya nak itu bayi apa yang kami nginti jadi ke ngai ke kemudian mati ke takut kita ingin min dan sim omongnya ke bayi berjalan ke baru bapa aja 10 tahun ni madik sikunya tu lagi dap dan ada ibu madik gua ni apa ibu ni dan ada dan yang semua madanya dan yang inti kan malamnya pukul dia tidak luar dan ringan mu mesti dah ge tetu ulu buroi kan dia menuanya semua bukit kelalias kan semua bukit malat inti nanti dia maya jam kalau kita dia tahu dah sem kalau dengan namanya ku 9 lah ya 9 lalu pihak bukan katanya ada sem bukan udang ke baunya dah nanti malam nanti kelai dah bautnya nah nanti bau bau ridannya dah banyak bau kejuran nanti aku kan yang mandi risiko ni apa aku? Jadi kami mandi aku mana lebih gawanya, nemu ni lebih gawanya, lampu lebih gawanya deh. Ni apa punya nak itu kita pala, kah apa pala? Jadi yang mana mana kita pala, bengkang bengkang enam ni gasnya. Kah bakal dia deh, kah lapuk apa pala ada deh? Tengoklah nanti yang tali kita pala, nanya. Jadi kami doa je mandi ikut tu kan mesti lubuk nilai itu lubuk pit lubuknya lubuk kerani itu cita kan di menuan mesti ningan mu menua tu
1: lubuk pit
0: batang air buruh itu ada nyak nanti kemudian mati itu tak aku sebenarnya aku ingin beras batu punya saya mati itu tiba mandi ikut nyusul kanan ini nanti nya pai kemnya dulu baru buat kat ni
1: dan
0: cuma dah pilih dan ini kenari aku pergi dah kemudai lama-lama lepas dia menuanya lagi maya ikan mayanya nak dari bakal dia tu nak tubai sawit berapa bisa dia mau tanya 70 bias buat ini mesti sawit No, dengan melanya kalau kena nasi maya ikan, ikan namanya kedebau kelai udun, tidak nengau malamun lang, dah terbangah, kadang terbalang, buiang, dah demi bide ada bisa dah lebih, itu menuanya kayak dia tu, bisa ikan tanya kurang, labah kena bisa sawit kena. Lunsul macam sawit ni katanya yang gai. Kurang nak baka suka nak baka munya ada.
1: Au.
0: Ya, ada nya punya de dan. Indin. Dan mesti boleh aku mesti boleh. Ingat aku nya tiga iko kan kali dah sem. Pada de badai badai ha, no badai.
1: Au.
0: Dan nya. Ya, mesti boleh ada. Lumat-lumatnya mai karino dengan ting mumpuan ke undangnya dan sama undang ke bau undang mienya deh ke ba ya bau kau deh kali engkau tanya mai kan ya baunya tumpan buka deh kemari deh beliannya dah galau deh nya kena di malam tu ya ada bau deh sehari harinya deh ada nya minti dengannya tadi nya yang buangnya tadi cerita nya kami doai. Nah, yang apa ikutnya di lubangkan ji ya kediri mah kan beda mati itu itu lubang pit tu.
1: Tahu.
0: Ada di lubang pit yang bersih. Mau dah kayu kara ada. Karanya engkau kalau dia tu lagi berdau nih.
1: Tahu.
0: Namanya kara jalu namanya.
2: Tahu.
0: Buannya seberai seberai ingin tapi yang nyuntai seberai itu bakar rumah-rumah ada tiang ya uradanya duru duru senada bingkuak. Dia punya nalmu dia tahu lah gina berdau saya uratnya saya tungkis bisa ya
1: tu saya na
0: bapa itu ya saya tempat ketiga omnya urat karanya deh
1: aw ah
0: dia minta itu mulai
1: aw
0: dengar nama burung nama ni burung malam kong kebat ke kami na
1: aw kong kebat aw
0: nama tanya bermunyi sedikit antonya mayat itu mana
2: ya
0: meninggal tanya ada namanya kuang kuang kuang ia kedua ikut berima tiba kak kami ada mandi itu angkat ngai ke kumbai ni apa ini takut dia nak nemu dulu dekat pulai ngai nyati lepas ni apa ikan kemangah nasim
1: tau
0: jadi nak mandah dia lagi yang ikan lah lagi dempak
1: tau
0: tak dia banyak lama-lama lah dia bakal bersih jam maka jam dia tahu kalau bisa kena 10 lalu kena pada ada tai nak kami doai pun nak namanya menyekemah nak tahannya dia tahu ukai ni apa kami dia agak bakal yang kena kita pala gorenya ni ya ngangau dah mulai dari mandi tu mulai kita ke aku dulu gorenya ada sem nanya guluang ada ginti tarik ginti tadi buat ginti tadi buayung pagi berdaun umpan tadi buayung mana tadi lalu beliat dia nama ginti ridannya beliat pusin-pusin ya mata lina kait ke bau juang pun ni ada ada nyak kemadi kunyuk kenyak ke aku buat tu ini apa yang ngau dulu nama dari kaku nanganti tu nampak tu nanganti tu dah nama kanya kab nama tu perumahan yang tu dia kami doai tanya mulai laban langkau tiarinya alai kami yang kau kebun kami nya ngi kulu ke bisi ke 20 minit dia mah alai nginti nya deh ada nya kade sem lai ate ate langkau mali mah kami doai tu dai dulu kena langkau nya nak jawar senai namanya sungai tapang mandi dulu dai dekat bisi nan luan mah ka alai mandi kita nak ada lamai nya si kira-kira ke kerangan si pasir itu dan nak dalam si gagat yang apa kami nya tangga alai mandi alai nya lam tete ai langkang tuntun dada nya mai te na langkang na dupang tuntun punggung nya
1: au
0: tiket na mana lagi ni lam alai nya matai tak ada mana lah, apa dah aku ni amat aku nak ramai lah enggak dan apa ini dah dulu ni lagi ke dengan orang lagi tua lawan tu lah dah ada telang kau dia
3: Niki. Oh. Aku kena besi tanjuk dia kau Niki tanjuk. Sampai tadi bau binti. Oh. Sama ho dai pelangkau pintu dah ada tutup sudah ke tinggal dia yang indah ya. Tambah pintu deh. Dia mau pintu pelangkau kebun kau ada kena adanya ada pintu atapnya ada gagal ada sim. Tahun buluang dia sanggit juga sekimpat hanya.
1: Oh.
3: Hanya ke pintu dah. Tahu di tikuk pintunya lagi gitu. Mau saya tanya anda ini apa itu nak dailang kau tanya ini indah itu ini apa itu ini nama anda setai sudah pulai nak dai yang mai pulai dulu tadi nak dai sudah betul datai di tu apa itu engkau lagi dingin dini yang inti dah kena indah itu dulu di lubak keranji kami dah lubak mpiat tu di sini tu dah nyaw mulai bunga-bunga ko nikah pun sudah salah lagi dah ingat ke tanu lagi lah madah dia pulai lagi nalah yang ikut aku main tersat kami dua lagi asal agak kami dua itu tidak ya ngelawak yakin kini agak betul lupa keranji luruan baru ketua dia langkau udah agak mansak karalnya aku ni. Dan yang ingat mula ni ngau kongkupan bisi bau sim tak kami ngai doi mati ni mungi dah sim bisi bau dan anggang babi mangga manua
1: bawa satu nu nya ne
3: kami dah mati kena mungi pada jalan sedan yang apa ini tini ngau teh bau dah baba senama anak mungi
1: mungi ke cerita tanya tadi kelau tadi
3: hati diri. Tidak on mengunyi ya dulu punya atau lagi latuang deh. Lagi antu segi ayam tu ya. Bapa dia minum siapa minyak wangi anak pun nyok sebut di lama jadi yang apa kami bau buat bau tai agak remutah dia. Ya. Mata dia siapa bau lagi. Tidak mana mana bau wangi itu berengut mak. Jaga dia di sini 15 minit tidak punya lantai dia tu. Antu kena naik ini menyikut sidak takut kekaran.
1: Anak nguji ini.
3: Anak nguji kah?
1: Anak nguji Mel.
3: Anak nguji. Berarti yang tadi udah nyawa nak tai din lagi yang buangnya tadi tai ba yang apa aku mulai ngangau aku mendau ke dia lah pikir kita palau dah jeceli ya itu mendau nanti tu mungkai bau ginti ridan ngangau nek nama dia mai pulai ko mate ko ketuainya nada dia pai nada iko mai pulai dini ko ngangan pulai aku tu ya udah boleh lagi ka ya banyak pedah ke mate ko nya sitai nan tu berapa ke ningam ni nya ya ndak muni amah pulai mai kita gulung ya ginti ya bawa ada tu tali tansi nya ndak bawa beliat ke bawa ridan alu pulai mai kami tinggal mulainya aku dari lagi benar mah bau dan namanya tebal kerana kerana jalurnya pansal kami nya ujung ujung kerana kira ke ujung kerja lain nya maka tanya nya bayar pun kara ada sem seberapa ini ingin tapi rebas beritahu dah nak tak besai pun betang kara nya demi nya apa ya kami rumah orang nya tapi aku main nyebut kara jalu nama kan nak nemu nama main nyebutnya kara jalu nak nemu jalu dia kara kara aja nak nadai jalu nya kara jalu nak nemu
1: kara jalu ko
3: kara jalu deburui den lu nak jawa di bukit klan ya sana nemunya dia tu lagi bedau nak ke lama dan nak balik kuno saya kuno ya mati apa adanya tindak dibunuh tanya
1: aman
3: bisa orang wannya aja deh
1: rumah orang
3: rumah ada demi mimpi rumah ada deh sekali ke ilah nyitanya baru kami ke nenggau nyuluah nak nanya apa kan macam kulu nanya apa kami nya tetol buaya tetol nama abu sapur tu deh kami mimpi lah konosinya lah dan nyari nanya apa kami datang rumah datang rumah datang di Langkau yang ini indah aku menanya nah temu kita nasi kita temu kita tiga ya mai pulai dari itu mandi mai pulai nak dan aku mai kami tanya aku kan puasnya nyanyi aku mai kami dia apa yang mai pulai nak kita pahala bakat di masa mai pulai nhỏ mà có mấy đuôi là đầy có mấy bộ lại à cô tôi rồi à cái điên cả nên là một đuôi cái bộ lại nó nhưng mà đã lát cái nhỏ cơ là bởi cái tay cái kia nó nghĩa
1: ừ
3: à cô rồi tôi quay cái nợ nên đen là bạn là kiểm ơn em bay có mang ngá cứ đưa xem
1: aman
3: ừ tôi đây để là bạn điện tương quả ra bà lọ
1: tôi sụp bỏ xe mà nghe hảo
3: kia đó nhỏ cửa đi nói mà đã nhận đủ cơ thể mà cây cái mấy mày đã mà nó tay cái uống liệt nhà đất bản đồ cái này nhanh lại cái mấy đồ lộ đó là bởi cái mùi nhỏ lâu luôn mà cây nó bởi cơ địa tổ rồi tôi mua mà cây cái đồ dùa nó mà cây rồi bỏ cái mì lạnh của mà cây chúng ta từng ngàn tiền rồi cũng lại bị ghi gọ phải lại trả lại của mà cây
1: nữa
3: không thể nhỏ cơ đến tối một tay cái lì bởi cái uống liệt cái mình cái lì cần bị xây cần đi tổ bóng của niên đền điện cần kirian có mấy nhà buôn bao bóng này nhá cần kirian
1: bóng của niên
3: nhỏ tới cô liệt hậu cái lì
1: nhà mai nó mà đi xuống bóng của niên nhỉ
2: bóng của niên
3: bóng của niên nhưng mà cần kirian cứ đi tổ cái là tổ kiện ở đây nhà đến tối một tay nhà đến đâu malam tidur apa ni apa ikan ini apa yang biasanya kami mimpi kami ikan siang bau tanya maya ni apa yang kami malah semua belum sih om kami tiga ni siang bau pengalaman wak pengalaman bi ni nama yang mimpi ni benda ada macam setu nunu wabi punya orang yang kami mansalah nanti ngangau kanya dah benda kan nak nemu
1: lah
3: kami dah kenanya nó nhập vào cái tên nhà nhà bay của mình cái mình để cái tổ mà để cái gì nó muốn lấy về nhà nhà bay cái mình nhà cái mình nó mình bị nhà cái mình đó là nhìn tôi vào bị say vào bị rồi nó muốn tôi ngó nó muốn nhà tôi ngó cú lú rồi bị xe nó phá đáy nhà ta nói bị xe tên màu tôi nó vào bị tôi nó mà nó ăn ok nhà cha mà tới tao có xem ngô tới tớ nụ nữa
1: nó
3: cạnh nhà cha lại về thì mong cảm ơn cái sự đồ ai
1: ok
3: nó xây thì tao bukai là áo
1: dạ bà hari tiga ke bukai là cerita bukai ke áo PJ
3: ok
1: ok sama malam ok sama malam okay, nyak tadi PJ panjang juga ceritanya nih,
2: Mel.
1: Okay, tua tok pan ke sikut dua lagi meh.
2: Ya ke visit telefon
1: nih. Ya, nyok ke ujung program kita itu. Okay, halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Kau hari diulang tu.
1: Nayan tu.
2: Nayan.
1: Selamat malam, Nayan.
2: Namulah hari ini sem.
4: Ya, dia
1: sama malam. Dia
4: kedua
1: ini.
4: Satu cerita. Bisa nih gak kedua ini?
1: Bisa. Terang, Nayan. Oke. Nama cerita
4: malam itu? Kalau si cerita kami ke namanya Duruk Nebas. Mungkin tahu. Aku udah buat menua laki. Gue buat belajar juga. Kami udah upai pindah hari ini. Mainnya kami Duruk Nebas. Duduk nebas tadi jauh apa sungai kaya dien kami nebasnya tadi. Ia kami nebasnya tadi ke umainya udah semua tak yang umai namanya umai tahun dulu kita miat kayu. Mayuah kami duduk mayanya bisa nyuka 20 iku.
1: Mayuah nih.
4: Buah kami ke nebas. Udahnya. Nanya tanya namanya nebas kami ba umainya tadi bisa kira ke 15 minit bisa kami udah nebas nanya untuk nanti nih nggak bisa nih nggak terurai deh
1: bisa ya terang
4: nanya nebasnya tadi kami itu tadi nih aku balau udah kari pengehnya nyomanyu minta tolong minta tolong ngangau bisa ular aku tidak ya nada ya selesai ularnya tak ular sawak bukan peh bisa minta tolong ada tiko kalau kami siap bisa kan tolong ya ini bagai ya tadi dia tapi aku ni ngegak kita di tok ada bisa kan tolong aku nganok bala kami ke dia aku tak tadi ada ulu nyin namanya ngibai nyapain tua aku pindah tu way nya tadi.
5: Au.
4: Oh. Tu aku bilik dia.
5: Au.
4: Oh. Katanya. Tapi aku ni ngai nya ke. Namanya minta tolong si tak arif ngai, minta tolong mono ulang. Labanya nyu ngagai ya. Lari ngagai kami kia ada laki nya tadi. Laki ya lari tu tadi. Ada ketakut pula nung dia mono ulang ya tu tadi.
5: Au ah.
4: Sai ulah sawa nya de nya. Pun tua aku nya mendak aku. Nyau madeh deka nuluang
5: gitu.
4: Tua ke ruko, ruko nyampe de kena udah dah seh pagi nyesai ruko. Tua ke ruko dah tai ku banyak. Ia memang tak aku dia aku de ulanya ngagai ku ia lari. Nya boh ya tapak kaki lari. Lari tu tadi ia nak bani nuluahnya. Tadi tai aku ruko nya udah sedia aku dah tai ku dia ni. Mantap aku. Kali ku mantap selalu putus sama tajam lah gak ruko tua kena ku mantap. Saya mesti payah bisa ulah kawak. Bisa namanya kaki bisa ya putus pala hanya hari hari tubuh hanya. Takut nak aku mendak. Kak nak munua kasih aku mendak ya. Tidak main wah kami nade tiko berani nuluang ya.
5: Wow.
4: Muka takut maga tidaknya aku lah laki bisa ngenam iko ngah kami turuak dia nak nemu nuluang
2: tu dah. Kenyat. Takut tu lah remaja.
5: Anak mobile laki tak berani kular, mayuah gay kita kuat.
4: Maya, tidak laki, tidak takut. Ya. Kenyak mesti tahu deh tadi udahnya mati ngai mesti tak ngirit pulai kelangkau aku deh.
2: Takut kenyak.
4: Yang mubah tidak ngirit, bah takut megai. Laban nyari atas, sulit aku ngirit si kau kajak nurun kelangkau. Aku nak aku tu takut. Yang tu ulah sawak nak. Aku takut munuah. Tu ayah aku munuah.
5: Aau.
4: Aau. Ulah bukai takut.
5: Aau.
4: Aau. Nyaja mana cerita aku.
5: Okey, Nayin. Ya, terima kasih Nayin. Hanya peninggal kita Nayin hari Julau ke malam tu ya.
2: Aau. Jadi nanti sebut ke ular bunyi kau yang tadi sem eh.
5: Aau.
2: Nanti mak aku sikit buyan takut ku
5: tak kejar sem. Takut ular ni.
2: Aau.
5: Aku nanti yang nak ngetuk bunyi kau dan nak aku.
2: Ya nanti kita temu ngetuk. Nak ngetuk.
5: Nanti maka tak ke bakal lintah kenya.
2: Anya aku kenya temu ngetuk.
5: Takut takut gitu tak ke bukanya ada mel. Nang kaya agak agak.
2: Gelek gimana
5: gelek. Ularnya nama udah mati berani aku migai deh.
2: Aku ya mati aku ngahe ya. Ini pun sebut lagi itu. Sikit ngahe. Banyak macam cerita. Kadang-kadang kita namanya utai. Nanti kita ke babas sosial deh. Lepas tu ke engkau orang berjalan bahas sebelah babas sebelah air. Kadang-kadang ya mata tua segi leli gau ngigau utai ke ngahe. Tapi tak tuanya deh ambil kebandingnya tua imagine punya kurang bisa tubuh bisa ular. Pemua tuanya.
5: Kalau nyok kena ini. Ala untak rundian.
2: Baru rundian kita. Lepas ketakut kenyak. Sekian lu nyok meh. Baru rundian. Kibat kanan ya. Ular magian dengan saya.
5: Lepas tak nak takut Mel?
2: Aku sebab saya bagi nembiak sebab nak takut kenyak. Lepas menyadik ku ketua itu. Ya takut ke lemetaknya. Lepas ke bisik ngau sedai indai sebelah babas. Sebelah umai. Belah kebun sebab pergi gak ke lawak sebelah babas. Tapi metaknya lekat bak, anu, kaki sedai. Aku sorong muai sebab saya.
5: Oh, rami ni.
2: Nanti dia tak nak ngasih aku.
5: Takut ni.
2: Takut. Aku kelek
5: aku nak tanya lama dah nak merjau pengawaknya.
2: Sebab ni, kadang-kadang nak aku nyak kenyak. Kena dukuk. Kadang orang kena dukuk. Kadang kenting aku ambil aku batu nyak rindu. Munuk hanya ni. Dia tak nak aku berani aku tanya saya.
5: Ya, amat. Ya, kalau lama dah nak deh. Okey, jadi pelapa aku kira nak tahu mai kita ambil ke malam tu neh Mel. Jam kita ipan nyau semak pukul 12:30 malam kira ubah semanya.
2: Iya.
5: Laban program kita itu nang ninting malam hari 3.
2: Iya, galau ke cerita kita ba minggu kebukai neh Sam. Nanti ba kami dua itu mayu cerita tangannya pada mah. Kalau ba kita ke Kak Ninga cerita ri balap Ninga kita nya lai Siti dua ke cerita ke dikunci kita neh Sam. Nyalah terima kasih untuk balap Ninga kita ke udah telefon bercerita megak Sam neh.
5: Ya, harap ke kita bertemu baru meh awak ke Bukai. Jadi pukul 12:30 malam mendiang ke Timang Kerabat Tawas. Udahnya lagi
2: berserak meh kita neh.
5: Bertemu baru peninga. Ya, bye bye, selamat malam.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngah tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang aku terima kamu yang petuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tu ya. Bak YFM.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda tau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau kemerik penerang tok kenya di saksi bakuat de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jako tanya nya puan-puan ni. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku ngumbainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak, ngau baka garam. Bah nama reti leka jakuk tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak lima tes ngapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebah kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Ai, dini nurpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngomaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai itu. Awak, isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ga pen isi? Mensihai nadai itu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak luya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

0: Pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasiak tuan-tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai besiklah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan ni ada empat sedap mata. Tapi ciat ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai nya tuan.
2: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ngemakai tanya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurang kayaknya ya. Pasti kena bangku cuma datanya keberkuang aja nyo senak labannya laban nyawa tuh narik ke dalam ya ke dalam tuh nulah ya lu lekat bawa tangan keuang nyo kelan
1: nama kebuah aja makainya ada tuan
2: nyap kak nguji laban sebutnya nama restoran tuh deh kak ya semua kayak kebelacan tuh kok engkah dia apaan gagal mending makai laban ini mau view restoran
1: restoran
2: asai ke orang kaya ditambah kayaknya udah tuh kok belacannya empat deh asai ke kaya makai tuh kok belacannya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Mau yang makai utai manis, tau ngujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit, nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai seminak, ngujung ke tubuh, nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak, tau ngasuh anak mit, ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irung. Baca penerang, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana hagi.

0: Manta kami suba yang spray na karga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan wal ni kebasana ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba na daya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah na lebih hari ino ura silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

Nyemak kita udah bado makai ba no palang pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit do. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau, YMCA.

0: Panak mai oh teh tanya. Udah ke rumah tuh meh temra kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tingkat.
2: Bapak nomor bokop tuh nemu yang ku Cina.
0: Tika Pak dindingnya ku robokopnya nama ku wah nemu yang ku Cina. Nih meh ku nemu kayaknya ku tengah gaji terobokopnya. Ih pedih pola aku lebah kita tuh anak. Nah.
3: Sigi gaya nembia minya umur baru kamansang sigi mayu tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembian sidak ya ngajar kita jalai kebetul ingat anaknya meh kepsakar tak kita kudu diari jaga sidak memana pesan anak ngerinsa mai bebuantu hari kami bawa FM.

0: Kami suba na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apudan mu. Jadi kupurnya 2G ya, teluk manang waktu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupua ke merahnya. Jod pakuyo tu apa apa nak ulah mai rumah. Nuna anta ino Melayu kan hapiat dia. Teladan dia. Marnya suba kuno ku jako 15 ringgit semua sekuta. Mar du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas. Ya ga pertas tu kuno ku jako suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tenyana. Dia gemsi kutek yang pun eh. Sekuteknya suka 2 ringgit lebih ya. Marmnya mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: Ambilnya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya antik noan ada boleh sija SPM noan pedis kan gigak pengawal. Anama lalau noan ngagak balan nebia eh ke benua ngambil SPM tu pengajar neh.
1: Ba aku ngagai semua nebia kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalah madah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di, terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci. Kena muka aja. SPM tu sport ya. Dalam semua persa ke di gagak kita, semanjai kita belajar. Jadi ngegak dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ke bisik bak penglandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM, SK Nangantabai Julau.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lelaki je terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lelaki je berbasuh apa nak.
1: Jarang aku mula selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher ni. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak ni tu, ambil dishwasher tak? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimet me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Tak bertanya tentang pejalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita hangat? Berita celak?
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak remai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitah P216, Ulu Rajang.

0: perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dia tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, ndak je ku iban. Lebih banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki mai ke Buyan nurun melaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau kak ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang Agi hidup Agi ngelaban
2: Agi hidup Agi bersawu.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga hidup ya hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kulalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami yang aku tuai mudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

influenza. Ukerna tau ke tabin ti aja. Tentau merugak penerai, bau orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sidak kena berpenerai. Anak terunda-runda, lalu pesin yang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lubuk maya patu atau kerikasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak indah nyama isi. Keguna aman, anak tak petunjuk vaksin influenza, nikin tahun kelantin mengerai diri. Naga influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, mengulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

program Rundown Minggu tu. Minat ke sekedar penerang, berkawal engkau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Nambahkan stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang tengah hari.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

segulai sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

dah ke belai indai, anak nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti yang nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, suh sidak belajar. Ambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Dok ngira sapa orang rejanya. Tang kita hindu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayu medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income. Datai kumbai kita yang agai meliwin duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu ngau orang bumai. Kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference Manit Ahmad Mujiku Jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama tekok kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri ubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kitai nambiak kitai cik sekolah ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Mak yo kada dari ngelapan utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal ada tadi dini deng udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benda mak kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Antik bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kena mak tek beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat ke ku utek ke perengka barume. Lagi utenya mudah, quality apa mana mega? Ya standard quality ya.
2: Antik bakal ku dia nanya ku deh. Antik bakal tambah kedai. Ya, aku pun mendak pingai mangkuk kan. Pingai mangkuk ketiga aku yang lain error lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak kenariat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya lapan aku tu Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ne, pingainya cukup kena sebungkuh mie aja. Adanya dia lagi lapan nasihat baru aku ngai. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumai mie campur milo.
1: Engkau mai angka deng agak utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasik ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala orang kada enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh warap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dirinya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram dirangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko ngembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Kaya semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedah tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar undur pala kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di diriat tuan ke pengelanjut arkitek lebih hadir siling ekrium kemana di ayam mata, kalau upis bun Sarawak tu, limpah bisik Dewan Berbaum, bisik ke upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Luar Makai, Luar Semayang, serta galeri. Di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin, kena 23 hari bulan 7 tahun 2009, kalai tun temegah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia, di tengkah gagak urung dalam bulan September tahun 2004. Kecura, mandang ke menu bengkak etnik, kubur abang bangsa dengan bumi kenyalan. Sekian Astana Negeri Sarawak mantek kanan, lalu dikepit kubur negereta belah kekibak, digagak pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Ya, tinggal ke
1: hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

0: sebagai.
1: Tak ke bajet
2: lah. Tang mana dia sebagai.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau siliak agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan to ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang to ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaya 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku.

0: Minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Gagai setiap iku orang.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua semina goyang kaki aja, biar singkang tua mid asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadik,

Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Projek tu, projek khas sebenarnya, ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, nama.
0: Jadi dalam kenyalang golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak natai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang bisa bala kita nadai kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketinggal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke? Kemai kita senior citizen health benefit. Nanti dalam aku iban pedih nak aku ni nak ngaliah nak.
1: Nanti tu engkau nak bantu perubat.
0: Bantu perubat punya lah. Jadi pelawak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak tua. Banyak tu orang BAK kat 3,000 je tadi. Jadi BAK tu agak tapi 1,800 tetapi ditambah baik dengan nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi danjung ngagai klinik ke bisik ngau program tu kuma sida panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak nanti nuan kagai opis kagai klinik perintah kagai mayuh dia beratul apa semua nak artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nyam tu ah. Jadi mau 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyak biasa. Lama risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak si Lasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kita rindu dengarkan telah
4: bertemu baru dengan kita
3: pegulai dengan kami buat bagi ke entelah
4: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengangka selama 082-258-633 atau 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
5: au au
4: ngelalai kenapa tu cik
5: au kan ngelalai korang picap matanya
4: ah. Banyak baru betul ngelalai ke orang pi

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina, Pak YFM.

0: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kenan dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di peda sidak mageng. Sebina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama yung. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas sidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Pengerah Pagi Y FM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Ya.
2: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku tindak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidak pansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi.
4: Selamat pagi, beria YFM. Bergulis jalan baru kita bawa Pengarah Pagi YFM. Pagi hari 4, kita hari itu kena 6 hari 8 2026. Tentu yang lalu ke peningkat semua hati itu mu-tumu pagi sudah mula satu radio kita ngegai frekuensi FM kami YFM kesema Pak Alai Nur kita diau lalu pihak megang lalu ke peningkat hati yang mending ke awak Pengarah Pagi YFM Pak Channel Astro 871. Terima kasih lawan sudah milih stesen kami jadi ke stesen alai ngergas ke mata kita. Pagi hari 4 kita ke Sarito. Jadi lagi nanti ukai Pak YFM. Lalu pia mega dalam kandang 6 jam sebedau atau tadi dia tindu malam kita sudah ditimang di pelandai kami Pak awak timang kerba tawas ke alai seleksi lagu-lagu udah ditusun alai ngasuh tindu malam kita bertambah jenah lagi kelimpah harinya mega ya lagu-lagu ditusun tu gandul ngulu bala kita ti gawa kerja shift malam mentang pergarip kunam agreement kita bebali wai sebedau mano engkuku dia kami pagi bangun FM dulu engkuku ngerak kita pagi tu lalu dalam kandang sejam ya keterubah tentu ya kita akan segulai sialan yang laku angkeston pagi tu. Okey, jadi maka sama mega ya sebelum kita nyingkang ke semua lagi berkongsi ke berita atau ke berpendang lagu-lagu tu dah dirintai ke mana dulu pagi tu alayah Nur kita beri terima kasih ya jaga Allah Ta'ala lah banti udah nampung sempur kita bahagia dunia injau tu di pagi tu mana kita ya dulu bersampi dalam hati diri Nur kita ya beri terima kasih ya menggaib tara lalu pihak menggap minta berkat serta iring ya bahagia pengawal ia ke dekat dia kerja kita semanjai hari itu lagi ngambil ke mucur magang jadi pagi itu sampai pagi YFM kita ya bersampi dalam hati diri pegulai ngawaraban Kristian Arya Gereja Anglika ti di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang.
5: Sembiang pagi hari gereja Anglika kena ke 6 hari bulan 8. Terubah tu aku dulu dekat beri selamat pagi okay, semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson juga sebulang dari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku di nindur kita jamaya tu. Awak kita yang ngepun ke pengawal kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan ke mana yo. Kudang itu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengak patut terima kasih ke semua berkat yo kudah sambut kita ngelamok ketu. Sampai kita. Apa itu merup kuasa merup kasih kami dah limpang reja lainuan. Kami dah nitiah kepada kau hati diri kami dah salah ngeleban pesanuan. Kerja mana dari negara kami, kerja jahit dari negara kami. Nelai bisik mana dalam hati kami. Tuhan dikasih kami orang berdosa. Tuhan Allah, anak-anak orang tinggalku penyalah sidok. Baik pula yang ke jalan itu lurus, semua orang tinggal salati. Mendak ke semayang wanti itu sih ke Mesia. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami, dalam nama Tuhan Jesus kami minta. Apa itu kasih, saya menginyur itu betuai ke Tuhan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama Tuhan. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku Rinjil St. Luke bagi 9 berkah dibaca buat ayat 28. Kira 8 hari sudah bekau ia nyebutnya. Ia mai Peter John ngau James niki ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lemu ia menang bersampi mua ia berubah. Lugari ia berbalik perincing burak. Tekalanya dua ikut orang berjaku ngau ia. Seduanya Moses ngau Elijah. Kepegari ngenak mulia lu berjaku ke pasal mati ia. Tibaru dekat gereja ia di Jerusalem.

Lebih orang kedua ikutnya ninggal ke Jesus, pita lebih jakuk ngau Jesus. Pengajar, mana amat kita diau ditu? Awak kami ngagok tiga buah langkau, sebuah ke Nuan, sebuah ke Moses, le sebuah ke Elijah. Pita nak nemu utai tidak sebut diri. Lebih pita lagi benung nyebutnya, Siti Remang datai, lung lindung sidok. Lu sidok murid takut dibalut remangnya. Nyawa lebih jakuk dari remangnya. Ku ya, tu anak aku kedepilih aku. Pending ke ya. Lebih nyawanya udah badu berjakuk. Seminok Jesus saja bisik dia. Sidok murid lalu nak berbunyi. Lalu nadai mana hangi orang lebih mayanya. Pasal utai tu dah dipendok sidok. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih kalau salah. Sampai kita ini. Kalau tak madu kuasa mulia anak tunggal Tuhan Jesus Kristus. Nudah ngalah ke mati lemuka kami pintu ke hidup timuruan. Tolong kami Tuhan lebih kami dengar maya macam penusah. Setengah penguji dalam dunia tu. Kami minta nonapai. Mutar ke penyaut serta ngeperang ke bisik nyadi dalam dunia tu. Beri pelandik serta ngau penemu agai semua tuai-tuai ke magai menua. Kebenar carut jamai itu. Ngambil ke oleh saut nuan Tuhan. Sida oleh mutar ke penyarut ke menua nyadi. Buat menua sida. Gerai ke semua minsio ke bisik ngetat ke maya macam penyakit jamai itu. Kami mengau sembiang ke menua kami Malaysia. Lukun ngeri kami Sarawak. Bismillah ke semua tuai-tuai dalam menua kami ngamik sida oleh kuasa nuan Tuhan. Tamai pemansang ngagai menua kami Malaysia setelah megok ngagai negeri kami Sarawak. Sampai itu apa yang pintar kami nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan. Natai perintah nuan jadi maaf nekok nuan bakal dalam surga kenyawa dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, muka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami penyai, kerana timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungi itu kita, Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, memberi selamat ke kita. Kami itu datai ke belama, lama ya. Amin. Nak ngujuang ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 101 bugelai ngabala kuaya hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang, tuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan tiga, jatuh orang kaliak. Tahun ke udah nyau, anang Kitai talenggak. Nebang ke anang arindang, ilah umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap ke Kitai jimat, anang kaki kena. Nebang ke Kitai ngadang, kunggu keninggang palak. Nebang ke kayu serang, mantap. Kayu ke demak, kayu ke udah rebah dan tahu redak. Kayu menyuah galumu redak oleh kita. Batang bisik melintang, sarak ke oleh kita. Sungai genadai jalai, gagak bakar subak. Nebang ke anang rindang, ilah umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adik akak. Kulai ke aku uai, kita duduk dia. Baduk ke aku nu, kawa kita pagilak.
3: Lepas nuan dani pagi hari, kati asayati nuan. Nama utai lam runding nuan. Biskendak kita ngasayati ti lantang, mereka kita dani kesar itu. Tahu kerana kita lagi bebok, menang utai tipis nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dari ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tindak oleh nagang, anda oleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita oleh nagang, ia tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom, bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiba berga, tepatu dikenak Kitai kesar itu. Ia sudah diungkup ke Kitai kesar itu. Putar ke penanggul tibisik tapi Kitai kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok. Anang kalu tusah berkenang Kutai sudah nyadi. Laban ia sudah bekejang ke belakang. Anang ke tusah Kutai terdekat nyadi pegilok lusok. Laban ia bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi? Ngenak pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup ngirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung Kitai kesar itu, cukup diputar ke Kitai kesar itu. Bukan reti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndak ngemerat ke pengawal Kitai. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah oleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tempat dikerja kita di hari ilah. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak. mikir bahwa kita tak ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utetik berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sida bertanya, dor sida minta. Nak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anak kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ninggal ketawa sida nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena mehari kita kesar itu, awak kia mai penguntung ngai tubuh ngai semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergi lak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi mai kita, awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai ti oleh tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nak ti oleh tapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepat di kerja aku kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkar pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa YFM Sekulai Sejalai.

Nuanda mutus atia pia kalau lagu nongergas ke mata kita bapak pagi hari itu lalu mucuang ke jam dia studio dah pukul 6.37 minit pagi. Lagi lalu kemungkinan peningkat ya ke benuang mendiang ke kami dengan radio online. Kelab lagi aplikasi RTM. Klik haba telefon kita dia. Laban dia tu YFM uliah didinga kita nak ngira didinur nak ngira barang maya. Oh, jadi apa gitu mai kita berkenang ke berita TVC di peda aku bah Facebook berita RTM Sarawak pagi tu berkawal kau 17 penuduk baru ya kedeka di gagak nyeruba PRN tau ke penguat pilihan negeri Sarawak ya ke deka datai kalai Suruhanjaya pilihan raya SPR itu penuang bialai ke proses nur gagak antara tiap iti sita di menua tu nyengkawum langkah penemu ti nambah 17 iti kerusi ngagai Dewan Undangan Negeri atau ke DUN menua Sarawak. Jadi proses tu di pelabak ke datai ba fasa pemiran awam kala itu tadi Nurman Sia penemu Malaysia Mayu berarti ke sepengkanya tadi bisi sebarang bantah tahu kenya tadi timbal tiah ke pertukan perlembagaan persekutuan. Lalu lebuah berkenam kawal ngau perkara tu dia Menteri Dagang Temuai Art ngau pihak mega Seni Pertamahan Sarawak MTCP Datuk Seri Adu Karim Hamzah madah ke barat maiba proses handur ngadu langgur penemu tu tentang tajapan pihak berapa itu perkara patut mega di perhatikan dia ke prosedur sebedar 22.17 itu ia ke baru tu ulih dikena bahawa pengawal berpilih negeri Sarawak ti dekat datai lalu kau yang madah ke sekali ke kerusi itu tadi di gunanya berpanggai ngagai tim puah nur berjalan ke proses ti udah ditetap ke nyengkawam bah proses pemeran awam lalu pihak mega pengawal bertati ke bas parang bantah lalu nitiah ke utaya ke udah diungkup undang-undang ia madah ke bah pengarap hati diri bah proses tu tadi uliah di adu ngau nak penyampat andur ngambil ke kerusi tau ke penduduk baru tadi uliah dibuka ba sita ya ke baru berbagi ba pamak berpilih ti dekat datai jadi Datuk Seri Adul Karim madah ke Nur Langgur Pemu nambah 17 iti penduduk baru ba Dewan Undangan Negeri tu nang ia dikena ngeriang kagi penduduk bala pengari di Sarawak nang ditemu kita iti ngembuan geografi ya ke amat besar lalu piamga ngemudah kagi bala pengari rakyat meri sebias ngagai mesia mayuah ya ke dia ba tuntura peniauti di pegaya laban kita berarti ke area segi pejalai ngau pihak megajam nung lawak stesen tindur naya cukup pedis di menua kita di tau nanti aja kutu di bantai kia lebuah maya bah awam pengarang berita bah program Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Sweetex di Kuching kemari lalu berkenan ke bah pengawal mantah nur penduduk 17 kursi baru atau tadi dia sapir premier bagi menua Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas madah ke berproses tu nang ya meri awak gagai mensia mayuah ngemasuk ke buah penemu sida bab semanjai tim puah ti udah ditetap ke jadi mensia mayuah ya ke dia bab sida baru ti dipilih SPA tu nang ya diberi awak Nurmantai ke buah penemu sida berkawal ngau langgur penemu tu tadi lalu SPR nang ya nyedia ke nur alai madah ke ngagam si mayu serta bertati ke langgur penemunya sebedau ngemantai ke penemu dirimpu lalu walau buah berkenang ke ba 17 iti produk baru ti di langgur ketuk ya ke viral apabila mak bak video ramah dia Dato' Ahmad Douglas enggai yang langsung enggau sili agi berkenang ke perkara tu lebarnya pun agi bedau bertati ke bak report ti dikeluar kenya lalu yang mana ke ya pan agi bedau macam report penuh awal enggau perkara tu leban nakak kereta ya nak agi benua kiru bak commission party lalu yang mana ke penemunya tu lebuah ditanya pengarang berita
maya ke menjadi ke hub pengalaman digital Dex Hubs by Steam di selama ini Mas Kota Semarahan kemari. Udah tu lagi kamu dikang natai ke pesan berat yang mesti dikirim mah peningang ngagai email ngopi megah WhatsApp konti kami. Okay, jadi sebelum kita akan nyanyung pesan nah tentu ya kita nang ya dipinta orang yang pulang sekali nombor telefon kita tinggi romnya ngawak ke nantinya mau tak disebut kami tu lagi yang nangkanya nantunya mata didengar bisi megah alai luar orang bertanya. Okay, sebelum ngatai ke pesan sini megah lagu retro bapagi hari itu hari Jackie Incun Suluh Gai Agi nomor rindang kita semua.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan kita ia ke terubah pagi tu ngelatai ke pesan mati ke Diki Room Davison Kipa anak jantil yang dia pesan tu nuju kabar belayan ke dia lubau baru lubau lama meribung layar pembuka bola ke dia menang ajau sekatap keranji dabu Melayu Wili Rian Batang kabar belayan ia ke dia menang ajalau jalau atas bangai kiba serta bola ke dia baru makira anak kanyan rumah James anak ngali rumah Chong anak kesal rumah kujat anak dundang ba SPS anang jago yang ngemah kelawit ngau pian mega bala kenalah adi rintai ke ditu tinggallah pelimon anak wat isi pesan madah ke pelimon anak wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 ianya tadi kena hari 2 tu tadi lalu ni yang pelimon anak wat tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 baru mah Edward Andiang gen surai layar sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke pendam jalai saka betuang jadi bala kebelayan ia ke hadi pesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu. Nando baru pesan pemati ke dikirim Davison Kiba anak jantiang ke pagi tu nyari pesan malah ke menantu ya ianya Primon anak wat udah nadai ke 4 hari bulan 8 tadi lalu ni yang Primon anak wat tu deka diintu bala mayuah ba rumah Edward Andiang gen surai layar betuang malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke pendam saka betuang bala ke dipesan dibicara tai sampal ngesah penusah rebatu. Pesan yati kedua, pesan pemati kenuju bala ke dia berumah badan nang taluang, rumah tinggal lubuk pantau, rumah ngindang rantau kumemanis, rumah juni nang setamang, ngepimga bala ke dia berumah di bidujan nang sepayak, rumah guyu nang hukum, rumah semen tutung ulu, rumah sambau nang mengkak, rumah birai nang mengiling, rumah brown nang setapang, bala ke dia berumah bunda nang sengkunyit, rumah Anthony kacuang, rumah lingga lepung mawang, rumah tila lepung mawang ulu, pemga bala ke dia berumah nanang keranji, rumah Jawa kapu ulu, rumah Julius kapu ili, antebang sebanding ulu, pemga kebelayan, ya ke dia berumah sanggung sebanding ili, rumah nunuang jelak lambir miri ngapai mega balak dia berumah tanah kampung kari nang miau ketiba suang balak dia berumah riang cuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sayur menyebat ngapai mega balak dia ba SPS pasal 1 ngau pasal 2 batang aik ngau kenalah dia rintai ke ditu ti ngelola nyawa anak badak pesan madah ke nyawa anak badak nyawa anak badak udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang nyawa anak badak tau deka diintu bala mayuah kena malam pergilap malam berlima 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tula 8 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan data yang sah penusah rabatuk ngeri rumah ndawi nangga jelak lubuk antu lalu sile lagi kita tahu bertanya ngagai nyali anak nyegang bernombor kusung 112518246 tahu kenya tadi ngagai tukiang anak nyegang bernombor kusung 0218-483-1435. Nada baru pesan ke dikirum tuk yang anak nyegang ke pagi tau nyari pesan madah ke nyawa anak bada, nyawa anak bada udah nadai kena 5 hari bulan 8 ianya kemari hari ya 3 lalu niang nyawa anak bada, niang nyawa anak bada tau deka dintu bala mayuah ba rumah handawi nang jelak lubuan tau kena malam pegilak malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila 8 hari bulan 8 kita ke kak nemu si lagi berkawal ngawah penusah rabat tu tahu bertanya ngagai tukir anak nyegang tempu bernombor 0134831435 tahu ke nyali anak nyegang bernombor 0125182406. Lalu pesan kita ia ke 3 pagi tu pesan ke dikirim ex counselor Buni Ana Aliang lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nangadap bawan kena wet miri bintulu ngawi ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Mary Ana Lenggu atau ke Indai Buni pesan madah ke Mary Ana Lenggu Mary Ana Lenggu atau ke Ine Buni udah nadaya kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Mary Ana Lenggu niang Mary Ana Lenggu atau ke Ine Buni tau adakah di Senggai Bala Maiwah Balot 445 Lorong 3D Kampung Piasau Utara Miri kita akan mu sila lagi kawal dengan Pusat Rabatu tau bertanya dengan Buni bernombor 016-659-7783 tau ke ngagai linggi bernombor 0148-877-3515 dan baru isi pesan pemati ke datari Eskau Seleboni Ana Ali yang ke pagi tau jadi pesan madah ke Mary Ana Lenggu Mary Ana Lenggu atau ke Naibuni udah nadai kemari Arya 35 hari bulan 8 lalu ni yang Mary Ana Lenggu ni Mary Ana Lenggu atau kena ibu ni tahu deka di Senggai Balamaiwah Balot 445 Lorong 3 di Kampung Biasau Utara Miri sila lagi kawal ngawak Nusara Batu boleh terus bertanya ngegai ibu ni tempoh bernombor 0166597783 tahu ke ngegai linggi ba nombor 0148773515 lalu ke situ tu steam gak pesan pemati ke dia kirum ranti anak Sabai ya. Jadi pesan tu nuju bala ke dia Batanjuang Rembai ke bagi barumah Kristina bala ke dia Bali Duang Pat barumah rumah Acin Langkang rumah Andrew Langkang asal ngopi mga bala ya ke dia Basmayang berangan dua buah rumah pemegah kejemut tabut tembuang buyuang tiga buah rumah bala kriau bakubal enam buah rumah kebelayan ya kriau diung dua pemegah rumah Dayan rumah Francis Kawung rumah Romonio Tanjung Sekerang bala kriau Petajuar sebaka lipat tiga buah rumah Balu Sekerang Bakas Bram Bunuk Sekerang ngau kebelayan ia ke ngelala Jana Ana Ujai tau ke apa Sylvia nyari pesan tu tadi madah ke Jana Ana Ujai Jana Ana Ujai tau ke apa Sylvia udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi berserta Miri laluan yang Jana Ana Ujai yang Jana Ana Ujai tu deka rintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagi 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadiah pesan di pilihan datai ngesah penusah rambatu ngagai rumah Siti Tisa Ulu dan baru isi pesan apa mati kita ke Siti tu ke dikiru maranti anak Sabai jadi pesan tu tadi madah ke Jana Anak Ujai Jana Anak Ujai tau ke apa Sylvia udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi pas kita miri lalu ni yang Jana Ana Ujai ni yang Jana Ana Ujai tau deka di itu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tau kong lala diminta data yang sah penuh sarah batuk ngagi rumah Siti Cisa Ulu. Lalu pesan ya kelima, ya pesan ke dikirim Kristina Undul ngari ke Patrick tau ke boleh nama Jack Ana Untur. Lalu pesan tu nuju bala ke dia ba Silas atau bas tabau bala ke dia pasmanja jalai Miri Bintulua Bintulua Miri ngabala ke dia ba Ulu Segana jalai sebawa serupai tatau suai ngau ya kenalah di rintai ke itu tinggalah pilih Untur. Jadi pesan tadi madah ke pilihan Untur, pilihan Untur udah nadai laluan yang pilihan Untur tu ada ke di Senggai Bala Maiwah kena malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebenarnya ke di Anjung pergilah pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke Pendam Roman Katolik Setiam. Jadi kebelayan ia ke dipesan sementara data yang ngesah penusah rabat tu lalu sebelah ke dianjung dia ni yang tu deka disemayang ke bagreja Alsi sebawah. Lalu baru isi pesan mati ke data area kesina undul ngari ke Patrick tau ke dia boleh nama Jack Ana Untur. Jadi pesan tu madah ke menjadi sedaan yang tadi pilihan Untur, pilihan Untur udah nadai kena 5 area bulan 8 ni yang kemari lalu ni yang pilihan Untur, ni yang pilihan Untur tu ada ke dia Senggai Bala Maiwah malam tu lagi malam hari 4 6 area bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagi pagila enya pagi hari 5 7 area bulan 8 ke Pendam RC Setiam. Jadi sebedau ke Anjuang dia ni yang tu dekat di Semayang ke Pak Gereja RC sebawah. Okey. Pesan ya ketujuh, pesan pemati ke dikirim Lili Ana Guang lalu pesan tu nuju bala ke dia Baulu Bayur nangaulai dase seruai pemga bala ke dia Bamlaban itu blaba asununu kebelayan ke dia Baskim Lugu Serian Ulu Mendas Baru Pakan Batu Dua Ulu Babu Rumah Wini ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah ikum anak bangkiang tau ke apa ya bucu pesan madah ke ikum anak bangkiang, ikum anak bangkiang tau ke apa ya bucu udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang ikum anak bangkiang, niang ikum anak bangkiang tau ke apa ya bucu tau dekat di tahu bala maiwah malam pergilah malam 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 6 atau ila 8 hari bulan 8 bala ya ke dipesan diminta sampailah data yang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah Rosli Ujiah Surdit B Pakus Pawah. Dan baru pesan pemati ke dikirim Lili Ana Guang pagi tu pesan madah pemati laki ya ianya ikum anak bakiang, ikum anak bakiang tau ke apa ibu cu udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang ikum anak bakiang, niang ikum anak bakiang tau ke apa ya buju tau deka rintau bala maiwah malam pergilah malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung ke pendama bujiah pagi hari 6 telah 8 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tokong lala dipinta data yang sah penusah rabato ngagai rumah Rosli Ujiah Surdit Bia Paku Sepawah nguyang dia pesan ia ke 8 ngatai ke pesan pemati ke dikirim Yong Hien tau ke Inai Imi jadi pesan tu nuju bala ke dia ba rumah Medan rumah Vincent rumah Michael Marau pemga bala ke dia ba rumah Liam gau rumah Matthew semua tu ba ulu sejugam pemga bala ya ke dia ba rumah Timba nang sejugam rumah Dina ulu lasi rumah Lidam seluai rumah Tintiang jalan lasi rumah Seman ulu lasi kebelayan ke dia ba rumah James lasi rumah Mambang ligah gau pemga rumah Gawang Skim Skuau bala ya ke dia baru majana batu matup ngau kebelayan ke dia ba serintuang pakan semuntik pakan sari serikai jalai ke jadi sibu bintulu miri seratu ngau ya kenalah di rintai ke ditu nyari pesan tu madah ke Yong King Liu, Yong King Liu tau ke apai aliang Udah nadaik mari hari 3, 5, hari bulan 8 laluan niang Yong King Liu, niang Yong King Liu tau ke apa ali yang tau deka di itu balamayu lemai itu lagi lemari 4, 6 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 5, 7 hari bulan 8 ke Pendam Roman Katolik Sungai Temenda Bintangur sebelah ke di Anjuang niang tau deka di Semayang ke ba Gereja Arsia Bintangur. Okey, jadi kabelayan ke dipesan. Tinggal letak yang ngesah penusara batu. Ngagai batu lima sungai raya jalai ke jadi Bintangur. Nanda baru, isi pesan pemati ke datai Ari Yong Hisen tau ke inai imi ke pagi tau. Jadi pesan merah ke apa ya? Yang nyatari Yong King Liu. Yong King Liu tau ke apa ya, Liu? Udah nadek mari hari 3, 5, hari bulan 8 lalu niang Yong King Liu, niang Yong King Liu tu deka dintu bala mayu lemai tu lagi lemari 4, 6 hari bulan 8 seberau ke di Anjuang Pagila pagi hari bulan 5, 7 hari bulan 8 ke Pendam Roman Katolik Sungai Temenda Bintangur kebelayan ke dipesan tunggu lala. Diminta data yang ngesah penusah rabatu ngagai batu lima sungai raya jalai kejidi Bintangur. Pesan kita ia ke 9 pagi itu ngatai ke pesan ngetah sulit ke dikirum Josephine Dujuang tau ke Indai Jelua. Jadi pesan tu nuju bala ke dia bas manjai batang dijiah batang bawah tamin dijiah ngepiam ke bala ke dia bas batang muka, nangga buah ulu muka, nangga duat sungai wong, nangga lebay batang kenawit, batang uyak, tajam uyak, pemuka bala kedia ba, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau ngau, semanjaya jalai, ulu dijia selengau, serta ya kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi ya pesan, tetapi madah kepengong kita sulit, lalu berantu ke niang cerabah anak sambang, niang jerabah anak sambang tau ke ini jelwa deka diatur baru masaiman ulu dija sekuau kena malam hari 6 tula 15 hari bulan 8 balaya ke kanemu siliagib kawal ngau atur pengawak tetula kita tau bertanya ngegai Josephine tau ke ini jelwa bernumber kusuang 11-2993-3770 tau ke ngegai runa tau ke nenggi bernumber kusuang 11-1986-2611 tau ke ngegai nyaluang tau kapai nyai bernumber kusuang 13-9611210 lalu baru pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Jujuang tau ke indai jelua ke pagi tau pesan merah ke pengawang ngetas uliat lalu berantu ke niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua deka diatur baru masaiman ulu diji hasil langau kena malam hari 6 15 hari bulan 8 kita akan mu sili lagi tahu bertanya ngegai Josephine tau kena jelua bernumber kusuang 11-2993-3770 tau kena gaya runai bernumber kusuang 11-1986-2611 tau kena gaya nyaluang yang nyatari apa yang nyai bernumber kusuang 13961-121 lalu pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulit ke dikirum Margaret Ana Usat ngari ke Usat Ana Tubam jadi pesan tu menuju bala ke dia ke Sungai Melinau nangga sabak bali ya nangga pulang sepulau gad sebetung bali ya balaya ke dia bak mali bali ya serian nangga sepetai bali ya nangga selaut bali ya nangga banyak rumah jampung bali ya bala ke dia bawai lu bawili rumah umping lepung bali ya nangga cermin pulau raya bukit guram simpang layar ngepem ga bala ke dia bandanga lajan kampung sawang amang ulu amang ili nangga buang ulu nangga buang ili ngemah ngungun rasa sibu ngau ya kenalah di harintai ke ditu pesan medah ke pengawa ngetas uliat ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini usat anak tubam deka di atur kalai malam pergilah malam berlima 7 hari berlapan pengawa nguan uliat lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 8 hari bulan 8 temu pengawal kata ulit deka ditangkan ngau pengawal muain terbalu kebebrayan ada pinta data yang nguluk pengawal tu ketika diatur ba rumah Edison bugap sungai melekun kapit nando baru pesan kita ulit ke data hari Margaret ana usat ke pagi tu ngari kapaya usat ana tubam jadi pesan madah ke pengawal kita ulit ke yang simba ana tinggum ni yang simba ana tinggum tau ke bini usat ana tubam dekat diatur kali malam pergilah malam berlima 7 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adekak di kertas pagi hari 6 tila 8 hari bulan 8 temu pengawal kertas ulit ditangkan kengau pengawal muai hantar balu kepala ke dipesan di bila datai nguluk pengawal tu ke dekat diatur bawah rumah Edison Bugap sungai melekun kapit. Pesan ia ke 11 ngeratai ke pesan pemati ke dikirum manyi anak abiyang lalu pesan tu nuju bala ke dia bawah sungai rama beliwang mabai pemga bala ke dia beraba nap pejagu sagu kesindu entangur bala ke dia bawah bulan kelayat alunyiang ketimbuang bajuang arus iban lumut asbuyau sungai kebelayan ke dia pesenangnya kedumpai segak kepayang ngau kebelayan ke dia dikuciang ngau kenalah di rintai ke ditu tinggallah abiyang anak amba isi pesan madah ke abiyang anak amba abiyang anak amba udah nadai dini hari ia tu tadi hari 4 6 hari bulan 8 laluan yang abiyang anak amba tu dekat di sungai ba sungai rama sebuyau lalu mayang anjung yang tu agi berdau ditetap ke ditu kita keka nemu silih lagi berkawal ngau penusah rabat kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 0178099481 tau ke ngagai uban bernombor 0112

0395-07-5091. Nah, baru pesan pemati ke dikirim manyi anak abi yang ke pagi tu, pesan mereka payah yang abi yang anak amba, abi yang anak amba udah nadai ba kampung Sungai Rama Sebuyau, lalu ni yang tahu deka di Senggai ba Sungai Rama, lalu bayangan juangnya bedau di padah ke ditau. Sila lagi kita tahu tanya lagi jauh bernombor 0178099481, uban bernombor 0117075564, aslin bernombor 0139196829, tau ke ngaya lugiat bernombor 0112507291. Lalu pesan ia ke penudi sempat adik kena taik kami bawa pengelap pagi YFM kita pagi tu, ianya pesan pemati kedatai Ari Leslie anak Philip ngau sajian Jessica anak Philip Mambang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba rumah Dana Krupua, rumah Joni Krupua, rumah Sandak Batumpat, rumah Julian Batumpat, ngupi mengabala ke diau ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali, rumah Ramli Sungai Berangan Tengah, rumah Thomas Dana Ululun, rumah Ajun Temboi Pua, rumah Richard Sungai Mudiang, rumah Abang Kerikap bala ke diau ba rumah Nungil Semurian, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Usan Legayen bala ke diau ba rumah Umbo Semurian, Sungai Kelampai 3 buah rumah, Ulus Betan 4 buah rumah, Engkudu 2 buah rumah, Peliguang 2 buah rumah, Sungai Budak, Sungai Anak, Bala, Ngau Anak, Niang, Ukiang, Kediau buah rumah, Macup kedua, Kabelayan, Kediau buah Melugus, Kiam, Seriaman, Ngau semua kenalah dia rintai ke ditu, tinggallah Rumi Anak Megat, tau ke Indai Anyai. Jadi pesan tu tadi, medah ke Rumi Anak Megat, Rumi Anak Megat, udah nadai kemari hari 3/5/2008, lalu nia Rumi Anak Megat, nia Rumi Anak Megat tau deka di itu bala mayuh baru mah tinalus unci ya Sungai Berangan Panjai kena malam pergilah malam hari 5/7/2008 sebedau ke di Anjung ke Bukit Prabun Memory Hill hari 6/8/2008 minta kabar belayan ya ke ngelola atau ke dipesan sampalah datang ngesah Nusara Batu, lalu nanti kita akan demu sili lagi tak bertanya lagi Leslie Anak Pilih Bambang bernombor 0108191049 tak akan ngesah Jan Jessica Anak Pilih Bambang bak nombor 0164794311. Nandu baru isi pesan pemati ti adi kirum Lensi Anak Philip ngau sajian Jessica Anak Philip Mambang ke pagi tau nyari pesan medakini seduai ianya Rumi Anak Megat, Rumi Anak Megat udah nadaya kemari hari 3/5/2008 lalu niang Rumi Anak Megat, niang Rumi Anak Megat tu deka dintau bala mayu baru mah jurnalis unci Sungai Perangan Panjai kena malam pergilah malam 5/7/2008 sebedau ke di Anjung ke Satwa Memorial Hill Bukit Prabun pagi hari 6/8/2008 kita akan nemu sila lagi kawal ngap Nusara Batu tak bertanya ngegalin saya Anak Philip Mambang bernombor 0108191049 tau kenggai Sajan Jessica Anak Philip Mambang bernombor 0164796311. Jadi nyana akan mengenai kepesan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi itu. Pesan ia ke 11 ngeratai ke pesan pemati ke dikirum manyi anak abiang, lalu pesan tu nuju bala ke dia bawah Sungai Rama beliwang mabai pemga bala ke dia beraba nap pejagu sagu kesindu entangur bala ke dia bawah bulan kelayat alunyiang ketimbuang bajuang arus iban lumut sebuyau sengai kebelayan ke dia pesenangnya kedumpai segak kepayang ngau kebelayan ke dia di kuciang ngau kenalah di rintai ke ditu tinggallah abi yang anak amba. Isi pesan madah ke abi yang anak amba, abi yang anak amba udah nadai dini hari tu tadi hari 4/6/2008 laluan yang abi yang anak amba tu deka di sungai ba Sungai Rama Sebuyau, lalu mayang anjung yang tu agi bedau ditetap ke ditu. Kita keka nemu sila lagi berkawal ngau penusah Rabatu. Kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 0178099481. Tahu ke ngagai uban bernombor 0117075564.
Aslian menumbuh

0139 96 8828, tau kengelai lugiat bernumber 0112507 2591. Nanu baru pesan pemati ke dikirim manyi anak abi yang ke pagi tu. Tang sebenarnya tu pesan ia kemudian mati baru amat diterima kami. Pesan ti nuju bala kediawa Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Segan, Seni Buang, Sungai Durian, Sungai Awap, Kota Sentosa, Salim, Bala Kediawa, Setapang, Uyak, Pasir Siwang, Nangga Tadak, Nangga Gunggun, Kenawit, Sungai Puih, Pakan, Julaun, Tabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah, Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim, Setabau, Naman, Sungai Iran, Suang Kapit, Ngopi Mga Kabelayan, Kediau Dia, Kucing, Bintulu Miri, Ngopi Mga Ia Kenalah Dia, Rintai, Keditu, Tik Ngelalani Yang, Joseph Suti, tau ke ex pengajar Suti anak bujil. Jadi pesan tu tadi madah ke penguat ngetas uliat ke niang Joseph Suti, tau ke ex pengajar Suti anak bujil. Deka diatur kena 8 hari bulan 8 tu lah inya pengawak nguan uliat. Lalu pagi hari Siti, pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 uliat adeka di kertas kapan belayan ya ke hadi pesan pendatai ngulu pengawak tu ngagai lot 248 Kampung Sahajaya Baru, Jalai Sentosa, Salim, Sibu. Kan mesti lagi tak bertanya ngagai nombor 012 372 5895. Nanti baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim peninga kita medah ke pengawak ngetas ulit ke niya Joseph Suti atau ke ex pengajar Suti anak bujiang deka diatur kalai kena malam 8 hari 8 hari 6 tu lah inya pengawak nguan ulit. Lalu ulit deka dia ketas pagi hari Minggu 9 hari 8 jam 6 setengah pagi ya kemas pengawak ketas ulit deka ditangkan ke pengawak muai entah balu bala keripisan jam data yang ngulu pengawak tu ya ke deka diatur ba lot 248 Kampung Sahajaya Baru, Jalai Sentosa, Salim, Sibu. Sila lagi tahu apa tanya ngagai nombor 012 372 5895.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3, 6 hari bulan 8, 2026. Lalu terumah tu batang berita. KKM mengangkat ke pemanah fasiliti pengerai Bak Kanang Menua Ulu di Sabah Gau Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar Jerman ke-21. Pengawak ngadu kebaru antara Sita Dun Sarawak, Diatuk Barenggat dibantai ngagai Benzia Mayu. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Opis Menteri Pengerai KKM ngenak cara bukai, kena ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai Bak Kanang Menua Ulu di Sabah Gau Sarawak. Pihak megak berarti ke pemar geografi ngak utai ke diguna bak tiap kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tiap klinik pengerai di menua pesisir, betapi ngau penanggul ia kena sebaka. Tok Nyengkawa mari sukut logistik, penyampau pesakit ke bertambah, ngau bersedia napi penusah ampuh bah. Nengah program jelajah pengerai Borneo, Upis Menteri nemu sekedar klinik berguna ke perengkah perubat ngau staf dipatut ditambah, ngau mesai kepalan ngau mindah ngagai endur ke engkeman lagi. Ubah gayari tinggujung ke penusah Bahnyadi berguna ke sekedar fasiliti pengerai diangkat manah kena jaga peringkat perubahan. Kelimpah hari pengawak ngangkat ke pemanah fizikal. KKM seruran nentu ke stok ubat bak klinik ngau hospital bak Kanang Menua Ulu seruran cukup dalam tempoh habis nadai 3 bulan. Pengawak ngemansang ke pelajar tipe pelasar ke teknologi ngau innovation di Sarawak majak ditegap ke. Tok Nyengkawa menengah pengawak ngangkat ke pemanah library sekolah ngau ngagak sudut sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM bak sekolah SMK Asyik Kirin di Bintulu. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wiin madaka inisiatifnya mandang ke komitmen perintah menua tidak nyedia ke ekosistem belajar ke mana lagi serta setipak ngau guna pelajar Jerman ke-21. Teks jakuk yang ada baca sapit Menteri Dato' Dr. Anwar Rafai bak pengerami berjadi library sekolah ngau sudut STEM SMK Asyik Kirin di Bintulu. Yang harap ke fasilitinya oleh ngirik budaya maca, nambah ke pengeriduk bak STEM serta ngada ke nebiak tik kreatif, inovatif serta bersemekih bak renggat global. Proses ngagak baru garis antara sita di Sarawak yang kawam perambu nambah ke 17 sita baru kaunsel negeri. Dia tu dah masuk barenggat endur dibantai ngagai Bensia Mayuah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke agi bisnis kedak prosedur tipatun ditemu. Sebedau sitak barunya oleh dikenak bak pengawak berpilih negeri Sarawak tidak datai. Pengawak berjalai ke sitak barunya berpanggai bertimpuh proses keudah ditetap, nyeng kaum pengawak dibantai ngagai Bensia Mayuah. Berarti kebantah ngau dikemenar nitih ke undang-undang. Yang harap ke semua prosesnya oleh tembuk dalam tempoh tinggi menar ke 17 sita barunya diperbuat ke bab PRN tidikat datai. Yang madah kenambah ke penyampau sita dun berguna amat, kena negap ke pengari rakyat di Sarawak tinggi buan kanan menua ti cukup besar. Yang maksud kerja kutuk bak awam media Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Suitex 26 di Kuching. Berbangganya Suitex 26 dekat diatur kena 28 ngarai 30 hari bulan 8 tu dibiri. Edisi keduanya ngayan ke komitmen perintah menua tidakkan negap ke dagang temuai Islam nyadi siti segmen keulih nyungka ekonomi serta ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai Islam di rantau Borneo. Dato' Sri Abdul Karim madah ke ekspo ke diatur gerempuang agensi umrah ngau haji Sarawaknya digulu agensi umrah ke bisik lisin, company dagang temuai Islam, institusi kewangan serta pemekuh industri berbaruh siti perabung. Yang harap ke Suitex 26 ke diaturnya oleh ngangkat ke pemerhati Bensia Mayuah ngambil ngigak servis dari agensi murah ke bisah serta bisik lisin. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Sarawak Tourism Board STB udah mujur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di serata Sarawak tumu hari timpuh 5 tahun.
Pengawaknya dipejalai dengan program Eco Green Planet ngena saup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STV, Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang. Lebih negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai timruan di benua tu. Targetnya ditembuk dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bat taman negara Kuala Rejang. Yang madah ke tajak target asal dah dicapai dulu lagi harinya. Tang STB dekat nerus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru kena gerembai kempas pengawak ngintu rampak menua. Ia madah munyinya buat program nanam kayu Eco Green Planet 2026 ke diatur buat Dewan Masyarakat Kampung Rajang di Tanjung Manis. Ngenang perkara kesama, Dato' Dennis madah ke sebagi hari hasil nyual tiket Rainforest World Music Festival ngau Borneo Jazz Festival. Udah diberi kena berjalai ke program mulai ke pemanah rampak menua. Pengawak tu diperjalai ke dengan inisiatif Eco Green Planet ke diatur STB. Caranya ngayan ke komitmen sidanya, ia kedekat tentu ke pemansang sektor dagang temuai merik penguntung ngagai rampak menua ngau komuniti di benua tu. Sebagai hari hasil nyual tiket festivalnya megak, udah dikenak meli tampang pun kayu. Ia ke ditanam buat sekedar palan strategik di Serata Sarawak ngenak saup Sarawak Forestry Corporation. Ia madah ke pengawaknya setipak ngau julu hati kedekat kedagang temuai kemeruan. Ukai seminak kena nambah ke penyampau bala temuai. Tang dikenak dentu ke hasil pengeraja asal oleh dijaga serta ditan ungkup rebak dudia rila. Merti ke sejarah ngau semangat taluk ke menua patut majak di kemeran baraban bangsa. Kelebih lagi rebak baru kena negap ke identiti bangsa serta ke tanda terima kasih ngagai pengawak tidak berjalai ke bala tuai ke Dulut Subak. Kaban Kaunsel Negeri Adun Bukit Semujak John Ilus madah merti ke sejarah penumbuh menua berguna amat. Kena tentu ke rebak ke dia tu belemati kereti merdeka serta ngetan ke pemayak ke dia sai nyentuk ke sarito. Sejarah hukai seminak dikenang ajak tang megak nyadi kelalau lebih nerus ke pemansang menua. Ia nyemetak madah ke menua tu nyadi sebuah menua kediwan pupu bangsa. Patut majak ngetan ke penyerakup ngau cara berbahasa ke lambang menua. Budaya ngau perkarati ngasuh rakyat seruran bergempung. Ia madah munyinya lebih berjadi program Akap Brew Pagi kibarkan jalur gemilang di Serian. Upis pengerai bagi benua Miri sudah nerima bantu perengkap perubatik bergal lebih RM435,000 hari Perintah Amerika Syarikat. Bantu kedeberi dengan program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid tu dekat dikenal berjalai ke servis lutur terbaik. Perengkanya yang kaum mesin ultrasound keulih terbaik kian kitu. Ventilator ngau back trauma. Bantunya kena negap ke agit pengulih raban lutur terbaik. Ia akan nyedia ke servis pengerai ngau bantu ngenyit ngagai rakyat bak kandang menua ulu. Kelebih lagi di Ulu Baram. Bantunya megak sebagai hari kerjasama kemanusiaan hari baru program tu. Kena ngangkat ke akses ngagai servis pengerai bak kandang dur kemar di lawak. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. KKM ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai bak kandang menua ulu di Sabah ngau Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar jeman ke-21. Pengawak ngadu ke baru antara Sitak Dun Sarawak. Dia tu berenggat di bantai gagai bensia mayu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailinda Suil dari bilik berita RTM Kuching.

0: YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengrami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Temedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11/1991 nya digagak dengan ungkus RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Cabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal, Kelim Paris Kula, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan ngurus ke pemansang bak menuap sisir dipulai ke penguntung semua rumah bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikena numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Cabu madah ke raya berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdulatif Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang timujur nempak menua Sarawak jadi menua timansang serta nyerombak menua menubukai timenua ngemansang Kediri.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Oh ha. Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun ladazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM.
6: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyau hari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
7: Lagu-lagu bangsa kita,
8: ini bisi Nur Bukai, tentu ya, bawa FM.
7: Segulai sejalai.

Beri Pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Audion, Depa Masterpiece.

0: Habib Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta Sapa Juara ke 9.
1: Sapa Juara.
2: Sapa Juara.
1: Sapa Juara. Evolusi Music Kemaya Aritu.